kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, CFM Moino Moin lain daripada nang lain. Alhamdulillah kita bersama lagi di ruang udara CFM dan tentunya CFM bersiaran daripada pukul 8 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah kelam . Dan teman-teman kita hari ini adalah 19 Ogos 2026 bersamaan dengan dua Rabiul Awal, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah pagi ini Along bersama dengan Naimah, DJ Azman Zusmail dan DJ Along akan menemani semua dalam gahcu asyik ya. Okey, sebelum tu kita akan bersama dengan terima kasih kepada rakan penyampai daripada Salam FM, Cik Naf yang telah menemani Radio Salam FM daripada pukul 12 hinggalah ke pukul 8 dan tiba dengan kami pula 8 pagi hingga 12 tetapkan dengan gaju asyik hinggalah ke pukul 9 kita akan ikuti berita Dalik Temia, lepas tu kita akan masuk motivasi pagi, lepas tu kita masuk balik gaju asyik hinggalah ke pukul 11 kalau kita akan ikuti berita dalam Dalek Jakun dan seterusnya kita akan sama-sama ikuti Gaju Asyik hinggalah ke pukul 12 tengah hari kan. Kita bersiaran melalui frekuensi utama kami 91.1 di sekitar Lembah Kelang, 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 93.1 Lenggung Perak, 95.6 Melaka dan Johor Utara, 96.7 di sekitar Negeri Perak, 99.9 di Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gudung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah dan Kapar, 102.7 Gunung Ledan dan 105.1 Gunung Pelincang, Tapah, Langkap dan Sungai. Juga boleh dengari kami melalui My Preview 706 dan juga ESO 875. Juga boleh muat turun aplikasi RTM Click boleh dengar CFM lah di radio online kita ni. Apa khabar semua? Semua sama-sama dalam keadaan baik gila dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan tenang-tenang hajar dan tentunya sahabat-sahabat yang ketika ni mungkin ada perancangan bawa je pergi kerja kan, berhati-hatilah ketika memandu ketika ni. Kita apa ni tergesa-gesa padahal tempat dekat aja kan, walaupun jauh macam mana sekalipun sama lah, janganlah kita memecut dalam keadaan yang berbahaya boleh menyebabkan kemalangan dan menyusahkan pengguna-pengguna jalan raya nang lain Jadi untuk sama-sama ketika ini untuk pertemuan kita hari Rabu, jadi kita dengarlah lagu-lagu yang telah disusun. Semoga anda santai ya pagi ini dan semoga terhibur di Asia FM Monomoy lain daripada nang lain.
1: Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asia FM Monomoy lain daripada yang lain.

0: Ya, Asyik FM, moin, moin. Lain daripada yang lain. Waktu di situ sekarang pukul 8.24 minit pagi.
1: Okay, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi kepada anda, Mohan, dan terus bersama dengan kami. Good morning, Jausan.
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Okay, 19 Ogos 2026. Rabu kembali lagi menemani anda. Bersama dengan dua Rabu. Bersama DJ Along dan juga Imam. Menemani anda untuk sebelah pagi ini. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang dalam kesesakan lalu lintas.
0: Sedang dalam kesesakan.
1: Sampai. Dia macam redor je bunyi kan. Redor je lah katanya. Dalam kesesakan lalu lintas, sabar je lah.
0: Tapi memang macam ni lah. Waktu pagi kalau di KED, bandar-bandar utama lah kan. Bukan hanya di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, bandar utama yang lain pun sama juga. Waktu ni sibuk nak pergi ke hospital,
1: nak pergi ngantar anak sekolah, nak hantar ke taskan,
0: nak
1: hantar ke rumah pengasuh, lepas tu bekerja pula nak pergi ke tempat kerja. Alamak, pancikat lambat hari ni ke bahang.
0: Begitulah keadaan ni. Tapi apapun ni, kita dapat lah kiranya menempuh apa aja apa ni aktiviti-aktiviti yang berlangsung hari ni dengan baik, dengan selamat, dengan tenang.
1: Rutin harian. Itu yang kabar redor je tu. Rutin harian kita.
0: Jangan kita rasa cemas sangat dengan, ataupun rasa macam terbeban kan. Sebab benda-benda ni
1: tertekan.
0: Benda ni adalah rutin kebiasaan kita lah kan. Kecuali kita rasa memang betul benda ni menyusahkan kita.
1: Biasa-biasa je katanya.
0: Kita harap-harap dapat melaksanakan hari ini dengan penuh baik. Bukan hari ini aja, esok ataupun lusa ataupun
1: hari-hari kita sebenarnya.
0: Lebih baik daripada hari semalam kan. Jadi kita dapatlah menyesuaikan keadaan. Ada yang baru aja Imam minggu ni, mungkin bulan ni jadi raja sehari, bawa aja nak bergaul kan.
1: Dengan itu pun satu dugaan. Ujian juga tu, macam-macam tu.
0: Sebab dah selesai apa ni, kenduri bagai kan, dah selesai akad nikah, tiba-tiba ini nak duduk bersama pula minggu ni, dah ada kelapangan, nak cuba biasa kan, macam mana kan keadaan.
1: Macam pelik.
0: Macam pelik ya, satu tidur. Mak, ibu, tolong masak, tolong apa ni, sarapan ada kan.
1: Ini bangkit-bangkit je dah kena masak.
0: Jadi siapa dah masak tak tahulah. Apa ni, lelaki betina ke si jantan, tak tahulah kan. Jadi kita tengoklah macam mana kan. Tapi apapun rutin ni, kita kena harus lalui. Sebab rutin-rutin ni lah akan memanjangkan apa ni, kasih sayang kita mungkin kan. Ataupun
1: dan orang khabar dugaan kita, cubaan kita. Betul. Masa tu lah orang khabar kenal hati budi. Macam itulah juga orang khabar tahu macam mana kelaku macam tu lah kan. Jadi apa pun itu Muhai, orang khabar asam garam dalam kehidupan kita. Jadi tempuhi, jalani, lalui, luncur saja katanya.
0: Okey. Lepas ni kita akan ikuti tazkirah teman punca rezeki yang berkat bersama dengan Ustaz Jasni Jasni Ajum. Jadi apapun kita santai lah pagi ni. Kita sambil-sambil tu dengan tazkirah, dan sambil-sambil tu kita akan ada munang terbaik pagi ni. Semoga hari ni kita dapat sedikit rasa macam keceriaan tu akan mengubah pada rezeki lah.
1: Apa pun sebenarnya, benda-benda semua wujudkan yang wujud kita ke sendiri.
0: Yang sendiri,
1: hadirkannya
0: betul.
1: Kita sendiri. Jadi perlu untuk menanamnya, untuk orang khabar mencambahkan untuk sebelah pagi ini, pemulaan pagi kita. Okey, nak baik-baik, nak elok-elok, dan paling penting sekali jangan lupa untuk sarapan pagi.
0: Okey, terus bersama kami di Asyik FM 101.
1: Daripada yang lain. Asyik FM 101.

0: Ibrah, Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimati Allah sekalian, apakah yang disebut sebagai rezeki? Sebab hari ini tajuk kita ialah rezeki yang berkat. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, seperti pakaian, makanan, kenderaan, pekerjaan, sehinggalah sampai kepada isteri dan anak-anak kita juga dikira sebagai rezeki. Begitu pula anak-anak lelaki atau anak perempuan pun termasuk rezeki juga. Termasuk juga dalam rezeki kita adalah kesihatan, pendengaran kita, penglihatan kita. Dan yang paling penting sekali, rezeki terbesar dalam hidup kita ialah nikmat iman dan Islam. Tetapi rezeki yang mesti kita nak cari, yang kita nak guna dalam kehidupan ini, adalah rezeki yang berkah ataupun rezeki yang baik. Rezeki yang baik tu datang daripada puncak yang halal, yang baik, bukan daripada puncak benda-benda yang haram, seperti benda yang haram, daripada puncak perjudian, bukan daripada puncak maksiat, bukan daripada puncak penipuan, ugut orang, gumpakan dan sebagainya. Sedangkan rezeki yang barakah ataupun kita sebut rezeki yang halal, yang baik atau thayyibah, itu datang dari titik peluh kita sendiri. Pekerjaan yang baik, perniagaan yang halal, pelaburan yang halal, dan akhirnya melahirkan rezeki yang halal. Sedang mendengar sekalian, mari kita sama-sama ikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah. Setakat itu aja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Ya, Asyik FM, Monomoy. Lain daripada yang lain. Apa khabar semua? Dan waktu di sini sekarang pukul 8:37 minit pagi.
1: Okay, selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chowsan, Malaysia mulakan pagi anda dengan senyuman. Mulakan pagi anda dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, sesuatu yang memberikan semangat untuk kita. Okay, tanamkan semangat dan baharu untuk kita. Dan paling penting sekali sebenarnya, tepati masa. Walaupun kadang-kadang tu payah juga nak khabar untuk nak tepati masa bila kita dalam keadaan yang khabar kesesakan yang kita nak jangka. Ada rakan-rakan kita nak khabar, alah aku terlewat 2 minit je, alah macam mana ni. Tapi itulah kan khabar dugaan kita. Setiap hari tu mesti ada cerita.
0: Ya, betul. Kan pagi-pagi ini berkenaan topik kita kan. Sikit sebanyak adalah kaitan topik. Tapi tak apalah, kita santai-santai aja lah kan. Sebab bukan kita rancang pun benda ni macam jam ni. Ataupun
1: bukan kita sengaja
0: malangan ke kan. Bukan sengaja. Tapi apapun kan, kita rancanglah perjalanan kita dengan baik kan. Semoga semuanya dalam keadaan sejahtera kan. Kadang-kadang kita bukan tahu pun ada kemalangan depan, tiba-tiba kemalangan motor.
1: Sesuatu yang tidak dijangka dalam kehidupan kita sebenarnya, dalam harian kita.
0: Ya.
1: Alah, semalam okey je, kenapa ni? Semalam, hari ni lain, besok lain, esok belum tentu ya.
0: Kan. Untuk anak-anak kita yang akan menduduki pemeriksaan bertulis SCJ Pelajaran Malaysia SPM 23 November hingga 17 Disember di mana akan dimulakan pada 26 hingga 29 ujian bertutur Bahasa Melayu, 2 hingga 5 November ujian bertutur Bahasa Inggeris, 16 hingga 18 November ujian amali sain, 23 akhir bulan ujian mendengar Bahasa Melayu, dan 24 November ujian mendengar Bahasa Inggeris.
1: Dan sudah pasti itu debaran sebenarnya pada anak-anak kita yang bakal menduduki peperiksaan ni.
0: Sebab dia pada tahun ni diawalkanlah kan. Kalau tidak tahun depan kan, 2026
1: awal-awal tahun,
0: awal
1: depan
0: tahun kan? Awal 2027 bawa SPM. Tapi kali ni diselarikan lah masa zaman-zaman kita lah, Iman kan.
1: Masa zaman kita marin lah. Masa cuti, orang khabar orang cuti, kita sekolah lagi.
0: Jadi untuk ujian-ujian ni di November, maknanya untuk peringkat peperiksaan mungkin bulan Disember lah. Jadi nenek kita yang tahun ni duduk SPM, kedahlah berusaha lebih keras lagi.
1: Kau dah bersiap sedia dah dalam menghadapi dugaan, cubaan dan cabaran ni. Ni kau bawa orang khabar baru permulaan.
0: Iman rasa kalau Ogos ni masih terlambat ke ataupun masih lagi boleh kita kejar?
1: Boleh lagi.
0: Boleh lagi kan?
1: Boleh lagi. Orang khabar nak tak nak.
0: Betul.
1: Bolehkan aja. Dalam apa pun orang khabar yang kita lakukan, dalam apa pun yang kita nak buat, permulaan kita tu yang penting sekali tu, fokus kita juga, tumpuan kita juga. Tapi tak semestinya kadang-kadang tu orang khabar, kadang-kadang kita terlalu memberi penekanan pada diri kita juga, kadang-kadang tu merosakkan diri kita juga. Jadi kita anggil macam tu, kita santai-santai.
0: Jadi kita apa ni, susun yang elok lah kan. Macam mana kita nak belajar, cakap ke nenek kita lah macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak susun. Lepas tu belajar ni kita nak tekan kan subjek apa. Jadi kenal lah kan. Sebab November nyam lama lah. Ogos, September, Oktober, November, 3 bulan lagi.
1: Betul.
0: 3 bulan lagi. Maknanya 4 bulan untuk peperiksaan. Jadi
1: tapi
0: masih ada masa lagi.
1: Jangan risau.
0: Jangan risau.
1: Relax, tenang kata. Dalam apa pun orang khabar, seharian kita nak kita buat, dalam apa pun yang kita lalui untuk hari ini, untuk masa-masa akan datang, itu adalah orang khabar satu dugaan dan cubaan untuk kita.
0: Inilah dugaan untuk pelajar, untuk nenek-nenek kita.
1: Untuk pelajar kita ada
0: pelajar sekolah. Kita dah, kan?
1: Tapi kena ingatlah satu je kan, orang khabar zaman sekolah ni sekali je. Jangan bila kita orang khabar dah habis sekolah baru nak menyesal pun yang guna.
0: Yang boleh. Jangan
1: tapi
0: guna lah.
1: Tapi masa ni lah orang khabar sekali je yang perlu untuk kita struggle lah. Struggle orang putih.
0: Untuk pertemuan mungkin Emma lah, kadang-kadang kita lupa Emma kan. UPSR hamdah kan, lepas tu PMR hamdah. Jadi ini adalah penentu career nenek kita nak pergi belajar dekat mana ataupun nak pergi kerja dekat mana. Ini tahun last lah, ataupun
1: ini sekolah lah,
0: sekolah yang terakhir lah.
1: Bukan yang orang khabar yang terakhir untuk kehidupan kita. Tak.
0: Bukan.
1: Banyak lagi panjang lagi
0: sebab
1: laluan yang perlu kita tempuh.
0: Dekat Malaysia ni bagusnya ada TVET kan. Selain daripada mata pelajaran akademik. Okey, kita sambil-sambil tu boleh borak juga, tapi kita dengar lagu kan.
1: Lagi kita berhibur juga untuk sebelah pagi ni, menemani anda walau di mana pun berada, terdapat sekali rakan-rakan kita yang sedang memandu. Anak baru je habis kerja, nak tenang-tenangkan jiwa untuk selepas pagi ni. Terus bersama dengan kami, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Hot FM, moi no moi, lain daripada dalam lain. Semoga semua dalam keadaan ceria-ceria pagi ni. Sama dengan bujang manau kita. Ada yang cari rotan ke pagi ni?
1: Nak mencari rotan, mencari buluh, nak cari orang khabar.
0: Apa ni?
1: Rebung.
0: Rebung kan? Pagi ni cari kantan. Apa lagi cari? Cari ni.
1: Daun pisang pun
0: kulat,
1: ada.
0: Kulat, cendawan kan? Tempat kita banyak terkenal dengan kulat lah kan.
1: Cendawan bubur.
0: Cendawan, betul.
1: Tapi itu kalau musim hujan. Kalau panas ni,
0: semua tu rezeki. Rezeki kita untuk pagi ni. Selain daripada kita yang untuk moden ni lah, kelapa sawit dengan getah kan. Tapi kita punya tradisi adalah macam kita sebut lah, buluh, rotan pagi ni kita mengail kan. Ada yang mengail pagi ni.
1: Betul.
0: Ada yang pagi ni cari memasang jerat untuk apa ni, puyuh kah kan. Wah, makan puyuh hari ni.
1: Apa pun lah, muhaya kan, itulah orang khabar rezeki.
0: Rezeki
1: kan,
0: dapat,
1: dapat ya. Mayang kan, itulah orang khabar kadang-kadang tu yang mencabar orang khabar kesabaran kita
0: kan.
1: Dan beri kesabaran kita kan. Sama ada orang khabar dalam mencari rezeki.
0: Betul.
1: Ataupun dalam kita bekerja, dalam kita bertugas. Muhaya orang khabar ada kaitan dengan
0: rezeki,
1: menguji kesabaran dan juga rezeki.
0: Dan pagi ni pun kalau belah-belah yang ada dekat sungai tu, sekarang ni mungkin tengah-tengah menangkap ketam. Ada yang dekat tepi-tepi, kalau kat Rompin ni udang pagi-pagi ni kan.
1: Betul.
0: Wah,
1: tak?
0: Kan. Banyaklah aktiviti. Kalau belah-belah apa ni, betul ni pun pagi-pagi ni mungkin ada yang pergi menjala kan. Jala, menjala kan. Banyaklah ikan.
1: Mengail pun ada juga.
0: Ada mengail, menjala bagai kan. Lepas tu ada naik perahu pagi ni, mungkin nak cari keladi ke keledek ke kan, sayur-sayur hutan. Mungkin ada dekat tepi-tepi sungai. Mungkin yang sekarang ni sedang menjual buah-buahan tempatan kita kan.
1: Pun ada juga.
0: Ada
1: walaupun orang khabar musim dah niat dah ni.
0: Musim niat pun
1: tepi ada juga rakan kita nak orang khabar nak menjual petai.
0: Ya, betul. Menjual petai sambil-sambil tu daripada kampung bawa dekat bandar-bandar kan.
1: Kacang hijau
0: kan. Apa ni, Spanish. Dan mungkin aja apa ni, mungkin ada pulasan. Kalau yang buah-buah hutan lagi apa?
1: Rambai.
0: Kan?
1: Yalah, bila dah habis musim durian, dia akan sibuk ke musim rambai dengan musim buah cempedak.

0: Standby lah semua kan. Ini semua rezeki. Jadi apapun kita fokus mengenai rezeki yang ada, dan kita harap-harapkan dapat membuatkan kita lebih tabah lagi dalam erti mencari rezeki.
1: Aha. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, muhaya dalam keadaan nang baik-baik, naik-naik elok, dan berserta dengan doa lah. Bersyukur sebab kita masih lagi orang khabar bernafas. Bersyukur kerana masih lagi orang khabar dapat melihat dunia. Bersyukur masih lagi mampu untuk mencari rezeki keluarga. Untuk nenek-nenek kita, bersyukur sentiasa. Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting kan. Jadi kita teruskanlah dengan usaha kita, sambil-sambil tu kita kalau boleh dapat kita laksanakanlah perkara-perkara yang sebati dengan kita, iaitu nama terus
1: naik naik itu kita harapkan. Okey, apapun semoga ketenangan, kesabaran sentiasa bersama dengan kita muhailah, dan kita harapkan kadang-kadang tu ialah kan banyak benda, kadang-kadang tu orang khabar benda dan orang khabar menguji jiwa kita, hati kita, perasaan kita, mental kita. Tambah-tambah lagi kan, kan orang khabar banyak ujian dekat mental. Fikiran kita banyak nak kita fikirkan kecelaruan kiri kanan, orang khabar kecelaruan untuk nak mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, nak mengejar sesuatu yang lebih baik lagi pun mungkin juga dalam kehidupan kita ni. Jadi apapun, tabah dan kuat, dan paling penting sekali orang khabar berdamai dengan takdir kadang-kadang tu.
0: Lepas ni berita, jadi terus setia bersama kami di Asia FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain, bersama dengan berita dalam dialek tu yang akan ke udara sebentar kelam.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Sama cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
3: Motivasi di Asyik.
4: Bersama saya Dato' Eddie Rosadi dalam sesi motivasi kita pada kali ini. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memerlukan kita berjuang bersama-sama. Sehati sejiwa, satu masyarakat, satu Malaysia. Kehidupan kita ini tidak boleh kita hanya berdasarkan kepada diri kita semata-mata ataupun komuniti kita semata-mata ataupun kaum kita semata-mata. Sebaliknya, kita perlu bergerak dalam satu perkumpulan, satu bangsa, satu perkumpulan yang bagus di bawah satu perlembagaan yang kukuh, ya. Kita ini satu bergerak atas nama Malaysia. Kerana kehidupan ini adalah kehidupan yang kita perlu bina. Di sinilah, di negara Malaysia ini, tanah air kita, kita perlu bina dengan keyakinan bukan saja untuk diri kita tetapi untuk generasi akan datang, yang mana kita akan mewarisi negara kita untuk akan datang ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini bukan semata-mata untuk kehidupan kita tetapi untuk kehidupan akan datang juga. Maksud saya untuk anak-anak dan anak cucu yang akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan atau mewarisi apa yang kita lakukan sekarang ini. Untuk terus maju dan terus usaha, teruskan ikhtiar untuk membina satu pemasyarakatan yang lebih baik lagi untuk negara Malaysia kita ini. Walaupun negara Malaysia ini pernah dicaci perkara-perkara negatif daripada negara luar, daripada orang luar, biarkanlah. Itu adalah satu perkara yang menjadikan kita pengalaman untuk jadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Dengan cara itu, kita akan jadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita dan kita dapat membina negara yang sememangnya menjadikan kita lebih tenang, lebih bahagia dalam negara kita sendiri. Kita jumpa sekali lagi dalam sesi yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Moi no moi.

0: Ya, CFM moy no moy lain daripada nang lain eh.
1: Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Ciao sama Malaysia. Selamat pagi semua. Okey. Selamat pagi semua. Selamat pagi pada anda moy dan terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada. CFM moy no moy lain lain dua Rabu kembali lagi menemani anda.
0: Ya, ni daripada Paizah Pahit ni. Air telaga, air perigi untuk semua kucakan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Good morning semua eh dan salam sejahtera lah untuk semua yang baru saja bersama dengan HFM melalui frekuensi utama kami 91.1 102.5 89.3 di sekitar Ulu Tembeling, 93.1 di Lenggong Perak, 95.6 di Melaka dan juga Johor Utara, 96.7 di Stragrik Perak, 99.9 di Dama, 102.7 di Gunung Kledang dan juga 105.1 Gunung Berincang, Tapal, Langkap, Sungkai.
1: Dan anda juga boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875, MyFreeview 706 atau bersama dengan kami di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Betul-betul percuma.
0: Ya, dan untuk sahabat-sahabat yang ingin dekat dengan HFM, bolehlah live TikTok bersama kami, TikTok HFM. Kami ada lah dekat sini kan. Alung dan juga Emma ada dekat sini. Boleh kita cicit-cicit. Bolehlah kita
1: berbora-bora. Boleh kita berkongsi juga topik kita untuk sebelah pagi ni.
0: Okey. Sebelum tu kita bacakan dulu ramalan cuaca untuk seluruh negara 19 Ogos 2026 dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia,
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk 19 Ogos 2026 sebelah pagi.
0: Sebelah pagi, semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Perak, Selangor, wilayah Pesang Kuala Lumpur. Hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya. Hujan di Kelantan, Terengganu. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang dan Johor. Manakala Sabah, hujan di beberapa tempat di Ontario West Coast dan hujan di Tawau dan Sandakan, berangin di Kudat dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman wilayah Pesuan Labuan. Manakala Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Miri, hujan di Seri Aman, Bentong, Mekapit, Kuching, Muka, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang.
1: Itu pada sebelah pagi. Sebelah petang pula semenanjung, game anak ribut petir dekat beberapa tempat dekat Selangor, Negeri Sembilan. Hujan dekat beberapa tempat dekat wilayah Pertuan Kuala Lumpur. Hujan dekat Perlis, Pulau Pinang. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Mendung dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman wilayah Pertuan Putrajaya, Melaka. Dan manakala Sabah pula, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Interior, West Coast dan Tawau, Kudat, berangin dan wilayah Pertuan Labuan. Manakala dekat Sarawak pula, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang dan hujan dekat Seri Aman, Betong, Kapit, Miri dan juga Sarike. Itu pada sebelah petang. Dan sebelah gelap pula.
0: Dan cuaca sebelah gelap, semenanjung hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga di Sembilan. Hujan di Perlis, Pulau Pinang, wilayah Pesan Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan ribut petir berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak. Di Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Ontario, wilayah Persekutuan Labuan. Dan hujan di beberapa tempat di West Coast, Tawau, Sandakan, berangin di Kudan. Di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kapit, Kuching, Miri, Samaran, Serian, Limbang dan hujan di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Mukah, Sarike dan juga Sibu.
1: Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk ramalan cuaca hari ini 19 Ogos 2026.
0: Okey, jadi okay. Apa pun kenalah berhati-hati ketika cuaca mungkin yang menyentuh ni Emma kan. Kalau hujan tu kita sediakan payung lah ataupun membawai kendaraan kereta atau motor ni dengan keadaan yang selamat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin membawai lori pun kenalah berhati-hati ya. Pandang kendaraan-kendaraan yang kecil ni kan.
1: Tapi selalu kan kena juga diambil perhatian ni kendaraan-kendaraan yang kecil pun jangan mengharapkan yang besar je yang nampak. Tapi sebenarnya kena ingat ya kat mana kendaraan yang besar ni banyak titik buta ni.
0: Wah betul yang banyak nampak. Titik buta.
1: Jadi kena berhati-hati ya. Ni kadang-kadang tu kita mengharapkan pada nang besar tu lagi nampak kita, sebaliknya lain jadi kat mana kendaraan nang besar ni sebenarnya titik buta ni lagi banyak daripada kendaraan-kendaraan kecil. Jadi kendaraan-kendaraan kecil kena lah ambil perhatian juga untuk berhati-hati waspada jalan raya. Okey, kita bersama dengan topik kita untuk sudah pagi ni akan kita kongsikan bersama kat mana tentang perangai, kelaku anda. Apa nang dibuat ya dalam kesesakan lalu lintas? Benda yang paling pelik dan kreatif yang korang buat dalam kereta, dalam kenderaan korang.
0: Lepas ni. Jadi, sekali lagi, topik perangai masa kesesakan lalu lintas, apa benda pelik ataupun kreatif yang korang buat lah .
1: Apa yang anda lakukan semasa dalam kesesakan lalu lintas?
0: Jadi terus bersama kami di Asia FM Mono.
1: Lain daripada yang lain.

0: Asy FM nama lain daripada yang lain.
1: Dengar lagu tu masa tengah kesesakan lalu lintas tu rasa berdegup jantung tu. Pala pun tak tenteram jiwa raga.
0: Okey, topik.
1: Apa pun.
0: Topik pagi ni kita nak perangai masa kesesakan lalu lintas atau jam, apa benda paling pelik atau kreatif yang korang buat lah
1: kan. Jadi selalunya kan bila orang khabar dalam kesesakan lalu lintas ni, benda nang kena kita bagi keutamaan sebenarnya menjaga keselamatan.
0: Keselamatan,
1: satu,
0: betul.
1: Menjaga emosi, mengawal emosi kita dan menggunakan masa dengan bijak dekat jalan raya. Jadi kat mana ada beberapa benda nang orang khabar bila kita dalam kesesakan lalu lintas, kat mana mengekalkan jarak selamat. Itu nang perlu kita lakukan.
0: Itu asas terima kan.
1: Ya, gunakan lampu isyarat ni semasa nak ke kiri atau ke kanan.
0: Betul.
1: Bukan yang main masuk je. Macam-macam boleh jadi kalau macam tu.
0: Itu memang perkara asas dalam masa apa ni, kalau kita ni memberi apa ni lampu isyarat kiri atau kanan, perkara yang utama lah. Sebab kita masa ambil lesen pun macam tu juga kan. Boleh pula kita kiri
1: boleh
0: kanan.
1: Boleh pula ikut.
0: Kan.
1: Kekal di lorong anda. Elakkan dari kerap bertukar lorong sebab yang memendekkan masa perjalanan sebaliknya meningkatkan risiko kemalangan dan memburukkan lagi kesesakan.
0: Betul. Sebab kalau kita masuk tiba-tiba lepas tu nak pergi signal pula, akan menyebabkan mungkin salah faham dan kemalangan kan.
1: Betul.
0: Semalam ada satu kes di mana sebuah kereta kancil dengan motor. Sebab laluan tu memang masuk ke kiri, tapi kancil ni nak pergi terus. Dia ambil sebelah kanan,
1: lorong yang sepatutnya.
0: Jadi motor tu ingat kancil tu masuk kiri, dah melanggar. Dan motor tu dua orang pula tu yang bawa motor kan. Dua orang, dua-dua kena langgar. Tapi nasib baik langgar tu perlahan. Pelan aja kan.
1: Okay, macam orang khabar langgar-langgar manja.
0: Jatuh teruk. Tapi nasib
1: jatuh
0: baik.
1: Jatuh tak manja Langgar-langgar manja, jatuh tak manja.
0: Nasib baik lah. So, bila dia langgar tu, berhentilah. Menyebabkan
1: sesalah.
0: Menyusahkan orang lain. Nak bagi signal, betul nak duduk dekat laluan yang sepatutnya duduk dekat belah kiri ke kiri ni kalau masuk ke kiri.
1: Dah lah masuk je.
0: Kalau ke belah, kalau lori, kalau motosikal ni bagi signal.
1: Betul.
0: Jadi salah siapa tu. Jadi salah kancil lah. Sebab nak duduk dekat
1: kancil
0: lorong. Lorong yang sepatutnya kan. Jadi susah lah sebab lorong kiri ni kalau tengok dekat jalan-jalan terutamanya simpang tiga lah kan. Kiri ni untuk masuk kiri, kanan ni untuk terus.
1: Betul.
0: Selalunya kan kalau dua lane lah memang kan, kecuali itu satu lane.
1: Ya, itu faktor keselamatan. Jadi faktor pengurusan emosi dan kesihatan mental pula. Bagaimana adat dan gemar orang khabar dengar radio, menyanyi, pasang muzik yang menenangkan, radio yang orang khabar santai, lepas tu podcast yang orang kata bermanfaat mengalih perhatian kita daripada rasa tertekan, daripada stres. Selain daripada tu, lakukan renggangan ringan, leher, bahu, pergelangan tangan secara santai semasa kenderaan berhenti sebenarnya untuk mengurangkan lenguh-lenguh badan. Dan ketiga, amalkan pernafasan dalam. Bagaimana kalau mula rasa geram atau nak marah, tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung dan hembus perlahan melalui mulut untuk menenangkan sistem saraf. Itu bagi pengurusan emosi pula. Kalau tadi keselamatan, ini pengurusan emosi dan mental. Dan penggunaan teknologi dan alternatif, kek mana? Semak aplikasi navigasi, kek mana? Rujuk aplikasi yang ada untuk melihat punca kesesakan lalu lintas. Kadang-kadang kita nak marah-marah, sebenarnya hakikatnya kat depan tu kita nak tahu kan macam-macam jadi.
0: Betul.
1: Kemalangan ko, kejap pembaikan jalan ko, cari laluan alternatif kalau sempat lah sebenarnya kan. Tapi jangan tu ya. Jangan orang kapal tengok-tengok apa pula menukar lorong.
0: Tapi itulah kan, kalau kita nak merancang tu, contohnya kita nak tukar haluan, kita dah boleh baca dah. Haluan mana nak lalu kan.
1: Betul.
0: Jangan kita aku malas nak ikut jalan ni. Sebab tu malas ikut jalan ni. Dah jangan macam itu.
1: Okey, lagi satu lagi untuk tenangkan jiwa kita, gunakan aplikasi yang ada ni untuk maklumkan yang kita lewat, kelewatan kita dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun janji temu. Gunakan fungsi panggilan bebas, handfree lah untuk memaklumkan pada pihak berkaitan tentang kelewatan kita. Dan paling penting sekali juga, persediaan fizikal. Kalau terperangkap lama dekat dalam kesesakan lalu lintas, sediakan snack. kunyah-kunyah dan air. Selalu simpan bekalan air minuman dan juga makanan ringan di dalam kenderaan untuk mengelakkan lapar dan dehidrasi. Dan kawal suhu pendingin hawa, kek mana laraskan suhu kita supaya nyap terlalu sejuk atau panas bagi mengelakkan ketidakselesaan fizikal sepanjang tempoh penantian satu penyeksaan.
0: Okey, untuk sahabat kita ni, Hari Rosli ni, khabar Jemnin memerlukan kesabaran yang tinggi.
1: Betul, itu menguji sangat tu.
0: Okey, Lin Luviang, khabar karaoke walaupun suara tak sedap. Oh, dekat dalam kereta menyanyi.
1: Apa, tak ada siapa dengar. Kita je yang dengar. Layan
0: nyanyi
1: je
0: lah kan, sambil santai nyanyi.
1: Layan perasaan kita.
0: Kadang-kadang memang lagu yang akan boleh.
1: Sebenarnya lagu memang salah satu. Muzik atau lagu yang orang khabar
0: boleh menghilangkan stres, menenangkan kan. Dan benda ni bukan saja dipraktikkan sejak kita kecil lagi, tapi memang diajar untuk menghilangkan stres, lagulah salah satu.
1: Betul. Ada juga rakan-rakan kita yang berkongsi dengan kita dekat TikTok. Kat mana katanya? Mr. Levi katanya cari gaduh dengan orang sebelah supaya tak mengantuk.
0: Cari gaduh kan, betul.
1: Dengan orang sebelah tu maksudnya orang luar daripada kenderaan ke ataupun sebelah kita? Yang mana satu? Dia ada dua tu kan? Ada orang yang di luar sana ataupun
0: di
1: yang
0: dalam.
1: Takut pula kalau kata tiba cik gaduh dengan orang sebelah. Sebelah tu kita pelak lah mak. Cik Naai tu.
0: Okay, sahabat kan? Okay lah, salah satu daripada ni lah perangai yang pelik, LV lah kan.
1: Jadi Abang Iswan katanya teruskan di laluan anda, jangan sesuka hati menukar lorong. Betul tu.
0: Tu selalu sangat tu. Benda ni selalu sangat berlaku. Okey, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita ni
1: goyang indul dalam kereta bagi hilang stres.
0: Nanti Alung pasang. Alung dah masuk lah. Memang Alung ada lagu tu. Okay. Jadi jangan lupa bersama dengan kami ni.
1: Orang sebelah kita bukan kereta sebelah. Orang sebelah kita bukan kereta sebelah. Itulah
0: tapi,
1: kan.
0: Tapi kalau lelaki jantan ni Anima, kalau apa ni main atau bergaduh dengan orang sebelah ni sono. Kan tengok perangai dia, lepas tu tengok terikat lu tu pepek sono tengok.
1: Oh, bebel lah.
0: Bebel sono tengok. Lepas tu tengok muka timbul masam.
1: Bebel lah pula.
0: Memang sono.
1: Yang penting jangan buang sampah keluar daripada tingkap.
0: Ya, betul. Itu yang paling betul lagi. Kan? Sebab kalau buang sampah dekat luar, seperti yang telah pun dikeluarkan ya, pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat bagi kesalahan membuang sampah kecil.
1: 12 jam eh.
0: Untuk hukuman hukuman tambahan selain didenda RM2,000. Walaupun 12 jam kena denda lagi. Pesalah diarahkan melakukan kerja-kerja pembersihan di tempat awam seperti mengutip sampah, melepaskan sampah, menyapu, mencuci serta memotong rumput.
1: Buang angin tak apa katanya.
0: Siaplah korang buang sampah dekat merata-rata kan.
1: Aduh, hai, topik kita. Sekali lagi kita nak bagi tahu ya, perangai ataupun kelakuan ataupun kelakuan kita yang pelik. Masak dalam kesesakan lalu lintas. Dalam jam tu kan, benda yang pelik atau kreatif yang korang buat
0: yang
1: dalam
0: korang
1: kenderaan.
0: Yang korang buat ketika dalam kenderaan.
1: Ada nak khabar bergaduh dengan orang sebelah lah.
0: Iyalah.
1: Ada nak khabar mengunyah lah.
0: Ada menyanyi kan. Karaoke
1: ada
0: kan.
1: Ada nak khabar menyanyi lah walaupun suara tak sedap, tak kisah. Asalkan
0: nyam mengantuk, nyam stres.
1: Betul kan? Tambah-tambah lagi kan bila orang khabar jangka waktu yang panjang tu yang menyebabkan kegaran tu yang menguji kesabaran kita. Kadang-kadang tu sampai hilang rasanya.
0: Hilang segala mood.
1: Hilang kesabaran tu hilang tu.
0: Nak angkat telefon pun dah malas Ima.
1: Terdemut dah. Katanya macam tu. Dah nak marah. Ni nak hot sangat lah ni kan. Tapi ada rakan-rakan kita nak buat perkara-perkara yang agak pelik-pelik. Kawan saya asal jam je dia bantai tidur. Padahal dia dia yang mandu.
0: Oh, gantuk. Betul lah tu. Sebab mandu kadang-kadang dia apa?
1: Kawan saya asal jam je dia bantai tidur. Padahal dia memandu. Bahaya tu.
0: Dia microsleep.
1: Bahaya tu.
0: Okey, nyanyi bersama kami di Asia FM. Jadi terus bersama kami di Asia FM. Mana moy?
1: Lain daripada yang lain. Asia FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ya, Cik Fai Monomoy, lain daripada anak lain. Okey, topik kita ni, perangai masak kesesakan lalu lintas ataupun jam, apakah benda paling pelik ataupun kreatif yang korang buat?
1: Yang pernah dia buat lah kan?
0: Yang pernah dia buat lah.
1: Yang pernah dilakukan lah sebenarnya.
0: Jadi ada sesengah tu, Emma, kan? Sebenarnya kalau kita dalam kesesakan ni, pertama kena kawal emosi dan bersabar.
1: Betul.
0: Kan? Ada company kawan kita ni, kabar kena bersabar lah.
1: Betul. Itu sebab, yang utama sebenarnya tu.
0: Itu yang pertama. Sebab apabila kita marah, kalau boleh elak daripada marah atau membunyikan horn, membunyikan horn secara berlebih-lebihan, kerana ia boleh mempercepatkan pergerakan kenderaan kita di hadapan. Betul lah, Imah, eh? Oh, iyalah. Kalau kita tekan, memang kita akan lebih laju lagi. Tekan horn lah, kan? Tekan horn, lepas tu kita secara automatik akan tekan sekali apa ni, minyak tu. Sebab memang kita tengah-tengah ni dalam mood nak marah.
1: Ya ke?
0: Ya, betul.
1: Ui, bahayanya macam tu.
0: Jadi jangan tekan horn lama-lama lah. Sekejap aja boleh lah.
1: Kenapa nak main-main horn ni?
0: Lepas tu macam memang khabar tadi, jarak selamat. Kalau jarak selamat ni 5 meter. Jadi kena 5 meter lah. Kalau
1: betul.
0: Kesesakan ni mungkin dalam 2 meter.
1: Dalam 2 meter macam tu lah, lebih kurang lah kan.
0: Terbatuk
1: pula. Macam biasa je tu.
0: Jadi kalau terlalu rapat sangat akan membuat kita jadi lebih agresif. Dan bila agresif ni, kita akan tekan brake, tekan minyak.
1: Takut terlajak pun niat, ya.
0: Takut terlanggar, kan.
1: Macam pula.
0: Jadi semasa kita dalam sesak ni, kena fokus lah memandu. Kena lebih fokus dalam pemanduan, dan kurangkan gangguan-gangguan yang boleh membuatkan kita rasa tak selesa. Selalunya lalat lah gangguan ni. Lalat, nyamuk kan selalu memang kacau masa memandu. Kan?
1: Macam-macam pula timbulnya.
0: Jadi elakkan kita menggunakan timbul bimbing lah. Itu salah satu daripada gangguan lah, kan.
1: Lepas tu Kak Sarina cakap, kalau jam ambil telefon, lepas tu order barang dekat TikTok, laju tangan katanya. Sempat Emma order barang katanya. Kan, itu pada yang nak memandu, yang duduk sebelah. Tapi kalau yang memandu tu, dia jeling je.
0: Jadi mungkin
1: jeling dia dengan hati yang bertambah panas.
0: Itu mungkin benda elok juga, Emma. Sebab benda bukan pelik. Tapi yang tengok yang ini tengah saya mandu.
1: Tapi dia panas hati.
0: Tengok yang
1: dia cantik ni. Dia pula dia masuk lagi dalam aku.
0: Itu berapa? Murah saja.
1: Aduh. Boleh.
0: Jadi semasa memandu kena ada tolak ansur, kan? Beri laluan kepada kita yang mungkin nak masuk, mungkin gini ni dalam kecemasan, kan? Mungkinlah bagi laluan lah. Lebih-lebih lagi pada kenderaan-kenderaan seperti ambulan, polis, bomber. Kita nak pergi, kena beri laluan untuk memberi keutamaan pada gini. Dan bila kita bertolak ansur ni, senang apabila bertukar lorong tu, tak akan menyebabkan sesat lah, sesat jalan ataupun membuatkan orang lain marah jugalah.
1: Betul,
0: kan?
1: Selain daripada tu juga, orang kata dalam waktu-waktu macam ni, orang kata alihkan perhatian minda kita, fikiran kita tu, dengan orang kata pasang lagu muzik dan kegemaran kita, podcast ataupun audiobook yang santai untuk menceriakan suasana kita. Kita kena happykan diri kita sendiri. Selain daripada tu juga, orang kata ni pada ni lah sebenarnya banyak yang terjadi, ini banyak yang terjadi dekat tol tamah, kat mana sekarang, pastikan baki kad touch and go ataupun refit anda sentiasa mencukupi bagi mengelakkan anda menyebabkan anda adalah salah seorang penyumbang kepada kesesakan lalu lintas dekat
0: itu
1: situ.
0: Itu boleh stres tu. Sebab tu kena hati-hati yang memandu kereta yang membawa.
1: Anda yang menyebabkan barisan yang terlalu panjang disebabkan
0: sebab tak isi.
1: Baki tak cukup. Sentiasa semak lah, sentiasa tengok.
0: Apa ni, tashenggo kan. Kena isi lah, walaupun 10, 20 kah, kan. Sebab bukan apa kan. Itu memudahkan diri kita dan pengguna-pengguna yang lain tu.
1: Betul. Tapi itulah orang kata kadang-kadang tu, benda tu sebenarnya menguji sebenarnya.
0: Betul.
1: Bila tengok baris panjang kat belakang, tak ke rasa, besar lah rasa, wah.
0: Lepas tu kena keluar pula, lepas tu nak top up pula. Yang pelik tu macam mana? Macam mana mula-mula dah kena beratur, kan?
1: Hai.
0: Kalau nak beratur pun, beratur dekat masa keluar lah.
1: Betul.
0: Ini beratur mula-mula, tak faham lah, kan?
1: Tak faham lah kenapa. Tak faham lah saya. Saya jangan kita faham tengoknya kata. Jadi pastikan ya. Ini selalu yang terjadi ni. Kadang-kadang tu boleh membuatkan orang kata barisan yang panjang. Kita mewujudkan, kita penyumbang kepada barisan yang panjang, yang beratur ke belakang. Dan juga satu lagi menyebabkan boleh panah hati, bergaduh. Ini salah satu punca. Jadi
0: betul, hon paling lama kat sini. Paling lama sekali.
1: Tak apa lah orang depan ni. Macam tu lah cerita dia, macam-macam. Akak pernah kena katanya jam setengah jam lah, tiba-tiba minyak dah tinggal satu bar. Imah rasa
0: itu memang suspend lah tu.
1: Yang tu memang mendebarkan. Saat-saat yang mendebarkan
0: itu paling teruk lah tu kan.
1: Itu saat yang paling risau sekali. Kalau saya, saat yang paling orang kata gelabah, yang paling tak suka, yang paling terganggu.
0: Boleh-boleh pensan kat situ lah semua.
1: Betul. Rasanya masa tu, rasanya macam nyawa melayang pun ada, fikiran melayang pun ada, muai yang ada. Lepas tu mulut membebel.
0: Jadi jangan kita penyumbang penyumbang kesesakan dan juga penyumbang untuk masalah-masalah.
1: Betul.
0: Yang boleh disebabkan oleh kita.
1: Jika anda mahu mengelakkannya, ubah waktu perjalanan. Bertolak lebih awal sebelum waktu puncak ataupun tunggu seketika di pejabat sampai kesesakan reda. Itu salah satu. Dan kedua, gunakan pengangkutan awam.
0: Ya, betul.
1: Pilih perkhidmatan LRT, MRT atau komuter kalau laluan sehala dengan tempat kerja anda untuk menjimatkan masa dan tenaga anda. Yang ni kita dapat tengok sekeliling tau. Bila kita naik kenderaan pengangkutan awam ni.
0: Awam.
1: Dapat tengok sekeliling. Reda hati kita.
0: Kita relax sikit. Nak jam, biarlah tergolek dengan jam. Tak kisah.
1: Tapi sebab memanglah kita tak memandu kan. Jadi kita hanya pegang steering wei kan. Jadi kita walaupun orang kata dalam sesak lah kan, dalam orang kata kesesakan kita ke dalam kenderaan tu, ke dalam orang gambar pengangkutan awam tu. Walaupun itu pun salah satu dugaan juga tu, yang mencabar juga tu, nak berebut-rebut tu. Tapi itulah orang kata inisiatif salah satu, lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Itu yang paling
0: penting. Okey, jadi terus bersama kami di Asyik FM Nomoy.
1: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM Moy Nomoy, lain daripada yang lain.

0: Thank you.
1: Moin und Moin, I Seek FM.

0: Moino Moi. Asyik FM.
1: Asyik FM. Moino Moi. Lain daripada
2: lain
1: yang
2: lain. Lain mana-mana anda. Kembali lagi mana-mana anda di ruang udara Asyik FM. Moino Moi daripada lain untuk
1: 10.35 minit pagi.
2: Pada pukul 11 kelak kita akan beri laluan pada berita dalam dialek Jakun akan ke udara. Jadi masa ni kita berhibur dan berkongsian nak kita kongsikan bersama untuk hari ini sepanjang pagi ini.
1: Okey, sebelum tu Iman nak kongsikan sikit sebanyak tentang laluan-laluan yang sesak ketika ini. Kereta rosak di kilometer 17.4 arah Sunway, lorong kiri terhalang, trafik perlahan, jadi mandu, berhati-hati. Kereta rosak juga di 27.8 arah utara Kampung Baru, lorong kiri terhalang ketika ini, jadi berhati-hatilah ketika memandu ya. Dan juga kerja-kerja penyegaraan di kilometer 242.6 hinggalah 240 arah selatan dari Pedas Selinggi ke Simpang 4, jadi lorong kanan ketika ini tutup. Dan notis ini telah disampaikan dan diberikan di laluan-laluan di sepanjang jalan. Untuk kerja-kerja penyegaraan di kilometer 229.8 ke 229.6 arah utara ke Kuala Kangsar ke Cangkat Jering, lorong kiri tutup. Dan seterusnya iaitu kerja penyegaraan di SPDH kilometer 18.8 hinggalah 16.5 arah timur dari Lukut ke Mambau. Jadi lorong kanan tertutup kali ini. Dan untuk seterusnya, kereta rosak di Ilit, persimpangan Shah Alam dari Sifil ke Subang. Jadi untuk kereta rosak ni, pastikan kita mandu, kurangkan kelajuan ketika kita memandu melalui kawasan tu. Dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Dan elak pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi. Dan patuhlah petugas dan papan tanda trafik di lokasi.
2: Papan tanda yang dah disediakan tu. Jadi sentiasa orang kata peka. Terhadap sekeliling kita.
1: Banyak tempat yang diselenggara juga kan. Dekat bawah ni pun ada juga.
2: Betul, dekat angkasa pun sendiri pun kan. Dekat bawah ni pun yang menyebabkan
1: kesesakan. Itu selenggara jalan lah. Tapi selenggara jalan ni bukan untuk jam akan datang, dia akan memudahkan kita kan.
2: Kita harap macam tu.
1: Jadi kena beri ni, kena betul langsung Ima, sebab kena keluar masuk, keluar masuk kan. Jadi kalau kita nak
2: kalau kita aja nak dengar, lain pun nak dengar juga sebenarnya kan. Jadi itu gagalan tu boleh berlaku percanggahan tu. Jadi kena bertoleransi, bertolak ansur di jalan raya. Okey, 5 kawasan dekat Sarawak catat IPU tidak sihat. Bagaimana 5 kawasan dekat Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap nanyap sihat setakat 9 pagi ni.
1: Ya.
2: Mahuk lagi ni. Ya betul. Serian 156. Kuching 154. Sri Aman 152. Samarahan 113. Dan Muka 106. Merekodkan bacaan IPU pada tahap nangnyap sihat. Jadi tinjauan RTM dekat Kuching juga melaporkan jarak penglihatan semakin terjejas akibat jerebu berbanding semalam. Dan data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan daripada 68 stesen pengawasan kualiti udara dekat seluruh negara. Jadi itulah, kalau kita tengok sendiri pun ada nampak bayang-bayang kan.
1: Betul.
2: Dekat Kuala Lumpur sendiri. Betul. Pun. Jadi apa pun berhati-hatilah, banyak minum air masak,
1: kurangkan air masak
2: pada panai.
1: Kalau boleh pakai pelutup muka tu. Lagi mudah kan.
2: Pelutup muka. Pelutup muka. Mulut tu. Untuk. Terutama sekali untuk nenek-nenek kita. Nenek-nenek ataupun kan, warga-warga emas lah.
1: Galakkan nenek-nenek kita memakai. Kalau di kawasan bandar dan pinggir bandar lah. Mungkin kawasan dekat kampung ni selamat sikit memang. Mungkin sebab ada ni flora, fauna kan. Membantu untuk menapis jelebu ni. Jadi. Untunglah siapa yang ada di kawasan-kawasan pedalaman ataupun di pinggir kampung.
2: Masih lagi terkawal keadaan.
1: Masih lagi terkawal.
2: Jadi, sebanyak 58 kawasan dekat seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap sederhana antara 51 sampai 100. Manakala 5 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara lebih elok lagi dengan bacaan dekat bawah 50. Dan bacaan IPU antara sifar sampai 50 dikategorikan sebagai baik. 51 sampai 100 sederhana. 101 sampai 200 tidak sihat. 201 sampai 300 sangat tidak sihat. Manakala bacaan melebihi 300 dikategorikan sebagai bahaya.
1: Jadi berhati-hatilah itu yang boleh kita khabarlah, berhati-hati. Kalau rasa sakit, terus jumpa doktor ataupun klinik kesihatan untuk keselamatan kita lah, bukan apa kan. Sebab kita tidak tahu benda-benda ni datang ataupun puncak dari mana-mana kan.
2: Lagi satu lagi orang khabar, Din, selalu kalau jerebu ni antara pernafasan kita Matak, batuk. Itu antara tu dah.
1: Atau mungkin kulit sikit mungkin ada lah.
2: Ada juga. Kulit pun ada juga. Kabar gatal lah apa kan. Pun ada juga. Jadi kena ambil perhatian lah, terutama sekali untuk nenek-nenek kita, untuk warga-warga emas pun dibagi keutamaan terutama.
1: Baik, terus bersama kami dah Chef FM Monomoy.
2: Nah, ini pada yang lain untuk sebelah pagi ni. Asyik FM. Monomoy.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jago ini kada sampaikan oleh Laila Aping. Sultan Pang Al Sultan Abdullah Yayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan istilah tanah adat empat digunakan sewenang-wenangnya sehingga memberi gambaran salah nganuk hak milik kawasan. Baginda menegaskan hak dan kebajikan masyarakat orang asli sentiasa dipelihara mengikut peruntukan Akta Orang Asli 1954. Semua dengan itu, baginda menggesa proses pengukuran dan pewartaan kawasan orang asli dipercepatkan untuk mengelakkan pertindihan serta tuntutan pada batas. Baginda beritahu demikian pada majlis perasmian Kenduri Rakyat sempena sambutan orang asli tahun 2026 di kampung orang asli Sungai Mok, Rompin. Sementara itu, peranan dan suara masyarakat orang asli terus mendapat pengiktirafan meluas dalam agenda pembangunan negara melalui kerjasama strategi kerajaan, negeri dan persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi Buayat, kemasukan penuntut orang asli ke institusi pengajian tinggi melonjak daripada 400 pada lebih 600 orang. Tambahnya, perkembangan positif itu membuktikan usaha berterusan Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan mobiliti sosial masyarakat berkenaan semakin membuahkan hasil. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Zahid memberitahu kerajaan dah meluluskan penambahan lebih 20 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung orang asli baru-baru ika. Kelulusan berkenaan diputuskan oleh Jemaah Menteri sebagai antara usaha memperkukuh kepimpinan masyarakat orang asli di peringkat akar umbi. Tambahnya, sebanyak RM412 juta ringgit dah pun diperuntukkan untuk aspek pembangunan sosioekonomi, pemerkasaan modal insan, pendidikan, kemahiran dan kerjaya serta kebajikan. Penyediaan infrastruktur melibatkan keperluan masyarakat orang asli untuk tahun ika disediakan. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 beritahu keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik untuk menggunakan data serta tahap kelayakan hak jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan pada usaha mengurangkan jurang pembangunan, khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan juga pendalaman. Sektor pertanian dan keterjaminan makanan terkesan akibat fenomena El Nino akan diberikan utama tumpuan pada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam menyediakan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu Buayat, keperluan menyediakan persiapan termasuk peruntukan untuk menghadapi kesan fenomena itu dah pun dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Zizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ika. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino super antara Oktober dan Disember masih akan melebihi 90%. Ketua Pengarah Med Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik Bawayan, perkembangan itu berdasarkan tren menaik sangat signifikan dalam Relative Ocean Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan melebihi 1.8 darjah Celsius di antara purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino Masika berpotensi menjadi antara paling ekstrim yang pernah direkodkan. Di Terengganu, seekor beruang matahari jantan seberat 50 km berjaya ditangkap oleh Jabatan Perhutanan selepas memasuki perangkap khas di kampung Padang Ping, Dungun, Terengganu tentunya. Beruang terbabit dipercayai keluar dari hutan simpan berhampiran sejak seminggu tentunya untuk mencari makanan serta susulan musim buah-buahan di kawasan itu. Pemantauan dibuat sepanjang tempoh berkenaan di lokasi yang dikenal pasti menjadi laluan menatang itu. Menatang liar itu kemudian dipindah dan dilepaskan semula ke lokasi habitat asal hak lebih selamat. Sukan Malaysia, Sukma, Selangor 2026, beberapa rekod temasya dipecahkan tentunya di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Ifti Khar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas selepas menjerai acara 200 meter jantan selain memecahkan rekod temasya.
Dennis Mulyika turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter jantan. Dalam acara 200 meter betina pula, juara milik Izzatul Musfira Ahmad Kamal Azira. Manakala atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izurin Faizal Amizul pula memecahkan emas serta memperbarui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri pertahanan perhatian menerusi atlet baling tukar besi betina Yoyo Wong Ziyau selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya The Sukma. Itu sekian berita jakun dari Asyik FM, berita sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Ya, CFM, more no more, lain daripada nak lewat. Jadi sekarang pukul 11.10
1: minit pagi. 10 minit pagi. Sebentar, jangan rasa hari ni. Dengar betul rasa masak.
0: Apa khabar semua? Banyak program-program telah dilakukan, telah diadakan sepanjang minggu ni.
1: Minggu lepas. Hari orang asli sedunia.
0: Hari ni makan jamuan rakyat dah.
1: Betul. Kenduri rakyat.
0: Bersama dengan masyarakat asli di Sungai Mok. Tahniahlah semua dapat berjumpa dengan ke bawah tuli yang Maha Mulia Sultan Pahang lah.
1: Ada yang tanya juga kenai kita. Tapi kita pun tak dapat nak bagi jawapan.
0: Jadi macam itulah kan. Apapun program tetap terus dijalankan. Dan banyak perkara-perkara yang
1: meriah. Cukup meriah.
0: Tak tahulah. Tapi okey lah, terbaik lah kan, dapat memeriahkan suasana. Dan ada apa ni, beberapa teguran daripada kebaduli yang memula Seri Paduka Baginda Tuanku Pahang kan. Pasti kan banyak ada yang mendengar ucapan-ucapan daripada Tuanku lah. Dan program-program yang terkini mungkin minggu ni adalah program Hari Orang Asli ACFM yang akan diadakan di Sungai Bumbun memang Sungai Bumbun. Dan banyak juga tengok yang telah disusun oleh penerbit lah. Tengok bekerjasama dengan pemasaran program-program di Kampung Bumbun.
1: Kampung Bumbun. Ada juga rakan-rakan kita ada DJ Selangor FM juga.
0: Selangor FM ikut. Jadi meriah lah. Banyak agensi yang terlibat. Jadi bolehlah datang beramai-ramai dekat Sungai Bumbun. Tak sempat nak tengok pula kan dia punya ni promo-promo. Dan mungkin sahabat-sahabat kita yang berada di mana aja lah, mungkin ada program-program Jalur Gemilang, nak kibarkan Jalur Gemilang kan.
1: Banyak kan tu khabar, sambutan Hari Orang Asli
0: sedunia,
1: sambutan Bulan Kebangsaan. Sambutan orang khabar Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang, kempen Kibarkan Jalur Gemilang.
0: Habis aja 31 sambutan Hari Malaysia pula kan.
1: Hari Malaysia pula 16 September. Itulah banyak aktiviti-aktiviti yang diadakan. Orang khabar dalam bulan 8 ni banyaklah orang khabar yang kena, kata Allah, cuti kena tarik, cuti kena buku. Sebab inilah kata. Tapi dah dibagi tahu sebenarnya setiap tahun memang orang khabar antara bulan nang sibuk. Ada dalam bulan 8
0: lah, Ogos
1: dan awal bulan 9.
0: Betul. Yang paling sibuk lah. Bukan RTM aja, semua agensi. Jadi siapa yang ingin bersama dengan DJ ACFM dan juga Selangor FM, bolehlah ke pusat kraftangan orang asli, Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Banyak aktiviti pelancaran semangat aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Jadi baguslah kan, penerbit telah disokong oleh semua agensi yang terlibat lah kan. Memeriahkan suasana. Alun dengar JPJ ada.
1: Agensi-agensi kerajaan yang lain juga turut serta.
0: Itu baguslah kan, JPJ ada. Apa lagi ya? Alun pun tak tahulah. Itu dadah mungkin lah. Ada lah beberapa agensi lagi. Siapa datang sana boleh lah. Ada pertandingan juga. Pertandingan permainan pun ada dekat sana. Permainan tradisional semua. Tarik upih ada, bowling buah kelapa ada, menyumpit. Pertandingan permainan kanak-kanak pun ada, tiup belon ada, karaoke pun ada, artis pun ada, pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan yang khabar tu lah. Lepas tu senar aerobik pun ada, demonstrasi masak anyaman ukiran kayu dan canting baju.
1: Ni kebanyakan orang khabar yang anyaman kan, bukan yang tradisi.
0: Tradisi.
1: Tradisional punya nang akan orang khabar kita meriahkan Ahad ni 23 hari bulan ya.
0: 23 hari bulan. Konti pula tu hari Sabtu, hari Ahad tu pula kena pergi apa ni, Maulidur Rasul. Maulidur Rasul pun ada. Tadi bagi tahu tadi kan. Ahad Maulidur Rasul, Isnin apa ni?
1: Alung lagi sibuk lah. Alung sibuk.
0: Jadi tegur sebab pula kan. Sebab ke Azi akan jadi penerbit dekat konti untuk 4-5 konti. Penerbit konti. Jadi Alung kena bantu dia lah untuk ACFM.
1: Untuk sekarang kita. Apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara ACFM. Moi no moi lepan lain. Mani anda walau di mana pun berada. Dan sudah pasti, orang khabar kita dalam bulan-bulan bulan ni bulan yang sangat penting. Bagaimana bulan yang orang khabar kita menghargai, menyayangi, mencintai negara kita dengan orang khabar mengibarkan jalur gemilang.
0: Jalur gemilang. Dah tahu lah kan, siapa yang ada dekat sekitar Manin, Putrajaya boleh datang tengok macam mana apa arakan kebangsaan akan berlangsung dekat sana.
1: Ya, sekarang ni pun khabar rakan-rakan agensi-agensi kerajaan ya. Agensi-agensi rakan-rakan kita dan khabar tengah berlatih
0: berlatih, betul.
1: Tengah berlatih berbaris.
0: Berbaris, betul.
1: Untuk pembarisan Hari Kebangsaan.
0: Hari Kebangsaan nanti. Wow. Kan? Jadi kalau bagi Along lah siapa yang nak pergi dekat sana, nah, kena ada dekat sana lebih kurang dalam pukul 2 pagi.
1: Seawal pagi?
0: Haa, 2 pagi lah. Kalau 2 pagi tu masih okey lagi. Tapi selalunya tengok malam kemerdekaan tu dekat mana?
1: Betul.
0: Kalau malam kemerdekaan tu berlaku dekat Putrajaya juga, alamatnya daripada pukul 8 pagi hingga pukul 8 pagi esok.
1: Apa pun semoga dia memudahkan segala urusannya. Yeah, yeah. Tambah-tambah lagi dalam keadaan orang khabar agak jerbu.
0: Jerbu.
1: Kan? Dan kita harap nama baik-baik.
0: Lepas tu panas pun panas juga.
1: Panas juga. Jerbu-jerbu juga. Tapi itulah banyak minum air masak. Kurangkan orang khabar berjemur tengah panas.
0: Ya, betul.
1: Kalau minum air nyio pun okey juga. Ya?
0: Minum air nyio.
1: Bagi sejuk badan.
0: Boleh lah siapa dah buat bisnes air nyio dekat. Dataran Putrajaya boleh lah kan. Tapi kalau kena tangkap, jangan salahkan Along lah.
1: Alongnya suruh.
0: Okey, terus bersama kami di Asyik FM.
1: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM. Moinum.

0: Yeah.
1: Hey.
0: CFM, moin no moin. Lain daripada yang lain. Waktu itu sekarang pukul 11.29 minit pagi lah. Masih pagi lagi.
1: Pagi lah.
0: Tapi ada yang
1: pagi.
0: Mungkin lihat awal tu, bolehlah kita cari makanan-makanan yang berkhasian kan. Okey, dalam minggu ni juga berlakunya aktiviti-aktiviti libat urus belanjawan 2027 untuk persediaan bulan ni dan akan mungkin dibacakan pada bulan Oktober. Kebiasaannya lah. Libat urus ni akan melibatkan hampir 400 perwakilan daripada pelbagai lapangan lah.
1: Betul.
0: Nak tahu macam mana adanya apa ni, nak naikkan apa ni gaji, nak naikkan cukai dan naikkan allowance kan.
1: Mana pula pengurusan tentang pengurusan kewangan.
0: Kan? Akan dibincangkan pada sepanjang minggu ni lah. Ini daripada Kementerian Kewangan. Dan satu lagi, ini yang paling penting dalam kehidupan kita seharian. Selalunya macam Emang ya, buang sampah dekat mana? Kalau dekat rumah, buang sampah.
1: Saya cakap buang sampah merata-rata. Tempat sampah lah. Dia ada ni, lori sampah.
0: Lori sampah. Maknanya ada tong sampah yang telah disediakan.
1: Ya, memang ada tong sampah yang telah disediakan. Kebanyakannya bila kat rumah-rumah taman ni kan.
0: Rumah taman memang disediakan lah. Tapi kalau hilang kena bayar kan, Emang kan?
1: Betul. Janganlah pula bawa lari tong sampah saya.
0: Jadi, kita ni sebenarnya walaupun dekat mana sajalah, perlu untuk kita kitar semula. Sampah-sampah kita ni.
1: Itu rasaan daripada kita sekolah-sekolah mari pun dah dibagi tahu kan.
0: Betul.
1: Kat mana untuk orang khabar mengasing-asingkan sampah-sampah yang
0: plastik kan.
1: Botol. Botol kaca, botol plastik pun ada dia punya lain-lain dia punya ni kan.
0: Sebab sekarang ni perasan tak macam semasa kita membeli belah ada kenaikan-kenaikan plastik, kena bayar pula bungkusan plastik. Ini sebab faktor-faktor yang kita ni sekitar semula lah. Sebab kenaikan kos bahan mentah.
1: Betul.
0: Sebab bahan-bahan ni kalau kita buang, kalau boleh kan dapat kita asing kan, ataupun kita jual sendiri pun boleh untuk menghasilkan apa ni, membantu waste untuk kita semula. Untuk kita semula lah barang-barang yang terpakai ni. Seperti botol, macam imam kabar, kertas kan, plastik, boleh kita semula. Dan paling elok sebab bila kita semula ni, dia akan digunakan semula dengan kadar yang lebih semula jadi, mesra alam. Dan nyap mengganggu rantai apa ni, gangguan makanan lah. Ataupun gangguan rantai semula jadi.
1: Rantaian kehidupan.
0: Contohnya macam pokok kan. Tak payahlah kita tebang lagi sebab kita dah buat apa ni, kita semula boleh ulang 2-3 kali kalau kertas kan. Begitulah contohnya kalau kita nak macam mana nak asingkan makanan, kecuali lah barang-barang yang macam memang sisa-sisa makanan tu memang tak boleh buat apa lah kan.
1: Lagi satu lagi, kalau penebangan pokok juga kena juga adat dia punya orang kata benak-benak yang perlu untuk diambil perhatian. Tambah-tambah lagi orang kata kalau misalnya di pinggir-pinggir bukit, sangat bahaya ya. Kalau kita tengok sebenarnya keadaan tu sangat bahayalah. Sebab orang khabar pegangan daripada akar pokok
0: akar
1: tu
0: pokok,
1: menyebabkan tanah runtuh bahaya. Itu pun kena ambil perhatian, kena ambil juga faktor-faktor tamat. Dan keadaan tu kena nak kena tebang-tebang pokok. Biarlah redor bayangkan. Tapi kena fikir juga keselamatan pun.
0: Keselamatan.
1: Kayak mana bila berlaku orang khabar angin kencang, ribut,
0: hujan kan,
1: dan menyebabkan pokok tumbang. Sebab tu kadang-kadang tu tindakan yang diambil potong pokok-pokok tu, dahan pokok tu, supaya orang khabar itu salah satu langkah
0: untuk menyelamatkan,
1: inisiatif untuk menyelamatkan dan orang khabar menjaga keselamatan. Bukan setakat pengguna jalan raya, juga orang khabar pejalan kaki, juga orang khabar kita-kita nang di parking tu kan, tu pun kena ambil
0: itu juga. Kalau sekali jatuh pohon dahan jatuh, memang mengambil masa yang lama lah. Sebab kalau Kuala Lumpur ni, kalau sekali dia jam, akan jam terus.
1: Betul.
0: Lebih kurang 3-4 jam.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan makan masak itu pun makan masak.
0: Kalau kita ni, kalau kumpul-kumpul dah sisa-sisa pepejal lah. Hampir 2.1 bilion tan sisa pepejal setiap tahun. Dan akan meningkat dan melonjak pada 3.8 bilion tan menjelang tahun 2050.
1: Mungkin kadang-kadang tu ramai yang perasan tentang benda ni. Kita kadang-kadang fikir ke tak lah. Apalah, tak ada kena-mengena pun dengan kita kan.
0: Tak ada.
1: hakikat sebenarnya dia nak ada kaitan dengan kita.
0: Contohnya macam kita kan pasal plastik. Plastik ni boleh guna semula, boleh tengok pada syarikat yang mampu untuk melaksanakanlah.
1: Yeah.
0: Untuk kita semula. Tin aluminium. Tin aluminium boleh kita semula kan untuk dibuatkan air minuman tin balik.
1: Betul?
0: Kertas yang terpakai. Boleh kita semula untuk jadikan kertas tulis balik kan. Lagi apa lagi?
1: Tapi tu nah orang khabar sebenarnya long kan. Dalam banyak-banyak orang khabar berbenak nak boleh dikita semula ni kan. Satu aja orang khabar benak nang paling sebab itulah plastik kan yang digalakkan benar.
0: Ya, betul.
1: Sebab itu ada nak orang khabar bahan yang paling payah sekali
0: untuk dimusnahkan dalam
1: ke
0: bumi.
1: Dan yang paling payah sekali nak hancur.
0: Sama juga dengan diapers, pampers.
1: Ya.
0: Antara yang paling susah dihancurkan kan. Jadi kita kena sama-sama lah untuk menjadi seorang
1: pengguna
0: yang bijak.
1: Pengguna yang bijak, yang berhemah. Untuk menjaga orang khabar kebersihan, ke orang khabar
0: persekitaran
1: kita supaya orang khabar banyak tercemar dengan benar-benar.
0: Kalau dekat Putrajaya lah Iman, bukan nak khabar lah. Kalau kan kalau pernah duduk Qantas, kita orang ada pertandingan dekat Qantas ni. Kita ada pertandingan Qantas. Bukan pertandingan antara pertandingan penduduk, tapi antara Qantas-Qantas yang ada dekat seluruh Putrajaya. Nanti e-waste akan bagi hadiah lah. Tak kisahlah untuk wang tunai ke ataupun hadiah hamper ke. Siapa yang mengumpul paling banyak dekat kan ada yang kertas, botol dengan plastik kan. Siapa paling banyak dia akan dapat hadiah. Tak kisahlah, Alung pun tak tahu lah hadiah, tak ingat. Tapi memang kebiasaannya memang akan dapat hadiah untuk menggalakkan penduduk-penduduk di kota. Selalu penduduk kota ni kadang-kadang dia main lempar aja sampah-sampah ni. Tapi dekat tong sampah lah. Tapi dekat tong sampah tu memang bersepah lah jadinya. Nak digalakkan untuk membuang sampah secara teratur dan juga mengasingkan.
1: Bukannya membuang sampah secara terbuka. Tidak.
0: Bukan. Dia dekat tempat sampah tapi buang-buang.
1: Dia secara sistematik.
0: Sistematik. Jadi kita dulu buang sampah dan kita atur. Bila atur tu, e-waste akan ambil. Dan dia akan olah jadi pendapatan. Dan dengan pendapatan tu dapatlah penduduk-penduduk hadiah kan. Kalau kursi memangnya ada, dia akan buat kursi, taman kanak-kanak. Macam itulah. Kaedah-kaedah yang gini buat. Minyak masak pun yang terpakai pun sekarang tengok dah banyak kan.
1: Ya, dah ada ditapis kan.
0: Digunakan untuk pelbagai-pelbagai inilah kegunaan lah. Jadi kita bantulah sama-sama untuk mengurangkan pencemaran udara dan untuk kita sama-sama melestarikan alam semula jadi.
1: Betul. Juga yang elakkan daripada pencemaran persekitaran.
0: Okey, terus bersama kami di ICFM Monomoy.
1: Lain daripada dia. Tapi kena ingat juga Along ya, sebelum kita bibur, kena ingat juga bagaimana sebenarnya gambaran apa yang kita lakukan tu. Macam kita buang sampah mengatak-ngatak tu sebenarnya gambaran siapa diri kita sebenarnya.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi kena ingat-ingat yang tu.
0: Ingat balik, tanya diri kita sendiri.
1: Terus bersama kami ICFM Monomoy.

0: macam biasa kan.
1: Bagi kita tengah menjalankan tugas. Kalau kita kan macam ni tengah menjalankan tugas. Tapi itulah dalam keadaan yang khabar.
0: Jangan kita
1: pun tak jangka lah sebenarnya.
0: Jangan
1: kerana kita membawa satu lambang
0: kita
1: terlupa untuk keselamatan
0: tanggungjawab orang lain. Tanggungjawab kita harap dapat menjaga keselamatan insan-insan lain yang menggunakan penggunaan awam kan, bahaya. Dan bila dah jadi macam ni, ada kematian, siapa yang salah? Kita boleh salahkan siapa-siapa kan.
1: Dan kita juga sebenarnya yalah, kalau macam ni kita diselubungi dengan rasa bersalah.
0: Betul.
1: Disebabkan kelalaian dan juga ego kita di jalan.
0: Jadi kena berhati-hati Ima eh.
1: Bukan Ima aja, untuk semua.
0: Untuk semua pendengar CFM. Dan kita dalam round yang terakhir ni Ima.
1: Okey, dalam waktu-waktu detik-detik yang terakhir ini. Terima kasih kepada anda Moin dan terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moin lain daripada lain menemani anda wala di mana pun berada, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami sampai ke pukul 12:30 malam nanti. Jadi setiap hari 4 dialek yang ke udara menemani anda.
0: 4 jam.
1: Terima kasih yang meminjamkan pendengaran anda, yang meminjamkan penglihatan anda, yang meminjamkan jari jemari anda, yang juga meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moin lain lain yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami berdua. Jadi izinkan untuk dua Rabu menutup tirai untuk masa ini. Terima kasih di atas keprihatinan anda juga nak bersama dengan kami untuk masa ini. Jadi sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Kami manusia biasa kan, terbabas juga. Jadi izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami pergi. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.
0: Bye-bye.
1: Lepas ni bersama dengan rakan tugas dalam dialek Jakun akan menemani anda bersama dengan DJ Haiza. Kalau tak silap saya. Okay? Apa-apa terus bersama kami.
0: Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk itu kita bersama dalam ruangan Tazkirah dengan tajuk Cermin Diri Sendiri. Jika satu hari ada seorang buayan, orang ramai masihkah sudah rosak akhlaknya, maka orang hak berkata demikian ada hak paling rosak di antara dia semua. Hadis riwayat Muslim. Penerangan hadis Imam Nawawi ketika menulis hadis Ika dalam kitab Riyadhus Salihin, dia memberi penjelasan macam berikut. Larangan semacam di atas itu ataupun larangan buayat orang ramai sudah rusang adalah untuk orang hak mengucapkan sedemikian dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri ataupun ujub sebab dirinya empat rusak dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia dari dia semua. Maka hak demikian Ika adalah haram. Adapun orang hak buayat demikian kerana ia melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama dan semua serta didorong oleh perasaan sedih melihat ada alami oleh dia semua dan timbul dari perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan Ika pada salahnya. Maka bila kita membincangkan masalah-masalah umat Islam dewasa Ika, maka janganlah kita berasa ujub dengan diri kita sendiri, bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing dan jangan suka menuduh orang lain. Pendapat itu biarlah dalam bentuk nasihat dengan perasaan hak penuh belas kasihan dan rasa kesedaran diri, bung dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah pada orang lain. Empat salah membincangkan kerusakan hak berlaku, namun jangan sesekali sampai menganggap diri kita terlalu sempurna dan orang lain pak setanding dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya memberikan pada kita rahmat, taufik dan hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Okay, semua itu berdengar lagu nyanyian daripada kumpulan Sewang-Sewangan ya. Lagu apa tajuk Wang Keten, satu lagu dalam dialek Temuan. Membuat kita ke pukul 12.10 minit tengah hari ya. Aisyah FM Menomo ya, siaran orang asli bersama-sama orang semua. Dan Kamaisah akan menemani semua sampai ke pukul 4 petang kelak dengan mengeluarkan dialek Cakon untuk sebelah tengah hari ya. Di dalam segmen Mahi Aisyah, sudah semestinya bermacam-macam info dan juga bermacam-macam lagu hiburan akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa sepanjang kami tugas untuk 4 jam ya. Pada pukul 1 tengah hari semacam biasa berita dalam dialek Semai, dan diikuti pada pukul 3 petang berita dalam dialek Temuan. Dan dalam pada itu ya, lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli akan dapat kita dengar bersama. Dan dalam segmen Kasana Seni Asyik pada pukul 2.30 minit petang sampai ke pukul 4 petang. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana hajah yang semua ada. Dan dalam pada itu, tak lupa juga terima kasih untuk rakan setugas itu Asmal dan juga Ima ya. Bersama-sama dengan semua dari jam 8 pagi tadi sampai ke pukul 12.30 hari dengan menggunakan dialek Temuan. Untuk hari ke 19 Ogos 2026, dan kita semua di dalam bulan kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM ya, untuk tahun 2026. Semestinya mengkeramai di antara kita ya. Ada pun memasang bendera Malaysia di rumah masing-masing dan kendaraan masing-masing. Pastinya kita menyambut ya bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia dengan cukup meriah mengikut cara kita tersendiri. Okey, dan sebelum kita hibur untuk sebelah tengah hari dengan lagu-lagu hiburan, kita berkongsi second pasal keadaan hari kita. Ada keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak de Krian, Larut Matang, Selama, Manjung dan Bangka Datuk, Selangor de Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat sampai ke pukul 1 tengah hari kelak. Jadi itu dah keadaan hari kita yang ada kongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita sebibur bersama dengan segmen Mahi Asyik dari ruang udara Asyik FM Menumoy, dan ikan bersama dengan Wariasi dan juga bertajuk Sama-sama Sayang, dan diikuti oleh kumpulan Axis Janji Padamu serta bersama dengan Miss Nara HHW Asyik FM Menumoy Mahi Asyik.

Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan Orang Asli bersama Aisyah FM. Jumpa

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu yang bersama dengan Miss Nara ya, awek satu lagu dalam dialek temnya. Hiburan kita semua untuk sebelah tengah rekam Mahi Aisyik. Akhir dan Polis Kelantan ya, akan mengambil tindakan tegas ke sindiket penyelundupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk tentu ya. Hak disifatkan semakin memimangkan, dan menurut kata Ketua Polis Kelantan Dato' Mohd Yusof Mohd turut menyifatkan tindakan sindiket melanggar dua anggota pasukan gerakan AM PCA Sabtu lepas ya. Ada biadab dan pak sepatutnya terjadi, dan katanya kegiatan penyelundupan parti di Kelantan ada serius dan taktik dia semua masih banyak menggunakan laluan laut untuk membawa masuk parti ke negeri Ika. Dan katanya kita akan pak betul ansur ke sindiket penyelundupan ini termasuk tentu dia semua hak bertindak agresif menghalang kenderaan pasukan pengurus kuasa. Dan dalam pada itu, selain tindakan damai mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 ya, ATIPSOM, kita juga akan mengambil tindakan mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Jadi itu dia ya, penyelundupan parti di Kelantan serius itu kata Ketua Polis Kelantan. Kita jaga kedaulatan negara kita semua ya, kira di mana pun kita ada. Kita mau nyontok anak-anak ada di sempadan ya, dengan kita dengan mudah memberi orang luar masuk ke negara kita dengan tok dokumen asah. Lagi Aisyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemos Mombibur bersama dengan SDT Band dengan lagu hak bertajuk Utah Menaleh, satu lagu dalam Black Smile dan diikuti oleh Masha Milan, Takta Cinta, serta bersama dengan Resam Band Raya Kita. Aisyik FM Monomoy, Mahi Aisyik.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ini tengah bersama dengan Rasam Band ya, Raya Kita. Satu lagu dalam dialek Jakon dari rakan kita Sungai Mok ya, Rompin Pang, menghiburkan kita semua untuk sebelah tengah hari kan. Membuat kita ke pukul 12.44 minit tengah hari. Dan siap balik pada pukul 1 tengah hari, semacam biasa berita dalam dialek Semaya akan dapat kita dengar ya. Okay, dan dalam berita itu, kualiti udara di Sarawak ya, merosot balik hari kan. Selepas 2 hari bacaan indeks pencemaran udara IPU di semua tempat ada peratap sederhana. Di mana berdasarkan bacaan ya, hak terkini pada pukul 12 ni lah pastinya, The Kuching 158, The Sri Aman 156 IPU, dan seterusnya The mana ni, The rakan kita ada The Samarahan 105, dan seterusnya rakan kita ada The Serian ya, lebih kurang dalam 162. Jadi itu dia, dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada The Mukah juga, pastinya keadaan IPU dan Nun juga tak molek yang untuk sebelah tengah hari kan, itu 152 IPU. Jadi antara rakan-rakan semua, jaga kesihatan kita, tambah-tambah lagi dalam musim berjerebu ika ya. Kesihatan diri kita cukup penting untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang. Baik, kita sebelum bersama dengan Mahi Asyik, dan sekejap lagi satu tengah hari berita dalam dialek Semai akan dapat kita dengar dan ikuti bersama dengan Dol Wariasi serta Kak Yong lalu bertajuk Menahan Rindu, dan ikuti oleh Niau dan juga Ari Lesmana, Sesi Portrait serta Sinaroy, Brandhood HFM, Menemui.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera, hentikan harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera, hentikan bullying, hentikan tragedi.

Itu dia bersama dengan Syam Nawi dan juga bertajuk Bujang Lalu Medah, satu lagu dalam dialek Jahut, hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari. Kamu buat kita ke pukul 1.16 minit tengah hari. Okay, selamat beristirahat untuk rakan-rakan semua pada sebelah tengah hari. Dan memang sempat mengetukkan makan tengah hari. Selamat menikmati juadah kita bersama dengan orang-orang kita sayang, bersama dengan ahli keluarga kita, bersama dengan kawan-kawan kita semua. Dan dalam peri itu untuk kawan-kawan kita masih lagi bekerja, kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar untuk sebelah tengah hari ya. Berganti rehat dengan rakan-rakan hak lain, dengan kawan-kawan hak lain. Masih lagi bersama orang yang semua ada dalam segmen Mahi Asyik. Dan seterusnya kita berkongsi pasal keran hari kita untuk sebelah tengah hari, kita dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 12 tengah hari tadi ya, di mana amaran debuk petir dan juga hujan lebat dan negeri Kedah ada Baling dan Kulim, Perak ada Kuala Kangsar, Mualim, Perak Tengah, Hilir Perak, Selama, Hulu Perak, Larut, Matang, Kerian, Mancung serta Bakan Datuk. Seluruh negeri Selangor, begitu juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, The Port Dickson, Seremban, Rembau dengan Jelebu, Sarawak, The Bintulu, The Subis, Miri, Marudi serta Matu dan juga Daru. Untuk rakan-rakan ada Sabah, itu The Pedalaman Sabah, The Kuala Penyu dan juga wilayah Persekutuan Labuan sampai ke pukul 3 petang kelak. Jadi tidak akan ada kita untuk sebelah petang ikan yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 19 Ogos 2026. Dan dalam perayaan itu tak lupa juga untuk rakan-rakan kita mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada mereka, semoga depannya kumur dan juga murahkan rezeki sentiasa dan bersigak ya untuk hidup kita. Apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, semuanya akan menjadi kenyataan. Okay, terus Bieber bersama dengan Seng Yong, rakan kita daripada suku Kum Semain, lagu Bertajuhan Anuk, dan diikuti oleh Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, dan diikuti oleh player band Bukan Main-Main Sayang. Asyik FM Munumoy, siaran orang asli bersama-sama dengan semua dalam segmen My Asyik.

Selamat cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.

0: Laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Asia FM. Kami prihatin.
3: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Itu yang bersama dengan player band ya. Bukan main-main sayang. Rakan kita ada PS Gugum Jakon Johor menghiburkan kita semua untuk sebelah kemarika. Masih lagi ada dalam segmen Mahi Asyik ya. Selamat beristirahat dan selamat bersama-sama dengan orang-orang kesayangan kita semua untuk sebelah kemarika. Di pinggir pantai, di bandar-bandar besar dan juga di kawasan pedalaman ya. Semoga saya di atas kesetiaan rakan-rakan kita sentiasa bersama Ron Asyik FM. Tak kira ada mana haja yang semua ada. Akhir bulan kebangsaan Hari Malaysia bulan Ogos ni kan, jadi tak lama lagi 31 Ogos akan lepas kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita. Dan dalam peringatan Hari Malaysia tak lama lagi juga pada 16 September. Saya semestinya tunjukkan ya jati diri kita sebagai rakyat Malaysia tak cukup menyayangi negara kita seadanya. Saya bangga kan menjadi orang Malaysia lepas kita hidup dalam keadaan aman damai serta tenteram dan saling hormat menghormati dan antara satu sama lain. Sebenarnya kita harap kita akan kekalkan sampai bila-bila. Akhir dan dalam pada itu, Jabatan Imigresen Malaysia JIM yang akan muat siasatan dalaman pasal kemalangan maut ataupun bilik ya, membabitkan kenderaan jabatan itu di Jalan Sultan Ismail di Kuala Lumpur. Pada awal pagi tadi, menurut kata Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban, siasatan itu akan meneliti aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP dan keselamatan berkaitan pengoperasian kenderaan jabatan secara menyeluruh. Di mana JIM akan memberi kerjasama sepenuhnya ke Polis Diraja Malaysia PDRM dalam buat siasatan ya, untuk mengenal pasti punca dan keadaan sebenar kejadian. Jadi kata JIM hormati proses siasatan hak tengah berlangsung dan akan membuat sebarang kesimpulan hak boleh mendahului hasil siasatan pihak berkuasa. Dan nas tiga sekeluarga ya, Jabatan Imigresen Malaysia buka siasatan dalaman dan teliti SOP. Akhir terus berhibur bersama dengan kumpulan Survival dengan lagu bertajuk Ada Kala, lagu hadasarkan pada 2010. Dan ikuti bersama dengan Ellie Kat Hingga Akhir Nanti serta Sarah Tunas Pai, Jatuh Lagi. Asyik FM, Moin Moin Mahi Asyik.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Lagi semua tiba-tiba dengan lagu nyanyian daripada Sarah daripada kumpulan Tunas Payah dan lagu bertajuk Jatuh Lagi. Ha, jatuh lagi. Sekali jatuh kan, tapi lepasnya semacam mana kita berdepan dengan cabaran hidup kan. Ada waktunya kita akan molek aja segala perancangan kita berjalan dengan lancar, tetapi ada masanya mungkin ada hal-hal menyebabkan perancangan kita menjadi tergenala sedikit ya, jadi bercelaru sedikit, tapi walaupun ianya dapat kita selesaikan dengan molek. Itu cabaran dan dugaannya dalam kehidupan kita semua. Jadi terang ada masanya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Jadi biasalah itu semua. Setiap benda yang kita buat tak semestinya yang sempurna. Kadang-kadang ada kekurangannya, tapi benda-benda ke semua sudah semestinya menyediakan kita ya, menjadikan ianya sebagai satu pengajaran untuk kita semua pada masa depan. Kalau benda ke terjadi pada masa depan, apa yang betul kita buat? Kita dah pernah usup, kita dah mengalami benda ke semua ya. Okey, dan dalam pada itu dari negara jiran kita di Indonesia ya. Di mana satu lagi gempa bumi terkena Pulau Flores Indonesia pada hari ke dengan gempa bumi bermagnitud 5.2 berpusat di barat Laut Ende di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT dan jangkaran dirasai ya di beberapa tempat. Di mana agensi meteorologi, klimatologi dan geofisik BMKG memberitahu gempa bumi itu terjadi pada pukul 10.13 minit pagi tadi waktu tempatan pada pada kedalaman 10 km dengan pusat gempanya di Laut Flores kira-kira 54 km barat Laut Ende. Dan pada itu menurut data juga ya, gegaran itu dirasa agak kuat di Ende dan di daerah jiran itu Nagikyo. Namun gempa bumi itu empat menimbulkan ancaman tsunami dan memberi naik penduduk biar sentiasa berhati-hati dengan kemungkinan gegaran susulan dan dapat pasang gegaran terbaru terjadi ya, semasa Flores terus mengalami aktiviti seismik susulan gempa bumi bermagnitud 7.7 pada Sabtu lepas ya. Terkena denhun pada pukul 4.58 pagi waktu tempatan dan menyebabkan ada beberapa bilik dan kerusakan hak meluas di seluruh Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatatkan 2,119 gegaran susulan setakat 5 pagi Selasa bermula dari magnitud 1.3 sampai 6.2 termasuk 24 had berkurang melebihi magnitud 5.0 had dirasai penduduk. Itu yang berkenaan dengan gempa bumi susulan had terjadi di Pulau Flores di Indonesia. Hari kata terjadi lagi pada pukul 10 pagi tadi waktu tempatan. Kami berbersama dengan Alim Sejek, rakan kita daripada suku Kumtum dan lagu bertajuk Segat dan diikuti oleh Kenny Rogers dan lagu bertajuk Through the Years dan diikuti oleh Ramsa Dadak Menganti.

0: Okey, surah siap.
1: Semat, kau ni banyaknya minum. Apa? Kau ni kenapa? Bila kau ni nak berubah ni daripada dulu sehingga sekarang ni? Tak habis-habis. Sikit-sikit minum. Kau tahu tak, minuman ni boleh memudaratkan kesihatan.
2: Apa kau cakap ni?
1: Kalau kau minum nanti...
2: Kau cakap apa ni, Long?
1: Tahulah kau ni nak jadi apa. Apailah ke sekarang ni?
3: Ayuh, Mak. Ayuh, apa, Mak?
1: Berhentilah.
2: Okey. Satu lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni.
2: Satu lagi, Tokai.
1: Kalau apa-apa jadi nanti. Kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak? Banyak ceritanya. Kau cubalah berubah.
2: Alo.
1: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah, macam inilah perangai kau daripada
3: itu bagi soalan aku minum air apa, Mak?
2: Hey. Kau tak nampak kau aku minum air apa ni, Long?
1: Ha, air apa? Aku bukan tak nampak kau bergelas-gelas kau minum ni.
2: Memanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
1: Manalah aku tahu.
2: Okey, kasih dua lagi, Tokai.
3: Oi, banyak susah. Oh, mau panjat ni kelapa.
2: Air kelapa ke?
1: Kenapa air dia macam ni?
2: Nak minum sekali lah. Jom lah, kita minum sekali.
1: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
2: Mana lah maboknya.
1: Okey. Saya satu lagi. Kasih banyak sikit lah.
4: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dah bersama orang Ramsan yang dah menganti satu lagu dalam dialek Melayu. Okey, masih lihat bersama-sama dan semua untuk sebelah petang ikan dia dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang kelak ya. Dan dalam pada itu kita berkongsi sedikit cerita daripada rakan kita daripada Gua Musang Kelantan ya. Rakan kita daripada suku kaum Temiah di Hon. Dan pernah lebih 300 penduduk orang asli kaum Temiah di kampung Kuala Wok di Gua Musang ya. Masakan hidup dalam kebimbangan dan risau sebenarnya dengan adanya gajah liar di kawasan rumah dia semua sejak 5 tahun lepas. Di mana penduduk menawar sejak awal tahun ikan gajah liar itu semakin jenuh dilihat ya merayau di dalam kawasan kampung dia semua pada sebelah malam. Dan dalam kejadian terbaru pada minggu lepas, seorang suri rumah ya dikejutkan dengan adanya gajah liar itu halak berdekatan rumahnya. Dan mana kata Faridah Anjang, 43 tahun, dia sedar ya kejadian gajah liar itu apabila terdengar bunyi bising di tepi rumahnya tak ditanam dengan batang pisang. Dan dia terkejut ya apabila mendapati ada seekor gajah liar di tepi rumahnya sebelum mendatang itu bergerak ke rumah penduduk lain. Jadi katanya kamu terdengar bunyi di tepi rumah kira-kira pukul 12:30 malam sebelum keluar untuk melihat keadaan. Dan dia terkejut ya apabila melihat ada seekor gajah di situ. Di mana katanya rumah dia ada rumah terakhir di perkampungan dia dan ada beberapa batang pisang ada tanam di rumahnya. Jadi katanya kamu rasa gajah itu mungkin tengah mencari pemakan ya. Jadi sejak 5 tahun lepas, gajah semakin jenuh dilihat masuk ke kawasan kampung menyebabkan dia semua masyarakat lebih berhati-hati terutamanya pada sebelah malam. Itu dia pastinya binatang liar ya, semakin dekat dengan penempatan masyarakat kita. Jadi semestinya kita ya harus menjauhkan diri lah daripada ada semua-semua ini. Gajah ke, holeh ke, ya, jangan kita mendekati dia semua ya. Tapi itulah pastinya mungkin kerana perubahan persekitaran apa semua kan. Jadi mungkin pemakan dia semua nampak benda dalam hutan ataupun hutan dah ditebang setiap masa. Jadi tarik penempatan untuk dia mau menempatkan makanan. Jadi kita sebagai manusia lah kan, tidak memikirkan benda juga ya. Bayangkan kalau binatang pun dah mudah kita lihat pada masa biasa dengan jaman-jaman barik kan kita nak sebut nama holeh ke, nak sebut nama gajah ke memang tak dapat nak dilihat ya. Cuma kita dengar nama saja. Tapi pada masa ke, di sesuatu tempat ianya dah pun mudah dilihat. Jadi inilah kerana pembangunan sebenarnya. Jadi penempatan dia semua hilang, kediaman dia semua empat benda. Jadi dia semua terpaksa mendekati kita manusia ataupun orang. Baik, kita sebibur bersama dengan Nas dengan lagu bertajuk Langit Biru. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2010 dan diketuk oleh Fauziah dan Tamat Daud, Kisah Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1986 dan juga bersama dengan UMB, satu lagu dalam balik cahut Imah Suka Iha. Asyik FM, menemui Mahi Asyik.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu ya suara daripada UMD yang rakan kita daripada suku Kem Jahod pasal daripada Temerloh Pang dan lagu bertajuk Imah Suka Ihah. Satu lagu. Lagu yang kita semua bersama untuk sebelah pertandingan ya. Masa lagi ada dalam segmen Mahir Asyik dan sebelah lagi pada pukul 2.30 minit petang kita akan bersama ada dalam segmen Khasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli ada 18 suku kaum. Dan dalam pada itu terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM yang tak kira ada mana hajamu semua dah. Okay, selamat melaksanakan kerja masing-masing. Tengok semua mungkin baru saja memulakan kerja pada sebelah pertandingan selepas kita beristirahat sekejap tadi ya. Dan dalam perintah juga dan terima semua mungkin baru saja merehatkan diri selepas kita penuh memuat kerja-kerja di kebun masing-masing. Ada nganuk belukar sangkar kan, ada mungkin meracun rumput, ada baru saja orang kita nengung kebun-kebun kita buah dah masak kempak. Baru tanam yang lagi darian mungkin habis gugur kan. Tapi tempatnya itulah rezeki masing-masing kan. Apabila kita berbudi kepada tanah, jadi kita akan dapat hasil yang banyak. Okay, dan terus bibur bersama dengan Tulus dengan lagu bertajuk Diri dan ikuti oleh Shepen dengan lagu bertajuk Awang selepas tukar. Dan selepas itu Khasana Seni Asyik.

Aslian dengan tajuk My Bad, satu lagu dalam dialek Smile bersama kita semua, Mahir Aisyah untuk petang. Okey, dan lepas ni lagi 45 minit kan menemani semua di ruang udara Aisyah FM Monomoy, suara orang asli. Dan selepas segala tepat jam 4 petang bersama orang rakan tukar lain ya, akan menemani semua sampai ke pukul 12 tengah malam. Dan selepas ni Aisyah FM Monomoy, suara orang asli. Okey, dan kerana hari kita untuk sebelah petang ini dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, di mana amaran debu petir dan juga hujan lebat di negeri Kedah, iaitu di Langkawi, Bandar Baru, Kulim, Baling, Gunsik, Pulau Pinang, Perak, Dekerian, Larut, Matang, Selama dan juga Hulu Perak, Kelantan, Jeli, Terengganu, Dungun dengan Kemamon, Pahang de Jerantut, Pekan, Kuantan, Temeluh dengan Bentong, serta Johor de Kota Tinggi, Johor Bahru dan juga Kulai sampai ke pukul 5 petang kelak untuk hari ke 19 Ogos 2026. Okay, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan hemo semua. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan semua ya. Selamat beristirahat dan selamat menikmati minum petang. Semua mungkin tengah menikmati minum petang lagi. Dan kita bungsu sedekan satu cerita daripada luar negara, daripada India ya, di mana pernah dengar buat cerita pasal penyakit batu karang. Kena pastinya bung dari India tapi dari Sri Lanka ya, di mana batu karang 3.1 kilogram dikeluarkan dari seorang jantan di Sri Lanka, di mana doktor di Sri Lanka berbeda berjaya mengeluarkan batu karang seberat 3.1 kilogram dari pundi kencing seorang jantan ya, hak dipercayai terpokok pernah direkodkan. Di mana prosedur pemudahan itu dibuat minggu lepas di satu spitai di timur Sri Lanka, di mana pesakit jantan habuk usia 55 tahun itu dimasukkan ke spitai selepas terkena angin amar ya. Bagaimanapun semasa rawatan, doktor mendapati adanya batu karang di dalam pundi kencingnya selepas pesakit itu mengalami masalah payah nak kencing. Dan dalam pemudahan itu ya, doktor berjaya mengeluarkan batu karang itu hak beratnya sama dengan budak ataupun bayi hak cukup bulan dan besarnya sekira-kira sebesar telur burung unta 3.1 kilogram. Itu kata doktor merawatnya, batu karang itu dipercayai ada dalam pundi kencing pesakit antara 5 hingga 10 tahun. Di mana batu karang pundi kencing ya terbentuk apabila mineral dalam air kencing menjadi kristal dan membentuk gumpalan pepecah, dan kadang-kadang biasanya terjadi apabila pundi kencing tak dapat nak dikosongkan sepenuhnya, menyebabkan air kencing menjadi pekat dan seterusnya membentuk kristal. Jadi batu karang pundi kencing bersaiz bocen macam butiran pasir yang boleh keluar dengan sendiri. Bagaimanapun, batu karang lebih 1 cm boleh menyumbat aliran air kencing dan menang rawatan perubatan. Jadi dalam hal itu, batu karang pundi kencing berukuran lebih 4 cm pula dikategorikan sebagai gergasi. Jadi itu ya, nong terbesar sekali setakat ika. Ada batu karang yang seberat 3.1 kg ada keluarkan daripada seorang jantan di Sri Lanka pada minggu lepas. Pastinya kena minum banyak air ya, untuk mengurangkan risiko kita terkena penyakit ika. Itulahkan kadang faktor pemakanan apa semua pun jadi sebab juga terjadinya batu karang. Okay, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan kamu semua. Kita hibur bersama dengan Ramlan Timur Song Lagak bertajuk Aleh, lagu hak dirakam pada tahun 2017 dan diikuti oleh Angis Dewaki, Bodoh. Okay, dan seterusnya Secret Band, Gadis Pujaan. Aisyah FM Monomoy, Mahi Aisyah.

Rajin berusaha, pasti ada hasilnya. Usahlah kita hanya tahu berkata dan menyalahkan orang lain. Belum cuba, belum tahu. Kejayaan bermula dari langkah pertama. Yang paling susah adalah untuk memulakannya sahaja. Kalau jatuh, jangan pula kita serik untuk bangun semula. Pesanan ini dari saya, Asik Asu.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Lagi info semasa hanya di Mahik Asyik.

Itu yang bersama orang Secret Band, Gadis Pujaan daripada Secret Band. Memang kita ke pukul 3.33 minit petang Asyik FM Munumoy. Okay, dan Polis Selangor yang mengesahkan dapat laporan dan buat siasatan pasal kejadian buli memabitkan seorang pelajar jantan satu sekolah menengah di Shah Alam. Dan bantuan kata Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahas, siasatan masih ada buat mengikut Seksyen 506 dan Seksyen 323 Kanun Kesiasaan, itu ugutan serta mendatangkan kecederaan. Dan bantuan katanya siasatan masih lagi ada buat ataupun berjalan dan rakaman percakapan dan keterangan dah damai. Dan bantuan suspek berumur 17 tahun, hak juga kenalan satu sekolah dengan mangsa dah ditangkap dan direman namun dibebaskan dengan jaminan. Dan mengikut keterangan ada semasa punca kejadian berkaitan ada aktiviti saling ejek-mengejek hak jadi di antara satu kenalan sekolah ni. Jadi itu saja puncanya. Tapi nom pastinya dalam pada itu kata mok mangsa anaknya cedera di kepala dan telinga selepas dia percaya dia buli dan diserang di satu sekolah menengah di Shah Alam. Dan katanya juga dia hanya tahu hal itu selepas anaknya balik dari sekolah pada Rabu lepas dan menceritakan hal-hal terjadi. Dan dia juga mendakwa anaknya dah berdepan gangguan daripada kumpulan pelajar sama sejak di tingkatan 1 dan pada masa anaknya tingkatan 3 Jadi itu dia polis siasat reman pelajar sekolah terbabit kes buli dan masih akan dibebaskan dengan jaminan. Okay, buli ni pasal yang tak elok untuk semua orang betina ataupun jantan, sama ada kita ni muda ke ataupun tua ke. Pastinya jangan sesekali kita membuli. Kadang-kadang buli ni jangan dipikirkan katok ke apa ke, itu memang dah buli Tapi kadang-kadang melalui perkataan lisan perkataan pun sebenarnya boleh dikategorikan sebagai buli. Jadi kurang-kurangkan untuk kita, walaupun kadang-kadang bergurau bergurau sekali tak apa. Tapi kalau dah selalu sangat perkataan nak sama kita keluarkan, orang itu gemuk dengan orang ikat gelap lah hitam lah gitu, ini putih sangat pun salah, gelap sangat pun salah kan. Jadi sebenarnya itu boleh dikategorikan sebagai buli juga, buli secara percakapan ataupun lisan. Jadi untuk adik-adik kita bergurau ada takatnya, ada hadnya, tapi jangan sampaikan ianya menjadi satu perkara yang kita buat hari-hari kepada kawan kita. Jangan sesekali. Okay, terus Bieber bersama dengan Ali Enggar dengan lagu bertajuk Aku Sayang Padamu dan diikuti oleh Dolly Parton. Selepas itu Kak Jolin dan bersama dengan Lenny Maaf Sayang. Asyik FM Munumoy, siaran orang asli Mahi Asyik bersama-sama dengan kita semua. Dorong udara Asyik FM Munumoy.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan dan bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa.

Iaitu dari bersama Don Lenny yang Maaf Sayang. Salah seorang artis yang akan kita bawa ke kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor ya, pada hujung minggu kali itu 23 Ogos 2026 sempena dengan sambutan Hari Orang Asli bersama Don Asyik FM Denhun. Okay, dengan kerjasama yang sudah semestinya penduduk kampung kampung orang asli Sungai Bumbun juga. Kena pastinya tugas kami saya pun mengapri ke pengunjungnya untuk sebelah petingkat. Dan dalam itu satu lagi cerita boleh kita semua kongsi bersama untuk sebelah petingkat ya. Dan bagaimana keadaan area lemak semasa ikat terjadi sejak beberapa hari lepas ya, membantu meredakan keadaan jerebu dalam Kelang dan Sarawak. Namun keadaan itu berpotensi untuk akan ada semula dalam masa terdekat. Dan bagaimana kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim ya, keadaan area kering dan panas agak datang semula dalam beberapa hari akan datang. Berikutan negara masih dalam musim ya monsun barat daya MBD sampai penghujung bulan 9 ini kan. Dan menurut risiko keran area berjerebu masih lagi ada selagi tiupan angin monsun barat daya ini kan habis. Dan dalam hal itu dia juga memberitahu sepanjang monsun barat daya kan, kelembapan udara hak lebih rendah menyebabkan taburan hujan berkurangan dan bilangan hari dengan hujan akan naik. Jadi katanya juga keran jerebu hak terkenal negara turut dipukul oleh perkembangan fenomena El Nino masih ada pada tahap sederhana dan agak menjadi cukup kuat pada Oktober dan Disember. Ika. El Nino ika ada berkaitan dengan keadaan area panas ya. Dan dalam hal itu antara rakan-rakan semua, pastinya sekiranya dari tempat yang semua berjerebu, jauhkan ya daripada tempat berjerebu ika. Dan kalau keluar rumah tu pakai pelitup muka untuk kita mengurangkan terdedah kepada habuk-habuk halus ya. Okay, dan selepas sekarang tugas dalam dalek Temia akan bersama-sama dengan Hemo semua. Seterusnya rakan tugas dalam dalek Semai untuk jam hak terakhir ya. Daripada 8 malam ke pukul 12 malam kelak akan menemani Hemo semua. Dan tugas kami sehari pasal ke penghujungnya untuk sebelah petang ini kan. Dan kami tengahkan Hemo dengan dua lagu daripada Jia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, dan diikuti oleh Rencam BSG Disember. Semoga terus bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana hajah Hemo semua dah. Dan kami sehari mengundur diri. Jumpa lagi. Salam sayang dan selamat beristirahat semuanya. Bye-bye.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: Moi no moi. I seek a femme.
1: Ibra, temia di asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bok salam sejahtera maknembek pendengar yang budiman. Sifat ikhlas na moklah nai sifat yang maj bok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas na mok nai perkara yang maj yang ETL moklah semata-mata kerana Allah taala. Contoh solat, puasa, tolong sen oi, royong, tok kira ilok-ilok perkara pun yang maj ETL moklah kerana Allah Tuhan semata-mata nak dinamakan ikhlas. Tolong senoi bukan kerana harta, solat, puasa bukan untuk penai mak senoi, tetapi kerana Tuhan boklah amalan nak terima nong Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas nak moklah kerja henem yang tak boleh enai. Sebab naklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguh Allah tok nanai maulah hak, bok tok nanai hijek marupa paras hak, tetapi Allah nak nanai mahnum ha. Berdasarkan hadis en balik ate nak uglek ma e bahawa hnum e lebih dinilai nong Allah Subhanahu wa taala. Oleh nak sucikanlah hnum e, bok niatkanlah ilu-ilu perkara med yang ETL hanyalah kerana Allah Tuhan. Sekian aneng, wassalam.
1: #penyiaranjakim.

Ya, lagu segat neling agbalik teh kenembe. Lagu dari suara alim sejak ke udara kelai segmen rentak genen untuk balik leng ag teh kenembe ya. Jadi kenembe isdo hari Rabu dan isdo hejek 19 gecek 8.20.26 ke udara rentak genen lagu-lagu sen oi air akan isiarkan num jam 4 do atek lah hingga ma jam 6 leng agdoh lagu-lagu sen oi air akan eseng mong selama nar jam tapi mok lah cenara nak takkan lagu hek kan. Dan seterusnya juga jam 5 ada eseng mong maneng lah iaitu gah daripada gah utama ataupun berita utama ya. Selepas nak hejek ti lagi ke udara bertemankan Yek Matih Mareh hingga 7.30 minit layak dan 7.30 minit layak hingga ma jam 8 layak sejik-sejik berkonti-konti ketiga isdo. Segmen well segmen Kazana Seni Ekstra. Kazana Seni Ekstra do antara lagu-lagu tradisi tradisional masyarakat lah ya. Jadi naklah kenembe isdo bersama Yek Linda well. Ke udara untuk balik leng aktif yang untuna ti lagi ke udara terima kasih beraktivitinya leng ag balik te selamat beraktiviti lo saja aktivitinya semua harapkan segalanya dipermudahkan lah cenara pun hoi celot-celot behi num anak pedi istek sampai maling aglo tok nak anak lagi tok nak tahu behi nak tik-tik nagel en anak hi setempat jadi nak lai lo pun kenember selamat bersama kandi untuk leng ag balik te. Sejam rete hoj bergap-gap maong, madik dapur nak, ya. Ataupun siap-siap ano, cek-cak leng ag lah, cek nak ecalkan. Makan petang. Jadi makan petang tu selalunya cek nak yang ringan, ya. Cek nak biskut lah. Bajik well, ha. Cek nak goreng pisang, keropok leko, elok sajak lah nyopcak, ya. Ubi kayu cemabek teh. Malah hamkup lah cekropok leko nak memang jera lah senusah jadi untuk mak kenembe cema mabek tu cik nak lagi mantap lah untuk nak he mok berkayu berkayu nak hoi lah cina cik nak pedi is malayekal celing aktih anok doh berkayu pula anok doh kayu cedet kayu goreng kayu sok kan bajik lagi ya macam-macam lah selah elok lah apapun untuk nak cik nak leng aktif harapkannya nyam semua tengah ceca ataupun tengah bergap-gap ong menasak mak anuk kayu atik lah ical her cedet kayu kan elok pun untuk nak ceca lah leng ak balik te sambil-sambil eseng mong lagu-lagu send oi at lagu-lagu rentak genen leng ak balik te jom mana eseng mong lagu dari suara bahar. Lagu doh dari rakan eh suku kaum Semlai. Dak segeres Asyik FM terus layan.

Hai semeruh, nama ia Bella. Tung hak berpaham, ia mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun Malaysia Madani Kesejahteraan.

sama cincuk. Saya Wiki daripada Aja FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aja FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, bowling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun, dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Lagu Netford dari Rama Rama Band, ya. Rama Rama Band, Eseng Mong, lagu Sen Oi at Netford. Cok lah nyoper link agbalik teh, ya. Eber papet, eber rindu. Sebenarnya rindu do macok-cok pun boleh. Bukan magi weh, hey. Pert mabuk, pert mabuk, pert ma ano tau, pert ma kuis. Pert ma seorang-seorang yang pernah kehilangan juga. Naklah net pert do macok-cok. Hey. Kadang-kadang tak payah eper ma seorang. Eper ma kucing, eper men cuok haiwan-haiwan yang eber lelah kan. Ataupun ma bunga-bunga yang etude ending. Eper hejek kan. Jadi net pert bo seluruh ano benda semula jadi yang gos and dunia do lah. Ha? Okey, jadi kenapa sambil-sambil ebel wal ebel carak rentak genen do ge info laman trafik ma kenapa yang memandu leng ag balik teh lah. Anu lah rakan-rakan yang memandu juga, selamat memandu, hati-hati malok saja dekweknya semestinya mtuna dekwek ma memak madek lah he. Leng ag balik teh. Yang memak madik tip memandu, selamat memandu. Menunggang motosikal juga selamat and majrek lah madik. Nak semoga loy ma destinasi. Sebelum nak get info traffic and anu ma kenimbut rakan pendengar yang memandu. And anu juga get info imkongsikan. Kalau ini trafik perlahan, arah utara dari Puchong Jaya ke Susur Kesas Kuala Lumpur, Kelana Jaya ke SS2 arah selatan dan juga PGS ke Puchong IOI, ya. Jadi apapun ma kenembut, pandu hati-hati, jiwa selamat semestinya. Masih lagi rentak genen lagu-lagu Sen Oi Ek, Belwal Sen Oi Ek. Lagu pun Sen Oi Ek, ha? Lagu doh, lagu-lagu Sen Oi Ek, ciptaan daripada masyarakat Sen Oi Ek, 100% lah. Okey, saya mau mana lagu Mizi Potter. Ham terbuk maya, Asyik FM, moi du moi.

Ya, oh tata, oh jajak. Kenembek yang bersengmong, Ashik FM. Okey, jadi lepon selepas doh tepat jam 6 lengak, kalau segmen Matih Mareh Well ke udara kenembek, ya, yang tik lagi bersengmong. Lepon, Iber Soj Manengin lah. Ni lagu Helain Anu dengan lagu Rentak Genen selepas doh esengmong well. Matih Mareh lagu, Matih Mareh doh campur-campur lah, mok lah, macam-macam bahasa akal esengmong. Okey, lepon esengmong meneng lagu dari Airi. Jangan lupa adat resam kita dari dialek temuan Ashik FM.

0: sama cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, bowling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Mate Mare, music dan info trafik.

0: tujuan tu baik.
1: Makan kek pernah terima penanggil telefon lebih desak. Lek aku Lina ya je. Jubeng atau agensi dekila. Kes maklumat peribadi engke. Ada ialah contoh skam telefon dah senalu berlaku. Ingat oh, bank atau agensi kerajaan tak akan kes maklumat sensitif engke melalui penanggil telefon. Jadi, aku bingung lho. Bengsat himat masyarakat dia diperlukan.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Matih mare, matih mare, matih.

0: Mate Mare, Music dan Info Traffic.
1: Ya, Mateh Mareh ya. Lagu hiburan dari suara Nazran dan juga Kak Yong sebentar Ate Eseng Mong. Mateh Mareh hingga jam 7.30 minit layak ke udara Kenemba ya. Dan juga masih dan tik lagi bertemankan rakan-rakan seperjuangan. Amboi, seperjuangan pula dah ya. Semestilahnya semua pendengar CFM yang bersengmong nak terima kasih ke udara kan. Yang bekerja selamat bekerja, yang memak madik, yang memandu nak loy madik dengan selamatlah malu-malu networknya. Bling ag balik teh. Cejik ejak ling ano tekta anak encal. Hoj balik jam rek teh memak madik. Agak beradis ya. Balik pun hoj rengan kan. Ling ag nanya. Cenayam do macam-macam lah benda-benda lah us nak beradis, benda-benda iri heng-heng, iri rehengah, iri berbeyuk, iri berengan, embeh ano beradis cakap dengan kak ebek ebu cek ya, macam ebek ebu nak ebek ebu cek tak bermada tu ebek ebu ebek adik ehek no eleg luk je ego lagi anak tu ebe ingat mak ano ano merga-merga riba adis ano kap ano nyap-nyap teh ha ilok pon nak kenemba beringat-beringat selalu lah du unak lah cejanik-janik nan bekaber nak rek nak atek lah jangan beradis nyap-nyap-nyap teh mak madik untuk nak tutup rengkak tutup tingkap sengit eger meklojik nak ya nak cezaman mana anilah cepai dah ihoi ne cerai teh ti embelalu ti embenyanyi ti embeneh ne ti embejehwah mabeg nah ce zaman old modern tu nak lagi ce zaman behenset do ye lah nak lah tapal eseng mong maneng akal e boal wel sambung. Okey, lagu Kicau Mania CFM terus layan main umai.

Tetap terjadi lagu Kiara sementara TSM Mong HFM Moinung Moi ke udara kenemba yang tik lagi bertemankan YN Ano. Okey, rakan-rakan pendengar, terima kasih kerana masih lagi setia menemani Linda dan juga kenemba lah rakan-rakan yang berseng Mong siaran Asyik FM Leng Ag balik teh ya. Bukan Leng Ag lah ya, kena lagi jam 7.98 minit layak ke udara. Okey, jadi kenembut sebelum Eseng Mong hiburan-hiburan balik layak teh, nama layak lah kan, jam 7 do dan juga nama maghrib lah. Okey, tadi anu ge info neglek ma kenembut juga ma yang memandu nak jaga jarak kenderaannya semua, elakkan memotong en garisan berkembar, pandu dengan bijak balik dengan selamat ya. Jadi pastikan tuna kekalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 4 saat ketika cuaca laes buat nata, kerana cuaca laes risiko lebih anak tinggi lah. Jarak tuna lebih jeruk, oh masa tindak balas lebih lemat. Nong sledge buat jarak break lebih jeruk, penglihatan terhadap tingkatkan risiko kemalangan. Yang penting agak memotong, utamakan keselamatan. Keselamatan bermula dari pandu cermat sampai selamat. Okey? Okey, jadi jom maneng Eseng Mong lagu Sarina dari Suara Oya maneng ya. Coba kena Sarina. Selamat layak ya. Eseng Mong kan DN Anu masih lagi ke udara. Chef Moi Numoi.

0: MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Okey, Asyik FM, moi nung moi. Tidak lagi 16 jam, 8 yik berkontinum jam. 4 lah teh, yik bertemankan kenen berakan pendengar Asyik FM. Kalau hiburan lagu-lagu rentak genen, link agdo ateh bermula 4 link ag hingga 6. Dan juga 6 hingga jam 7.30 minit Esengmong Mati Mareh Dowel Kazana Seni Ekstra lah hingga jam 8 layek. Lepas terima kasih semua rakan pendengar yang bersengmong ano lagu-lagu HFM ke udara dan juga kenembuk lah rakan-rakan yang malak-malak sajak sengmong nak terima kasih jaji-jaji lah kenembuk. Ya, jangan wol hejek. Selepas tu akan setugas Well Dialect semai akan berkonti bertemankannya untuk jam-jam yang seterusnya balik layak te. Lepas ni Linda sampai anu hit tugasan ye isdo. Hari Rabu 19/8/2026. Jumpa is yang seterusnya. Selamat layak jumpa lagi.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam kigala supaya hik berziarah nudek jiran-jiran atau kaum keluarga hik. Bahna adeh dapat ki pekukuh hubungan rata hik memandangkan hubungan hunan adeh masik-masik sibuk ke rezeki, sibuk ru urusan kerenja dek atau mungkin buat-buat sibuk ya. Tapi bila hik berziarah dapat ki pekuat hubungan rata hik. Nana perkara mesti hipanai saudara. Kata niat debor, bahneh debor, mung juga iperaturan supaya niat hi aja pek jadi timbul masalah. Pertama saudara, mesti hi terbor niat hi. Ya aja untuk hitanya gah ramah mesra, bukan untuk niat depek bor, bagai muarwai atau bergaduh ya. Untuk para kekenon, sebelum ziarah mesti semai kebenaran ju ame apa. Kedua saudara, waktu ziarah, waktu de paling bor, biarlah belah duit atau lepas maghrib. Sebab waktu adeh merupakan waktu lapang. Nana de mesihi ilak ya, berziarah waktu tengah hari atau waktu mai cak-cak. Atau lampau lewat klaim, kecuali aman dijemput waktu aja. Tapi saudara ya, blok mau mai jemput hik waktu tengah klaim. Jadi fikir-fikirlah saudara. Ketiga, waktu higai dek mai aja hotlah hijaga mai ru empak. Sebab ju empak merib jeng oi mai berkawat bor jadi bergaduh. Sedang niat hik bor, jadi biarlah betul-betul bor. Keempat saudara, ziarah adeh walaupun bor saudara, tapi jangan lampau liu, dapat kiganggu tuan dek. Mula-mula naik gemar, tapi bila lampau lingah jadi getik. Betul tak saudara? Adalah memberi perkara de mesti hijaga waktu hiziarah nudek jiran atau kaum keluarga hi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
3: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Monumos. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
6: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM. Monumos.

Ya, halo, halo, hai, buar mengat semua rakan-rakan pendengar Syar FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 8.10 minit mengat, tugasan ataupun konti yang keempat bersama Ruin, DJ Reza, yang pastinya, hey, kukatih Dalek Semai, dan juga, aha, kemungan adik, semestinya, hey, mengenar segmen yang menarik. Jadi saya berpilihan asyik, jumpa pukul 8 mengat, loil aku 10 mengat, genek dah. Dan juga diikuti dengan nak lagi segmen Jok Healing 10 mengat loilah ke 12 tengah mengat lah ya. Jadi mungkin semua Mak Iga harap boleh benar tali ya, untuk mengat-mengat adik. Jadi mungkin antara rakan-rakan mungkin sedang ngerok maji berehat kan, ke adik ku pada ke aji. Selamat berehat, selamat ke adik ku pada ke aji. Dan juga mungkin mengantara rakan-rakan mungkin sedang memandu, selamat memandu, selamat kian kereta, kian nama tali i kenderaan lah ya. Selamat memandu dan juga in doakan semua mungkin semua selamat sampai ke destinasi ya. Jadi kamu adik pilihan nasyid yang pastinya segmen yang akan diputarkan lagu-lagu pilihan-pilihan ataupun permintaan ju kekawat hik. Jadi nungkit semua boleh ki oi permintaan lagu menusi kutelan Ashi, telan WhatsApp Ashi FM 0133151600, 0133151600. Dan juga boleh ki ngromaji ku komen lah ku TikTok live yang hik akan mulakan siaran juga gerai TikTok live juga. Jadi nungkit semua aku kisip juga ketik je Ashi FM menusi fungsi radio demong. Kalau ki ku ulu tembeling, ku jarantut, ku pahang 89.3. kalau ki berbulat talih mungkin ku Irah ataupun kawasan Lembah Kelang adik 1.1. kalau engkit ku Gunung Kledang 1.0.7. kalau engkit ku Sungai ke Kepong Gajah Kampar boleh ketik je 1.0.5 FM, ataupun boleh ketik je secara mudah ku RTM klik dan juga ku siaran Astro 875. Jadi kumpulan ada semestinya akan join perkongsian-perkongsian yang menarik. Ia akan tunggu juga dan ia akan hipani juga ucapan-ucapan dan juga kekhawatir juga kan. Dan juga ia akan opening juga berkaitan dengan info-info semasa. Dan juga sambil-sambil hipani maklumat, hipani juga hibur-hibur bersama lagu-lagu pilihan-pilihan juga kekhawatir. Dan juga kata saya menjual healing yang pastinya lagu aja akan menemani mengonkit adik ya. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera, jadi lain nak lagu ju nyanyian Sinar Band 18 Suka Kaum terus saja diikuti dengan lagu rasmi Sukma Selangor 2026 Azlan and the Writer dengan yang bertajuk Rentak Kita Aksi Kita. Jadi terus layan Syafan Minumoy, lain daripada yang lain.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. I should get from one to more.

Ya, Chef Amin Umoy, lain daripada yang lain. Ya, ha-ha, kumungan ada yang pastinya. Angkir bersama Ruin, DJ Reza, kata Dalek Semai, tugasan yang keempat. Ha-ha, untuk menguat adik. Jadi sebenarnya untuk menguat adik, bermacam-macam segmen ya. Segmen dan juga bermacam-macam hiburan. Untuk, yalah, hiburan hit semua untuk menguat adik. Jadi, segmen yang pertama, pilihan asyik yang yang semestinya, hit pun dah menerima bemberip permintaan-permintaan. Ya, ha-ha. Jadi anungkit semua boleh juga kiri permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik 013-3151-600 ataupun boleh kiri komen. Aku TikTok live sekarang ni pun dah mulakan siaran. Lebih kurang 6,000-7,000 mata memandang sekarang ni. Wow, baru talian buka pun dah 7,000. Jadi si simbang-simbang juga jugalah dibaca permintaan-permintaan jual rakan-rakan ni lah ya. Baik, yang pertama, Bormuat DJ N. Lundi Jucurung Kelubi Kampung Gajah Perak semain lagu Rozana, penyanyi kumpulan Search. Terima kasih DJ, harap semua terhibur dan head juk doh abor. Ya, bye. Okey, baik, terima kasih Lundi atas permintaan lagu ya. Semoga Lundi pun sihat-sihat sentiasa, sentiasa selamat di sisi keluarga. Jadi yang kedua, selamat malam DJ Aziz daripada Taman Pelangi Rawang. Nak minta lagu Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Ju nyanyian Fatimah HS. Terima kasih DJ, terima kasih juga Aziz atas permintaan lagunya. Semoga Aziz dan juga semua pendengar terhibur. Jadi seterusnya, hai halu-halu, selamat malam DJ Petugas. Ya, selamat malam juga Siti Salwa dari Kuala Selangor. Lagu pilihan asyik nak dengar lagu Bukan Ku Tak Sayang, Imran Ibrahim. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam, terima kasih DJ Petugas. Bye-bye Asyik FM, terbaik. Terbaik juga Siti Salwa daripada Kuala Selangor. Terima kasih atas permintaan lagunya. Haji Lailai, ni lagu untuk membuka hepunya tirai kumungan adik. Jadi teruslah Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Rozana.

Ya, Chef Manumoy, lain daripada yang lain. Lagu Lisa Nafisah, juri nyanyian Secret Band, Pai Tali menghubungkan dia untuk menguat adik. Jadi, nungkit semua genet 29 menguat yang akan oklaluan sekejap untuk berita utama jam 9 menguat. Dan telah saja yang akan bersambung yang punya Ngerok Maji cerita ataupun benda-benda yang menarik lah ya untuk menguat adik lah ya. Jadi Hibuaki nanti lagi lagu sebelum hingga berita utama menghineng among permintaan. Hai, selamat malam DJ. Saya Azril Ju Lancang. Semain lagu Seru Kasih Ju Kumpulan Nyenyerai. Thank you DJ. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Selamat bertugas. Okey, mantap Azril Ju Lancang. Semoga Azril terhibur lah ya. Jadi ini lagu yang terakhir untuk himutup yang punya suku jam yang pertama ataupun separuh masa yang pertama. Jadi terus saya Chef Moinumoy, lain daripada yang lain, terimalah Seru Kasih Chef Moinumoy.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream, one mission, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koming. Ke perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengekspor rizab minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef Emang Nomoy lain daripada yang lain. 9.15 minit mengon. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza Katilalik Semai yang pastinya sekarang berada ataupun higa ikut kata segmen pilihan asyik, ya. Ha-ha. Jadi, mungkin semua terima kasih Bobo yang mungkin dah ucapan dan juga dah permintaan lagu. Semoga mungkin semua terhibur. Dan juga, terima kasih juga kerana sentiasa setia bersama Rujak Chef Emang lah, ya. Baik, Jok I sambung baca permintaan jurakan-rakan Hik, juga kawan Hik. Jadi menhineng Ju talian WhatsApp Asyik ada lagu yang terakhir Ju WhatsApp. Terasa dia akan mainkan lagu-lagu Ju ke kawan Hik melalui TikTok live pula, ya. Jadi I baca ni, hai DJ Samad Kelam, In Wak Mai Ju Tapah Perak ingat cengai lagu Ju Yukis Kekasihku di Menara buat anak cucu ku Gombak Batu 12. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Wak Mai Ju Tapah Perak. Semoga Wak Mai terhibur. Matali Ha'ui pun semoga had selamat dah, ya. Jadi Haji Ilai dan Tas Haji Ju permintaan rakan-rakan ni pula mesti TikTok. Mihineng Nur Izzah, aku getik lagu Ju nyanyian Mia Emilia, ha, Di Baling Cintaku, ya. Dan Tas Haji pun juga lagu Ju permintaan Abadi, aku getik lagu Ju nyanyian Airi, ha, jangan lupa adat resam kita Ju dialect temuan. Jadi lagu ni lagu untuk mengon adik terus layak Chef Moy Numoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moi-numoi, lain daripada yang lain. Jangan lupa adat resam kita, Ajo, nyanyian Airi, ha, lagu yang menceritakan tentang, aku hisip lah, ya, adat resam, hey, budaya, hey, dan juga tradisi, hey, ya. Lagi-lagi senserpa yang mungkin, yalah, semakin liu, semakin hidah, geromai ji, hijoi, peredaran zaman, ya, sampaikan hisip budaya, hey, sendiri sebagai masyarakat mahir lah, ya. Ha, jadi, aku pernah hisip dan geromai ji kena rajin dibertanya lah. Nu mambi main gerak kan, main apa amik hi ataupun atuk ajak hi untuk yalah sekurang-kurangnya walaupun tak hi mahir 100% sekurang-kurangnya hi pani dan hi kuat pengetahuan lah berkenaan dengan tradisi hi lah, ya. Jadi Jo isambung baca permintaan ju rakan-rakan hi menhineng sekarang ni among permintaan ju Rabiah ngro ilena ile ju KL ku gete gelagu pasti ha ju cerpen band dan juga tu saja diikuti dengan lagu ju permintaan Aina ku gete gelagu ju kumpulan Waste joget maduku Umairah dan tu saja diikuti dengan permintaan ju Syamsah Yahya ku gete lagu Too Good at Goodbyes jo nyanyian Sam Smith. Ha berbelit lentak. Jadi aji lain-lain ni lagu untuk segmen adeh. Jadi terus Raya Chef Moy Numoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moinu moin, lain daripada yang lain. Too good at goodbyes. Ha, terlalu baik untuk ataupun terlalu baik untuk selamat tinggal. Ha, lebih kurang gaji lah, ya. Translator. Ha, Aru Kimarah, ya, translator. Dia bukan dah betul. Jadi, Haji Le, lagu juga permintaan Jukaw Adik Samsyah Yahya. Terima kasih. Dan telah sadih Jok A layan lagu Ju permintaan rakan-rakan ni juga. Yang pertama mau permintaan Ju Paizah Pahit. Berketik lagu Ju Nyanyian Kembara dengan bertajuknya Kiambang. Dan teras Aji diikuti dengan lagu Ju Peminta Aisyah. Alamak, jumpa lagi Ju Nyanyian School Band. Dan telah Aji lagu Ju Permintaan Mins. Lagu dia berjudul Punah Ju Nyanyian Yaya Magista. Jadi lagu ni lagu. Sebelum mengenai dohi masuk nu segmen lagi nana ya. Jadi terus layar Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Ya, Chef Manumo, hancurnya hati ini melihat pengakuan ya. Ha ha, ha. Lagu ramai lagu dangdut get lah ya. Ha, untuk mengawal adik lagu Junyanyan Yaya Magista. Punah jumpa minta rakan he means. Mantap. Baik, sekarang jam juga 9.55 minit menguat. Maksudnya lebih kurang lagi 5 minit lagi untuk tamat dia punya segmen yang pertama. Separuh masa yang pertama untuk menguat adik segmen Pilihan Asyik. Dan kena yang 20.10 menguat dia akan melangkah ke nanda lagi segmen. Ya, Haji segmen Joke Healing. Dan pastinya segmen adik dia akan putarakan juga lagu-lagu yang ramai Haji. Menenangkan jiwa, menenangkan fikiran sambil-sambil juga yang akan kongsikan nungkit. Berkenaan dengan maklumat-maklumat semasa Haji dan juga info trafik dan juga ialah memberit lagi berita ataupun gah yang perlu ikut pani lah ya. Ha, jadi lagi nar lagi lagu untuk menutup punya segmen dengan adik ya Haji. Yang pertama jumpa minta ni lah kalau ketik lagu Ju Nyanyian Amantra. Lagu adik mungkin sesuai untuk bobo yang berstatus bujang ya Haji. Lagu yang bertajuk bujang letak saja. Ha, di terus saja lagu Ju Azmi Baharum. Aku ketik lagu Jo Nyanyian Thomas Arya. Haha, rela demi cinta. Haji lai nar lagu untuk menutup punya segmen mengon adik. Dan kita akan berjumpa untuk segmen Jo Healing. Jadi terus lain Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain bujang Amantra.

Ya, Chef Emoin Umoin, lain daripada yang lain. Pukul 10.05 minit mengot, Hidam melangkah ngeromai separuh masa kedua. Untuk mengot adik, mestinya untuk segmen Joke Healing yang akan bersara lagi 2 jam. Dari pukul 10 mengot, lailah ke pukul 12 tengah mengot. Ya, jadi kata segmen adik yang pastinya bermacam-macam hiburan untuk kek semua dan juga kan kek pani juga dari semasa ke semasa program-program yang terbaru kan. Dan juga gah-gah semasa juga berkaitan dengan ngeromaji info trafik lah, berkaitan dengan cuaca lah, yeah. Jadi macam-macam lah untuk mengon adik lah, yeah. Jadi mungkin semua boleh juga kongsikan ucapan untuk mengon adik. Mungkin kongsikan ucapan untuk mainyak kan, mungkin kekawat kek ke yang denyak anji kan, ataupun main peringat angkek ke. Boleh kengeng aku talian WhatsApp ICFM 0233151600 dan juga boleh komen juga TikTok live hit sekarang ada sedang bersiaran, boleh ki chip no ICFM aku TikTok ICFM, boleh ki komen lah kan, komen talih ma deke ma deke ku komen je, komen lah talih kan. Dan juga yalah Bobo mungkin sekarang dia sedang berehat, selamat berehat mengucapkan. Mungkin ialah ketul-ketul keluarga memai apa-apa dia kan. Ialah ramai je mungkin seharian untuk ke bersama aru ialah kekenun hi kan kena hi. Jadi mungkin mengotlah i masanya untuk hi ialah ramai je meluangkan masa kan dekat di sama-sama aku aku dok wal ke korang tamu. Blok-blok talih lah kan. Dan juga mungkin mengon ada juga kadang-kadang main apa-apa dia kan selalunya meluangkan masa mungkin nak anu keluarga ataupun peringat naik je cecak keluar kan, cecak keluar tak kisahlah mama tali cara pun janji ngeromaji ke akraban sesama aru peringat hei kan main kekenun kekenah hei sentiasa terjaga lah ya. Jadi kekawat semua genet dong yang akan kongsikan nungkik berkenaan dengan ramalan cuaca ataupun ramalan jisik untuk Hooper doh 2008-2026. Tapi memang pun dia dengan lagu dah sembang pasal apa aneh, pasal apa, pasal amek. Adilai lagu Joe Harry, Oh Papa, Oh Mama. Chef M, Moinu Moinu.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Your healing layak deh. Boy, no more RCFM.

Ya, Chef Amoy Numoy. Ha, senai. Ye, ya. Junyanyan Kajar. Ha, ha. Kata dalam temia yang pastinya lagu yang Angrok Meji cukup-cukup sayu. Ha, ha, ha. Jadi, nu, Engkik semua ada memang beberapa maklumat dan juga laporan untuk Engkik semua. Menghineng, menusi Plus Line. Aplikasi X menghineng mengkejap-kejap penyelenggaraan ke kilometer 368.0 loilah ke kilometer 367.3 arah utara Juslim River Nusungkai. Jadi lorong tengah Aji dan juga lorong belah kentop Aji ditutup dan mungkin semua diarahkan untuk patuhi arahan papan tanda. Bergaji juga sama juga yang berlaku ku arah selatan Juberang Nutajung Malim menghineng mengkejap penyelenggaraan ke kilometer 387.3 loilah ke kilometer 388.3. Jadi lorong belah kongga lagi ditutup dan tapi trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Menhineng juga ku arah selatan Jubukit Merah Nu Taiping Utara kerja penyelenggaraan ke kilometer 198.6 loilah ke kilometer 199.7 dan lorong belah kentop AGB tutup. AGB berkenaan dengan Plus Line aplikasi X Plus Line menghineng akaun sebenar dan juga menhineng LDP trafik Lebu Raya Damansara Pucung menhineng trafik perlahan arah utara pukul 8.15 net ne. Seperti sekarang ni maklumat terkini 9.20 net ne. Trafik deh lancar keseluruhan LDP dan kesemua diminta pandu cermat. Aje lagi-lagi berkenaan dengan anu ngromaji info trafik yang demung sekarang ada. Jadi nungkit semua bobo yang mungkin sekarang sedang memandu, selamat memandu yang cakan, semoga selamat sampai di destinasi dan juga kalau kira rasa letih atau

Ya, Chef Emanomai, Palas Palos Survival. Ya, Alih Rijon. Haji Lailai, lagu ju kumpulan yang sangat dikenali ramai. Survival, ya. Jadi, nukik semua rakan-rakan pendengar. Ada mong nana ngeromai je gah ataupun cerita berkenaan dengan Asyik FM ni juga. Ya, Haji ku hujung minggu adih 23 Ogos 2006. Sambutan Hari Orang Asli bersama Ruah SFM ju pukul 8 huper loilah ke 6 doi ku pusat kraf orang asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Kiri Selangor. Jadi untuk aktiviti ataupun acara untuk hujung minggu dia antara aktiviti menarik yang diadakan ya among pelajaran semangat aspirasi Malaysia orang asli nadi aspirasi mong juga pasar moy mong juga senam robik mong juga pertandingan karaoke mong juga pemeriksaan kesihatan dan juga mengdemonstrasi masakan anyaman, ukiran kayu ataupun ukiran juhuk dan juga canting baju. Dan yang paling menariknya mong persembahan artis tempatan, Bu Imai Ji, ya Haji Shidi Data dan juga Leni, dan juga memberi lagi mong pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upeh, mong buah kelapa, bowling buah kelapa dan juga menyumpit dan juga untuk membeli siat pun mong juga, ya Haji mong permainan kanak-kanak tiup belon. Haji untuk kenon lah ya, tak boleh untuk ambil apa. Ambil apa tak boleh lah, bapa budak, bapa anak tak boleh. Jadi Haji Leling untuk kita semua pastinya bubu yang mungkin berdekatan dan juga mong masa terluang boleh ke tiba ku pusat kraf orang asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Kiri Selangor. Jadi acara yang menarik yang akan disajikan untuk ungkit semua yang pastinya mungkin memang yang akan merindukan sambutan Hari Orang Asli bersama Ruah SFM adalah masa untuk ungkit meluangkan masa dan juga akan berbrief juga rakan setugas in juga yang akan bertugas ku pasti. Jadi nungkit semua aku lepaskan peluang sama-sama hima semarakkan lagi jis ataupun sambutan Hari Orang Asli adih bersama Ruah SFM ya. Ha. Jadi sempena dengan sambutan Hari Orang Asli bersama SFM, ia akan terima artis tempatan orang asli juga Melayu Shidi Data juga Leni. Jadi untuk mengadih yang akan belanja lagi lagu ju kumpulan Data. Shidi Data Permaisuri SFM. Moi no moi.

Selamat cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Kiok Belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan Orang Asli bersama Aisyah FM. Jumpa.

Ya, Chef Emma No More lain daripada yang lain. Setia pendusta Jumi Joban. Ya, ha, Haji Lay, lagu terbaru Jumi Joban. Ha, jadi kita boleh kineng ku semua platform digital demong sekarang ada. Ya, jadi hari ada 1998-2006 masih lagi merasai kehangatan ataupun rasa anuma tentang sambutan Hari Orang Asia 2026. Kalau nenek berkaitan ku Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Adenek berkaitan ju posting ataupun hantaran ju Joko Perak Ru Kedah mengenai Hari Orang Asli 2026 Battle of the Band. Ha, jadi semestinya bila he cerita pasal band, pasal main music dan sebagainya kan. Jadi masyarakat mahir dia memang tokjar lah daripada band-band ada. Jadi nungkit semua ayuh sertai pertandingan Battle of the Band 2026. Ru tunjulkan bakat muzik nungkit semua. Jadi program ada anjuran bersama Ru Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Ru kerjasama Jakuan Negeri Perak sendiri. Bertujuan untuk kicungkil bakat-bakat pai dan juga memperkasakan kreativiti. Ha, Ru memupuk semangat ngeromaji perpaduan lah sama-sama kan. Hibur jumpa ku baung dah kan. Dalam kalangan komuniti Maihi. Jadi tarikh 29 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat Orang Asli One Stop Center OAOSC Baung Sungai Siput Utara Perak. Jadi ada menarik tentang battle ada bobo peserta akan diadili ya juri profesional Bu Iman Ji Syah Kromok. Wow. Jadi dia join juga hadiah menarik disediakan dengan Johan RM1,500. Bukan senang berkepas RM1,500. Jadi naik Johan RM800, tempat ketiga RM500, tempat keempat RM300. Jadi yang menariknya yuran tak dikutip lah kan cerita dia tak tanpa yuran. Jadi bobo yang mungkin minat untuk menunjulkan bakat kan, pening bakat engkik dan juga ialah mengketengahkan budaya masyarakat mahir, boleh untuk ke daftar ku nombor telefon Encik Nazlan 012-929-23-6631. Dan juga engkik boleh kineng dan juga boleh bertanya nukik je juga berkaitan dengan syarat-syarat penyertaan kan, lagu makna end dan juga mungkin memberi lagi ngeromaji pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk engkik bersiap sedia sebelum engkik bertanding aja lah ya. Jadi bila he bertanding dia emang nak tips lah ataupun memberi tips yang engkik boleh ki gunakan untuk tak kisahlah bukanlah pertandingan band talih, tapi sebenarnya mama talih pertandingan pun kena yang pertamanya kena bersiap sedia dari segi mental, dari segi ke punya latihan dan sebagainya. Bila ke masuk sesuatu pertandingan, ngeromaji persiapan dari segi ke punya latihan je penting. Macam contohnya band ke kena berlatih. Kalau boleh lah, kalau boleh sebelum pertandingan sebulan sebelum majlis kena ke siap sedia. Kalau lagi awal lagi buar lah ya. Dan juga boleh kipani selok belok dan juga skema pemarkahan. Lebih-lebih lagi kalau mungkin kekawatik join karaoke ke kan. Join karaoke, join battle of the band ke, join beberapa lagi pertandingan kena kipani skema pemarkahan je. Ma ada behind dia juri kan. Macam contohnya macam ialah kreativiti ke, maka pakaian ke. Kalau bobo mungkin masuk pertandingan pakaian pun kena kineng budaya ji ataupun tema untuk hari pertandingan ji, tema ni ma kena kineng. Aku salah tema, nanti tak pasal-pasal juri ji kita tolak markah. Aji lah get lah bang Ramaji tips-tips yang penting untuk penani hit semua. Terus ada dia akan jual lagi cerita yang akan dia kongsikan, tapi Jono hilang lagu Junyanya Musri, Hancur Hati Ini. Chef M, Moinu Moinu.

0: sama cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Ya, Chef M, moin moin, lain daripada yang lain. Madah berhelah ju nyanyian Kai Bahai. Hampir sekarang ni jam 11.51, hampir ke penghujung punya siaran. Jadi terima kasih nungkit semua yang setia bersama Ruin. Jumpa pukul 8 mengot lailah ke saat adih. Jadi mama-mama silap, mama ada kurang. In semuanya maaf dan harapkan hip kebersamaan hip kekal bersama hingga bila-bila. Jadi Haji Ilai, lagu yang terakhir untuk menguat adik Sayang Orang Yang Sama adalah Suhaimi, menandakan sayang yang tetap nungkit, tetaplah sama. Jadi saya akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain siaran bersama Rukit semua, bersama Ruin lagi sekali. DJ Reza, bye-bye Abor Hanuk, inho nungkit semua. Jadi teruslah Chef M. Moinumoy, lain daripada yang lain.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina

0: عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam
2: untuk semua.
6: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua, bermula jam ini 12.30 malam dan kita akan bersiaran 8 jam sehingga jam 8 pagi. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di HFM kerana telah membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar. Bermula jam 8 pagi dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya bersama dengan Salam FM untuk kita bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan seperti biasa, saudara pendengar akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk pertemuan hari ini 7 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 20 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM. Di mana saja anda berada, anda dengarkan kami melalui frekuensi kebangsaan 91.1 di Lembah Klang. Terima kasih banyak-banyakkan anda menjadikan Salam FM sebagai hawa telinga anda yang pertama untuk memulakan hari anda. Seperti biasa, hari ini hari Khamis. Cepat betul masa berlalu kan, tiba-tiba hari ini dah hari Khamis. Tapi rancangan akan tetap juga bersama dengan saudara pendengar. Seperti biasa, hari Khamis malam kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah. Pada tengah malam ini kita akan bawakan tahsin surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7 pada jam 12.15 minit tengah malam. Seperti biasa, kita nak bawakan kepada saudara pendengar rancangan hari ini dalam sejarah.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua. Kenali sirah, cintai Rasul.
3: Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
4: #penyiaranjaga.
5: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranjaga.

0: #penyiarancaki. Alhamdulillah, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali lagi untuk malam ini seperti biasa hari Khamis. Untuk pendengar salam tilawah, terima kasih kerana terus kekal menantikan siaran salam tilawah. Jadi malam ini kita nak sambung perkongsian Tahsin surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Jadi saya kira sahabat pendengar pun sudah tak sabar untuk bersama-sama kita mempelajari ilmu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah panduan hidup kita. InsyaAllah kita sentiasa jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadi di konti malam ini kita nak raikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, kita baik. Bawa kembali.
1: Ya, yeah. Bertemu lagi kita.
0: Bertemu lagi kita untuk kita sambunglah pada minggu sudah. Kita dah tahsin surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Jadi malam ini kita nak sambung ayat 4 hingga 7.
1: Baik.
0: Kita nak selesaikan. Jadi sahabat pendengar bolehlah buka Al-Quran muka surat 602.
1: Ya, yeah, betul.
0: Untuk sama-sama kita dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran seketika sahaja nanti. Jadi di konti malam ini bukan sahaja ada Ustaz Syazani Jemi, ada juga sahabat saya yang sudi untuk sama-sama belajar Al-Quran. Kalau sebelum ni kita bawakan sahabat saya ni ke negeri Kelantan untuk sama-sama memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah.
1: Oh ya, masya-Allah,
0: jauh bawa ke Pantai Timur. Jadi malam ni kita bawa ke Konti lah. Terima kasih sahabat saya Yus Amri.
2: Ya, yeah. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Bawa balik ke Kelantan jadi macam ni.
1: Bagi salam ada tajwid.
0: Sihat ke?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya Amri kerana sudi bersama-sama malam ni.
2: Alhamdulillah.
0: Sambil kita belajar kan? Sambil kita bekerja, sambil kita belajar.
2: Ya, yeah, betul.
0: Alhamdulillah. Jadi dah bersedia ke?
2: Dah Amri? Bersedia.
0: Sedia ya? Tak sabar? Tak dah sabar. Berlatih kan?
2: Dah berlatih. Agak minta banyak silap lah.
0: Biasa kita belajar memang.
2: Yeah. Betul.
0: Ada kesilapan.
2: Ya, yeah, betul. Tepat sekali.
0: Ya, yeah. Okey Ustaz, kita boleh teruskan untuk malam ini seperti biasa. Sebelum kita mulakan perkongsian ilmu, kita nak mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz nak kongsi malam ini, saya, Amri dan juga peringat Salam FM dapat terima dengan hati yang terang. Boleh Ustaz?
1: Amin. Baik, silakan. InsyaAllah. Pelajar apa?
0: Pelajar kita Yus Amri.
2: Pelajar.
1: Okey.
0: Saya pun pelajar jugalah.
2: Tengok macam-macam Ustaz Zaki tak ada ni.
1: Okey, okey.
0: Okey Ustaz.
1: Baik, pertamanya DJ Fahana,
0: yeah.
1: Dan pelajar ataupun sahabat, yeah, kita, jangan pelajar lah, sahabat kita,
2: yeah, yeah,
1: sahabat okay, konti kita pada malam ini.
0: Saya pun belajar Ustaz.
1: Ya, baik, DJ Yus Amri, dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Allah, kita nak buka majlis ilmu kita pada malam ini. Pertamanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع Wa min aini la tadma' wa min amali la yurfa' wa min du'a'i la yusma'. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia pimpinan doa oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang akan dikongsikan malam ini kita dapat terima dengan sebaik-baiknya. Ustaz dah bersedia ke?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Amri, okey?
2: Okey.
0: Malam ni saya rasa kena berduet lah. Sebab dia pun DJ
1: kan.
0: Jadi kalau Amri ada persoalan kan, boleh teruslah tanya kepada
1: kalau
0: Ustaz.
1: Kalau nak tahsin pun boleh. Kalau nak jadi tukang tahsin.
0: Tukang tahsin.
2: Alamak.
0: Murnikan bacaan saya.
2: Alamak.
0: Okey Ustaz, kita nak teruskan untuk bacaan surah Al-Ma'un. Boleh Ustaz?
1: Baik, insyaAllah.
0: Ayat 4 hingga 7.
1: Okey, mari kita sama-sama tuan-tuan perempuan membuka halaman 602, kalau yang buka mushaf 602, Suratul Ma'un, sambungan daripada silibus kita minggu lalu. Hari ini ayat 4 hingga ayat 7. Jadi boleh perhatikan insyaAllah bahkan apa nama hukum hakam tajwid yang ada dalam ayat-ayat ini, dan boleh buat ni lah semakan. Okey, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Surakallahulazim. Alhamdulillah. Ah, itu dia. Jadi Amri, boleh kita?
1: Oh, terus saya baca.
0: Kita terus. Kita memang tak sabar nak dengar Amri baca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Allah Azim. Demikianlah bacaan yang diperdengarkan oleh qori kita.
1: Masya-Allah. Ya, dari mana tu?
2: Yang ustaz. Saya pula yang rasa segan-segan.
0: Dari negeri mana tu?
1: Dari negeri mana tu?
2: Negeri Perak.
1: Kongustan.
0: Okey, baik, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, kita dah dengarkan bacaan sahabat kita DJ Amri. Daripada ayat 4 hingga ayat 7 suratul Maun, bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Cuma sedikit pemurnian daripada saya. Mm-hmm. InsyaAllah untuk semua yang mendengar atau perempuan juga dapat manfaat, insyaAllah. Mm-hmm. Okay, pertamanya, bukan dalam ayat ni. Pertamanya bismillah dulu. Bismillah kan. Mm-hmm. Saya sebenarnya perhatikan kadang-kadang bismillah ni lebih susah nak baca daripada ayat. Mm. Daripada ayat sebenarnya. Kadang-kadang ramai juga orang saya jumpa dibaca ayat semua okey. Yang tak okey kat bismillah.
2: Kenapa tu ustaz?
0: Sebab bismillah ni dia sebenarnya adalah dia punya kawasan yang susah tu. Hmm. Terutamanya bila nak apa nama kita nak pertemukan antara huruf yang berbaris bawah nak masuk dalam ra yang tebal. Kan ada dua kali pula tu. Hmm. Pertamanya bismillahi kan. Bismillahi. Nak masuk dalam ar-rahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahman dengan Bismillahirrahman Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahman dengan Ar-Rahmanirrahim. So ada dua kali itu kasrah baris bawah nak masuk dalam ra yang tebal. Kat situlah. Ini bahagian yang selalu orang salah lah. Dan yang keduanya huruf ha lah. Huruf ha pada Ar-Rahman dengan juga Ar-Rahim tu. Ini pun ada sedikit lah kesukaran untuk kita orang Melayu yang huruf ni tak dilahirkan bersama kita. Kan huruf ha, huruf ain, kan ada huruf-huruf yang tak ada dalam lisan kita secara semula. Jadi kita kena belajar untuk dapatkan dia lah. Jadi pertamanya saya nak dijamri baca sekali lagi bismillah. Bismillah saja.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey, pertamanya okey, ha baris bawah tu nak masuk dalam ra tu. Ra tu jangan bergetar banyak sangat. Dia tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Dia bila bersabdu, getaran tu ataupun sifat takrir lah dalam buku tajwid sebut, dia kena disembunyikan. Disembunyikan. Dia memang ada semula jadinya ra, bila kita sebut ra kan ada satu getaran, ri, ru ada. Tapi bila kita sabdukan dia, kita idghamkan dia, dia akan tersembunyi, tak jelas, dia akan tak nampak. Jadi Imam Ibn Jazari sebut wa akhfi takriran idza tushaddadu, sembunyikan ra bila dia bersabdu. Jadi bunyi dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Bismillahirrahman. Kalau saya panjangkan lah. Okay. Tapi jangan panjangkan. Ni contoh. Ni untuk educational purpose. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha bari bawah masuk dalam ra yang tebal. Jangan getarkan terlampau banyak. Okay. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey. Baris bawah tu dah cantik. Baris bawah dah cantik, tapi ra tu kena tebalkan lagi.
2: Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, nipis. Okay. Kena tebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terus, Masya Allah.
2: Saya pun takut-takut.
0: Jangan takut.
1: Mumtaz.
2: Okay. Baik, hari ni kita dapat sesuatu lah.
0: Ya, betul. Dan dalam ayat yang 4 tadi semua okey. Semua okey. Tajwid, Masya Allah, okey. Cuma satu je, tu pun bukanlah, bukan salah lah. Okay. Kita kata nak tambah baik je. Macam dekat ikhfa' haqiqi, ayat kelima tu. Perhatikan allazina hum an salatihim, ada nun mati tu. An dekat kalimat an bertemu dengan salatihim, ada nun mati bertemu apa, sad. Nun mati bertemu sad. Jadi bila kita baca ikhfa hakiki, untuk lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, kita kena bagi huruf nun tu apabila dia diikhfakan, dia sudah menampakkan bayangan huruf yang selepas itu. Macam sad. Sad ni kita tahu dia makhraj dia dekat mana, dia dekat hujung lidah, dekat belakang gigi. Lepas tu sifat dia apa? Dia tebal. So bila kita ikhfa'kan huruf sad tu, ikhfa' tu dah bunyi dah tebal. Contohnya allazina hum au, bila kita kata au, masa au tu dah tahu dah.
1: Kita
0: lepas
1: tahu
0: tu sad lah tu. Dia dah nampaklah bayangan sad tu. Kalau kita baca allazina hum an, apa tu kita nak bagi sad? Jauh. Jauh kan? dia enggak nyambung.
2: Dia macam maksud lidah kita tu dah ready untuk
0: sebut. Yes, betul. Itu istilah dia. Lidah kita dah bersedia untuk huruf yang nak keluar selepas tu. Kalau kita nak baca kaf contoh, pergi dekat kaf. Kan kalau kita nak pergi dekat qaf, buat dekat qaf. Kita dah buat jim, pergi kat jim. So yang datang ni sod. So ada 15 huruf ikhfa tu. So kita kena tahu apa keadaan huruf tu. Kalau ta macam mana, ta macam mana, jim macam mana. So lidah kita kena ready dah dekat makhraj ataupun sifat yang datang lepas tu. Cuba DJ Amri baca sekali lagi. Alladhinahum,
3: alladhinahum an salatihim sahun.
0: Tebalkan sikit lagi. Alladhinahum an
3: salatihim sahun.
0: Masya-Allah, tabarakallah, mumtaz.
2: Baik, maknanya kalau tadi ustaz kata struktur dia tu kan, maknanya semua semua struktur tu adalah sama. Maksudnya kita kena bersedia dengan huruf selepas.
0: Ya, untuk hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kita ada 15 huruf. So kita ulang kaji sikit urut lah. Pertamanya huruf ta, huruf sa, huruf jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Jadi 15 huruf yang kita sebutkan ni, kita kena ready kat situ. Itu je.
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mumtaz.
1: InsyaAllah. Itu sahaja untuk DJ Amri.
0: Ya, betul. Yang lain bagus.
2: Walaupun ayatnya yalah tak panjang, tak banyak, tapi kita dapat banyak sebenarnya input malam ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi setiap minggu di Jakarta datang salam selawat.
2: Saya telefonlah kalau tak ni.
1: Telefon datang kuanti semua kita alu-alukan. Okey,
2: baiklah.
1: Masya-Allah. Minggu sudah ustaz dah baca dengan ada empat imam.
0: Ya, dalam ayat pertama
1: dalam
0: kan.
1: Pertama yang ayat seterusnya ni ada ke ustaz?
0: Oh, banyak.
1: Banyak. Yang ni dia Amri kena dengar.
0: Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 semua ada qiraat. Ini banyak qiraat kita lah.
1: Masya-Allah, best ni.
0: Okey, pertamanya kat ayat keempat ni. Okey, ayat keempat. Kalau kita baca dalam qiraat yang kita panggil Asharah Kubra, qiraat 10 yang advance lah. Kita ada satu qiraat nama dia qiraat Ya'qub. Imam Ya'qub. Kalau DJ Fahna ingat lagi lah. Dia imam yang ke-9. Daripada 10 orang imam tu. Bila waqafkan pada kalau orang belajar bahasa Arab, dia kenal lah satu istilah nama dia jama' muzakkar. Jama' muzakkar ni maknanya plural untuk orang-orang lelaki. Contoh kita kata Muslim, satu orang lelaki. Dia kata Muslimun, kan ramai orang Islam kan. Muslimin. Sama juga mu'minun, mu'minin. So dalam ayat ni kita ada al-musallin, fawailul lil-musallin, dengan sahun, dengan al-ma'un. Al-ma'un ni bukan, tapi dia dimasukkan sekali. Kalau tak salah saya lah, kalau saya salah boleh betulkan. Jadi contohnya, kalimat ni macam mana nak baca dia? Untuk Imam Ya'qub, bila kita waqaf, dia akan jadi macam ni. Fawailul lil-musallinah. Dia tambah ha di akhir ayat tu.
1: Musallinah.
0: Fawailul lil-musallinah. Alladhina hum an salatihim sahunah. Macam tu. Faham. Tapi alladhina hum yura'un tak ada. Sebab apa? Sebab dia bukan kata nama, dia kata kerja. Jadi nak baca qiraat Ya'qub ni, bahasa Arab memang kena mumtaz. Nak kenal mana kata kerja, nak kenal mana kata nama, supaya tak salah baca lah. Kalau kita baca alladhina hum yura'unah, salah.
2: Jangan cuba-cuba.
0: Jangan suka-suka.
1: Jangan suka-suka ya,
0: Farhana,
1: Amri.
0: Okay. Ya, betul. Itu satu. Itu ayat pertama dan kelima, empat dan lima tu adalah untuk Imam Ya'qub tu. Okay, jadi kita tengok ayat kelima pula. Ayat kelima pun ada banyak kiraat. Pertamanya sekali dekat huruf mim pada kalimat hum dengan salatihim. Hum dengan salatihim ni ada beberapa orang imam dalam imam qiraat, dia membacanya dengan silah. Apa dia silah? Iaitu dia menghidupkan huruf mim itu dengan mad dua harakat. Contohnya hum jadi humu. Salatihim jadi salatihimu. Siapa imam tu? Yang pertama kita ada Imam Qalun daripada riwayat Nafi'. Kemudian kita ada Imam Ibn Kathir. Dan juga kita ada Imam Abu Ja'far. Tiga orang ni mereka membaca dengan silatul mim, kita panggil silah mim jama'. Dia bukan semua mim, tapi mim yang ada pada hum dengan kum dengan antum sahaja. Lain daripada tu tak adalah. So macam mana kita nak baca dengan bacaan imam-imam yang kita sebutkan tadi ni? Jadi nama-nama orang ni dalam ilmu qiraat kita ada istilah untuk mereka lah. Kita panggil mereka ni ashabus silah.
1: Ashabus
0: silah. Tuan-tuan yang ada silah ni lah kita panggil. Ashabus silah. Okay, jadi kita baca. Fawailul.

0: Ayuh, ha, macam itulah. Ya. Ha, jadi tu contoh bacaan Imam Qalun, Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far.
1: Okey.
0: Dalam ayat yang sama ni juga, ayat 5, kita ada satu lagi qiraat lain, iaitu qiraat ataupun riwayat Imam Warsh dengan kalimat salatihim. Salatihim, perhatikan kalimat salatihim ada huruf lam. Dia datang selepas huruf sad baris atas. Ha, jadi Imam Warsh bila jumpa kalimat macam ni, iaitu lam berbaris atas, sebelum dia ada sad ataupun ada ta ataupun ada za, lam itu akan ditebalkan. Ha, dia akan tebalkan lam tu. Jadi dia bunyi dia macam mana, dia akan jadi alladzina hum an salatihim sahun.
1: Salah.
0: Allah. Okay. Macam kita sebut nama Allah tu.
1: Salatihim.
0: Alladzina hum an salatihim sahun. Cuba DJ Fahna baca.
1: Alladzina hum an salatihim.
0: An dengung dulu.
1: Alladzina hum an salatihim sahun.
0: Okey, tapi kena tebal lagi sikit. Salatihim. Macam kita sebut nama Allah. Kalau riwayat kita kan nama Allah je boleh tebal.
1: Betul.
0: Allah sahaja. Tapi dalam riwayat Wars ni banyaklah boleh tebal. Alam dia boleh tebal. Jadi salatihim sahun. Ya, macam tu.
1: Salatihim
0: sahun. Okey.
1: Okey. Masya-Allah. Maksudnya ada 5 lah.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Ada 5 apa?
1: 5 imam. Kan ada lagi?
0: Dalam ayat ni. Dah habis dah.
1: Dah habis.
0: Ayat ni, dalam ayat ni dah habis. Kita dah ada silah tadi.
1: Silah.
0: Humu an salatihimu. Lepas tu kita ada sahun. Sahun ada sahunah. Dan salatihim ada wars. Jadi untuk ayat ni 3 lah.
1: Tiga.
0: Untuk ayat ni 3.
1: Tiga lah.
0: Ayat ni 3. Okay, sorry. Imam 3 bacaan tapi imamnya 5.
1: Imam 5.
0: Sebab dalam hum dengan salatihim tu ada qalun. Siapa lagi? Ibnu Katsir.
1: Ibnu Katsir.
0: Dengan Abu Ja'far.
1: Tiga.
0: Okay. Alladzina hum yura'un, sama. Hum kita dah ceritakan tadi. Okay. Yura'un. Ni dia ada mad badal sebenarnya. Tapi tak nampak sebab kita waqaf. Tak nampak sebab kita waqaf. Tapi kalau kita sambungkan. Kalau kita sambungkan. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi Imam Warsh. Dia akan baca yura'u tu. U yang pada hamzah lepas tu ada waw tu. Dia boleh baca 2 harakat. 4 harakat. 6 harakat. Ini kita panggil mad badal lah. Untuk Imam Warsh dia boleh baca alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dia boleh panjangkan 4 harakat dan paling panjang sekali 6 harakat.
1: 6 harakat.
0: Dan satu lagi yang saya lupa nak sebut tentang mad wajib kat sini. Mad wajib muttasil ni yura'un, semua qiraat baca dengan 4 harakat kecuali Imam Warsh dengan hamzah baca dengan 6 harakat.
1: 6 harakat.
0: Itu sahaja.
1: Baik.
0: Okey, dan satu lagi yang terakhir. Yang terakhir, apabila kita waqaf pada yura'un, kita boleh baca untuk Imam Hamzah dengan tashil. Tashil maknanya kita boleh baca alladzina hum yura'un. Dia tak jadi hamzah.
1: Yura'un.
0: Dia tak jadi un, dia jadi un.
1: Un.
0: Un. Gitu aja.
1: Yura'un.
0: Dia antara hamzah dengan waw. Bila kita tashilkan hamzah berbaris depan, bunyi dia dia macam antara, dia tengah-tengah antara hamzah u dengan waw baris depan. Wu. Macam mana tengah-tengah dia? U. U. Dia bukan u, bukan wu, tapi u. U. Alladzina hum yura'un. Macam tu.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Jadi kena tak ada lah, hamzah tu kena tak ada.
1: Macam ara'aita.
0: Macam ara'aita yang kita baca minggu lepas.
1: Ara'aita.
0: Tu kita panggil hamzah yang diringankan. Dan itu sahaja qiraat yang ada dalam 4 ayat hari ini. So hari ini ayatnya padat sikit berbanding minggu lepas. Jadi itu keindahan yang kita dapat lah bila kita belajar qiraat. Kita dapat tahu bagaimana satu ayat ni sebenarnya ada lagi cara-cara lain untuk dibaca. Yang penting semua ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, seronok ya Amri kan?
2: Seronok.
1: Kan?
2: Ustaz, ada tak kalau yang imam dia guna bacaan-bacaan yang sebegini lah?
0: Maksudnya
2: bacaan
1: solat.
2: Bacaan dalam solat lah.
1: Ustaz baca masa Ustaz bulan puasa.
0: Bulan puasa hari tu.
1: 30 juzuk untuk 30 hari.
0: Ya, okay.
2: Masjid Negara.
0: Di Masjid Negara. Alhamdulillah.
1: Rugi Amri tak pergi.
2: Itulah kan.
0: Ada DJ Amri imam mungkin kat tempat lain.
2: Allahuakbar.
0: Tak boleh datang.
1: Saya rasa pun begitulah. Imam.
2: Okey.
1: Sebab tadi dia dah mumtaz kan.
0: Saya rasa dia imam ni.
2: Eh, jangan macam tu Ustaz. Saya sebelum ni adalah terdengar sebelum puasa itu ada yang kita ada bertugas dekat masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin.
0: Oh ya. Yeah. Mm.
2: Terdengar satu bacaan daripada Allahuakbar siapa qari tu ustaz. Masya-Allah. Qari hebat juga
1: Masya
2: tu.
1: Masya-Allah. Tarmizi.
2: Ya Tarmizi. Tarmizi yeah. kan. Dia imam tapi dalam masa sama sebelum solat tu sebelum khutbah tu dia bacakan ayat suci Al-Quran lah.
0: Yeah.
2: Macam bila dengar bacaan tu kita teringat
1: Ustaz Syazani.
2: Kan sebab ini kita cakap ini bacaan
1: bacaan qiraat kan imam tapi tak tahu imam
2: kita tak tahu imam apa.
0: Ya.
2: Terus automatik teringat Ustaz Syazani. Nampak ilmu tu meresap Ustaz.
1: Walaupun kita tak tahu.
2: Tak tahu nak teka
1: imam apa.
0: Ya. Kalau biasa dengar insya-Allah kita boleh teka.
1: Tapi Amri boleh tengok dekat IG Ustaz Syazani. Dia ada post setiap bacaan tu.
2: Okey. Baiklah. Baiklah.
1: Boleh study kat situ.
0: Ya insya-Allah.
1: Kan tapi susah nak ingatlah.
2: Ya, betul. Indah.
1: Gen Z. Bukan Gen Z, Gen 2.
2: Okeylah, baiklah.
0: Okey,
1: baik. Amri, kita nak berehat seketika.
2: Boleh.
1: InsyaAllah, kalau Amri ada persoalan, kita bawakan untuk segmen yang kedua nanti.
2: Ya,
1: boleh. Ustaz Syazani.
0: InsyaAllah.
1: Jadi, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami. Salam Tilawah. Mengenal dan menghayati. Kala.

0: Baik, kembali bersama Salam Tilawah Mengenal dan Menghayati Kalam Allah bersama Amri dan juga
1: bersama saya juga Farhana.
0: Baik, saya macam dah ambil tugas awak pula ni.
1: Boleh lah.
0: Jangan macam tu. Saya nak still jadi pelajar.
1: Saya pun belajar tau. Minggu sudah saya dah belajar.
0: Oh iya ke? Mama yang duduk kat situ, duduk kat sini juga.
1: Saya bertukar-tukar, berlari-lari.
0: Sangat-sangat hebat. Okey, kita bersama juga.
1: Ya.
0: Pada Ustaz Syazani. Pada malam ini kita sebenarnya tadi dah tahsin.
1: Pandai.
0: Al-Ma'un. Daripada ayat 4 hingga ayat 7.
1: Alhamdulillah. Seronok kan?
0: Hafal skrip tu. Seronok.
1: Seronok kan? Dah pandai kan?
0: Alhamdulillah.
1: Kita dapat boleh baca apa riwayat yang Ustaz kongsikan tadi kan.
0: Betul.
1: Riwayat Qolun, Yaakob, Imam Yaakob,
0: Imam
1: Ibn Kathir.
0: Sebab itulah kalau dalam dengan peringat-peringat kita, kalau kita saya interact kan, saya selalu cakap kan, kita jual juga nama Ustaz kadang-kadang.
1: Betul.
0: ada juga kita jual cakap betulkan bacaan kita dalam solat dan juga sebagainya. Itu adalah penting cakap kan. Kalau nak betulkan, dengar di Salam Tilawah cakap bersama dengan Ustaz Syazani, Ustaz Zaki. Sebenarnya banyak penyisian, pemunian dan boleh nak betulkan bacaan kita dan juga sebagainya.
1: Kena selalu belajar.
0: Kena selalu belajar. Jangan putus asa.
1: Betul.
0: Kita mula daripada Al-Fatihah lah.
2: Sebelum solat, Kelantan solat kita.
1: Kita dah perbetulkan MTHQA
0: Tahun lepas.
1: Klinik Al-Quran.
0: Klinik Al-Fatihah.
1: Klinik Al-Fatihah, masya-Allah. Klinik Al-Fatihah kan.
0: Betul. So kita betulkan lagi dekat Kelantan.
1: Dekat Kelantan. Dan ni seterusnya boleh masuk ke sebuah lain lah.
2: Di Kelantan tu dengan siapa? Masya-Allah.
0: Dengan dia kenal Ustaz
1: Ustaz Wafi.
0: Ustaz Wafi.
2: Oh, Ustaz Wafi.
0: Sebut nama Ustaz Syazani tu, dah macam seantero Malaysia dah.
1: Saya bagi tahu kita antara tetamu kita ataupun panel dari Salam Telah ni Ustaz Syazani juga Ustaz Zaki lah. Saya kenal.
2: Masya-Allah. Semoga yang baik-baiklah dia kenal.
1: Semoga yang baik-baik saja kan. Okey. Amri dan Ustaz Syazani. Okey, segmen yang kedua kita nak buat apa Amri?
0: Kita nak bawakan pengajaran ayat.
2: Ya, betul.
1: Amri nak bagi dulu ke atau
0: Ustaz? Janganlah Ustaz dulu.
1: Ustaz dulu.
0: Saya dengar aje.
1: Okey, Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz Syazani untuk kita dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Silakan Ustaz.
2: Okey, baik. Kita dah ceritakan 3 ayat pada minggu lalu. Hari ini kita nak habiskan insya-Allah Surah Al-Ma'un, surah yang kita kata mengajar kita lah tentang akhlak, tentang menjadi insan yang baik. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan di dalam surah ini bahawa beragama itu bukan sekadar ritual, bukan sekadar pada ritual-ritual yang kita lakukan dalam bentuk ibadat-ibadat khusus sahaja seperti solat dan lain-lain. Tetapi bagaimana sebenarnya agama itu datang untuk menjadikan kita manusia yang ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan makhluk Tuhan. Jadi itulah dia Surah Al-Ma'un. Allah Ta'ala buka, kita dah cerita minggu lepas, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kau tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama, yang tak percaya agama? Dan Allah Ta'ala membilang ciri-cirinya tu dalam surah ini. Yang mana kita dah cerita minggu lepas ayat kedua dan ketiga, iaitu orang yang menzalimi anak yatim. Dan yang ketiga, orang yang tidak menggalakkan untuk beri makan pada orang miskin. Jadi hari ini kita nak sambung ciri-ciri yang seterusnya. Apakah ada ciri-ciri itu? Na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala lindung kita dari semua ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebutkan inilah. Jadi dalam surah ini, jadi ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fawailul lil musallin, maka celaka besarlah bagi orang yang sembahyang. Jadi kita terkejut bila kita baca ayat ni sepatutnya. Kan, sepatutnya bila sembahyang ni Allah pujilah. Kan? Syurga ke ataupun beruntunglah orang yang sembahyang ke, kan? Sepatutnya macam tu.
1: Okay.
2: Tapi Allah Taala kata celaka orang yang sembahyang. Jadi Masya kita pun, kenapa pula kan dah sembahyang pun kena marah lagi? Rupanya Allah Taala sebut dalam ayat yang selepas itu, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang yang sembahyang yang macam mana ni? Yang Allah Ta'ala murka ni. Itu orang yang lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Jadi maknanya sembahyang tapi dia lalai daripada menyempurnakan tu. Cara dia menyempurnakan tu. Jadi sebenarnya ayat ini sebenarnya rahmat buat kita. Mm-mm. Sebab ada apa nama,
1: sebenarnya orang kata solat itu jangan lalai ataupun
2: okay.
1: Tak khusyuk ustaz.
2: Ya yeah, betul betul. Jadi Allah SWT sebut alladzina hum an salatihim sahun, kan? Orang yang lalai daripada mengerjakan sembahyang. Jadi seorang salafus salih berkata, itu Atha bin Dinar bersebut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim sahun. Kalau Allah Ta'ala tukarkan alladzina hum fi salatihim sahun, habis kita semua lah. Tak ada yang selamat lah. Jangan tok-tok imam sekali semua kena celaka masuk neraka lah. Sebab Allah Ta'ala kata orang yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Kalau Allah Ta'ala kata orang yang lalai dalam solat, ya Allah, siapa yang jamin dia tak lalai dalam solat? Ya Allah, nak dapat khusyuk tu, ya Allah,
1: susah ustaz, masya Allah.
2: Jangan kata itulah yang jadi imam pun belum tentu khusyuk. Apatah lagi makmum kadang-kadang menerawang macam-macam.
1: Macam-macam fikir.
2: Itulah. Kan? Sampai ada yang buat lawak kata kalau barang hilang kena angkat takbir sembahyang. Mesti jumpa barang tu.
1: Betul ustaz.
2: Okay. cari kunci tu jumpa. Kalau sembahyang mesti ingat.
1: Okey. Kan? Betul.
0: Yalah.
1: Kan pernah macam tu kan?
0: Betul.
2: Benda-benda kalau, yang kita tak boleh ingat luar solat tu dalam solat mesti ingat.
1: Mesti ingat.
2: Kata
1: kan?
2: Kuatnya syaitan ni dia mengacau kita dalam solat kan. Jadi sebab tu Atha bin Dinar kata alhamdulillah Allah kata an salatihim bukan fi salatihim. Jadi apa maksudnya lalai daripada mengerjakan solat? Jadi kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ada menyebutlah beberapa ciri-ciri orang yang termasuk dalam an salatihim sahun ni. Yang pertamanya, orang yang paling teruk sekali lah, tinggal terus sembahyang lah. Maksudnya tak sembahyang. Kan? Tak buat langsung. Yang keduanya, dia buat tetapi di hujung-hujung waktu, selalu terlepas waktu solat.
1: Jamak solat.
2: Ya, jamak solat. Solat zuhur pada waktu asar, solat asar pada waktu maghrib, dah masuk maghrib, dah masuk isyak baru nak solat maghrib. Jadi dah solat subuhnya tu dah syuruk baru solat.
1: Kan? Gajah ustaz.
2: Ya, subuh gajah. Bukan gajah dah tu, dah dinosaur. sekarang alhamdulillah lah subuh lewat kan.
1: Betul.
2: Bangun, kalau terbangun pukul 7 pun subuh lagi. Tak syuruk lagi. Kan? Tapi kalau sengaja kan, memang dah biasa jadi habit kita lambat-lambatkan solat. Kan, solat zuhur tu dah nak azan asar baru solat kan. Solat asar tu dah nak maghrib. Maghrib 7.20 tu 7.15 dia sembahyang asar. Kan, itu kita takut lah masuk dalam an salatihim sahun ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalai ketika kita kata lalai daripada menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat solat. Dengan makna yang dengan perintah apa, dengan cara yang diperintahkan Allah Ta'ala lah. Jadi sembahyang tu kita kata tanda-tandanya, maknanya sembahyang tu sekadar nak bagi siap aja. Kan, jadi sembahyang tu nak bagi habis je. Memang rukun tak sempurna kan, sembahyang macam patuk-patuk ayam kita kata.
1: Asal solat
2: kan,
1: je lah,
2: asal solat je. Tu macam mana tu yang kata 23 rakaat 7 minit tu, kita tak tahulah macam Masya mana.
1: Ada ke ustaz Ramadan?
2: Ada. Bukan kat sini lah.
1: Bukan kat sini.
2: Orang kita tak ada lagi lah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan? Tapi ada tempat, setengah-setengah tempat tu kita tahu, kata kan viral semayang 23 rakaat 7 minit.
1: 7 minit.
2: Kita tak tahu. Kita baca Al-Fatihah je dah dekat 10 minit.
1: Macam mana tu?
0: Lagi betul.
1: 7 minit tak nak fikir tu.
2: Itulah tu. Jadi tu Nabi SAW marah sangat dengan orang solat macam ni. Nabi kata apa? Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tiga kali Nabi ulang. Iaitu orang yang tunggu waktu solat ni sampai dah nak habis, kan, kemudian qama fana qara arba'an. Jadi dia dah nak habis waktu tu, baru dia sembahyang tu dia macam mematuk 4 kali. Maknanya Nabi menggambarkan dia sembahyang 4 rakaat tu contoh macam ayam patuk-patuk 4 kali je. Kita tengok ayam patuk dedak tu kan laju kan? Dia tak pelan-pelan dia. Tak tahu dah sampai dah. Tak tahu dah dapat. Macam tu. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tak ingat Allah pun walaupun sedikit, kecuali sedikit. Maknanya semayang tu memang tak ingat Tuhan lah kalau dah laju-laju. Macam ribut taufan semayang tu kan. Jadi ini antara ciri-cirinya yang Allah Ta'ala marah ni, murka pada orang yang semayang tapi semayangnya tu jauh daripada kesempurnaan. Adapun dalam solat pun kita dituntut untuk khusyuk. Jadi sebab tu dalam surah Al-Mu'minun Allah ada sebut ciri-ciri orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya, apa dia? Alladzina innahum fi salatihim khashi'un. Itu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi khusyuk ni dituntut, tapi kalau Allah Ta'ala kata alladhina hum fi salatihim sahun sebagai yang dimurkai ni, habis kita semua kan. Jadi kita berusaha lah untuk menyempurnakan ataupun memperbaiki solat kita sebaik mungkin, seawal waktu, jangan lambat-lambat kan. Ataupun yang lelaki boleh solat jemaah kan, ada peluang pergi solat jemaah, pergi solat jemaah kan. Jadi solat kita yang kita baiki tu sebenarnya kita sedang memperbaiki kehidupan kita.
1: Betul.
2: Yang lebih baik, kita nakkan kehidupan yang lebih baik, kita kena pastikan solat kita juga semakin baik.
1: Betul.
2: Jadi ini ciri-cirinya lah. Jadi wail ini dia adalah salah satu nama neraka kan. Neraka wail lah. Jadi Allah Ta'ala bukan bagi syurga pada orang yang solat main-main, tapi lalas Allah bagi kecelakaan dan neraka di hari akhirat. Na'uzubillahi min zalik. Dan yang seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya, alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi antara lagi ciri-ciri orang yang tak percaya, yukadzibu biddin ni, iaitu orang yang riak dalam amalannya. Yura'un. Yura'un ni maknanya menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni maknanya dia ibadat tu, pelakuan baik dia tu adalah untuk orang lihat. Itu maksudnya riak.
1: Riak.
2: Ra'a yura'i maknanya memperlihatkan.
1: Tak ikhlas.
2: Tak ikhlas. Buat tu supaya orang tengok. Orang tahu. Orang puji orang ni dan sebagainya. Dan yang terakhir Allah Ta'ala sebut, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Dan orang yang menghalang ataupun tidak mahu memberi pertolongan, walaupun pertolongan-pertolongan yang kecil. Jadi al-ma'un ni kan kita dah sebut minggu lepas. Makna al-ma'un ni
1: pertolongan-pertolongan
2: yang kecil. Jadi sebab ada sesetengah tempat dalam negara Arab masih lagi menyebut al-ma'un ini merujuk kepada perkakasan di rumah, macam periuk, belanga, kuali, kapak dan sebagainya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ada disebutkan apakah dia tu al-ma'un. Jadi al-ma'un ini adalah perkara-perkara yang selalu dipinjam sesama manusia. Mungkin kita hari ni kita tak berapa nak relate sangat. Kita hari ni dah ada semua benda. Kita dah jarang nak minta tolong dengan jiran lah. Sekarang ni kalau barang rumah kita rosak pun, kita cari orang dekat Facebook suruh datang betulkan. Kita dah tak tanya dah jiran. Dah tak ada dah. Kan dulu mak kita tak ada daun pandan, suruh minta kat jiran sana. Tak ada serai, minta kat jiran ni. Kan ada barang apa, periuk ni apa, sendok ni tak ada, boleh pinjam. Dululah.
1: Dulu.
2: Sekarang ni zaman zaman kedai oren, kedai kuning semua ni. Tekan-tekan sampai, tekan-tekan.
3: Ya betul.
1: Sampai. Barang order, barang sampai.
2: Barang order, barang sampai. Jadi kita tak adalah nak apa pinjam-pinjam lagi. Tapi mungkin zaman dulu mungkin tak perlu terlalu jauh pun, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu pun budaya pinjam meminjam tu masih ada kan. Jadi al-ma'un ini disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iaitu dia adalah perkara yang selalu yang sering dipinjam antara sesama manusia, seperti kapak, al-fa's wal qidr wad dalu, iaitu kapak, periuk belanga dan juga timba, baldi dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada al-ma'un ni adalah benda-benda yang manusia perlukan dalam urusan kehidupan harian kita. Jadi ada orang kadang sekadar pertolongan sekecil ini pun dia tak mahu untuk menghulurkannya kepada orang lain, apatah lagi pertolongan yang lebih besar. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut Allah SWT tu akan sentiasa dalam pertolongan hambanya, selagi mana hambanya itu menolong hamba yang lain. Kan? Jadi selagi mana kita menolong saudara kita yang lain, Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kita. Jadi itulah

0: wan sifat tu, pemurah. Kita kena jadi pemurah kepada orang miskin. Kan? Yang ketiga, orang yang sembahyangnya lalai. So maknanya kita kena sembahyang tu sembahyang yang khusyuk, yang awal waktu, yang sempurna rukun-rukunnya, bukan yang sembahyang curi-curi. Kan? Sembahyang seperti ayam patuk-patuk dedak kan. Dan yang keempat, Allah Taala sebut orang yang riak. Maknanya orang yang berjaya, orang yang sempurna imannya, orang yang ikhlas dalam amalan. Dan yang kelima, orang yang tidak suka menolong orang lain. Maka orang yang sempurna imannya adalah orang yang suka menolong orang lain. Jadi semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat-sifat buruk ini, InsyaAllah. Dan menjadikan kita hamba yang berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik, InsyaAllah. Kita baik dengan Allah Ta'ala dan juga baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hablum minallah,
1: hablum minannas, InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas ibrah yang dikongsikan untuk surah Al-Ma'un. Selesailah sudah 7 ayat. Jadi mungkin Amri ada sedikit mungkin apa yang boleh kita faham tentang ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil tadi.
2: Pelajaranlah
1: yang Amri boleh dapat.
2: Pelajaranlah apa yang Ustaz kongsi tadi daripada ayat 1 hingga 7. Bermakna kita ni jadi hamba Allah kena sungguh-sungguh. Jadi hamba Allah yang sempurna, dekat dengan dia melalui apa jua yang difirmankan dalam surah Al-Ma'un ini. Jadi banyak yang Ustaz kongsi tadi masuk-masuk ayat tu sebenarnya ia ditujukan kepada kita lah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang akan ditanya dulu waktu kita dimanggilkan adalah solat. Jadi sebab tu Allah tekankan dalam ni, oh macam ustaz pula.
1: Boleh.
0: Ustaz Amri.
2: Sebab tu Allah tekankan dalam surah Al-Ma'un ni supaya kita tidak lalai. Maknanya ya, selain daripada kita melengah-lengahkan solat, kadang-kadang ada orang janji solat. Macam itulah kan.
0: Asas siap.
2: Siap je. Lepas tu doa apa tak ada, capai telefon terus. Kadang ada macam tu. Siap kan. Janji kita tunaikan perintah Allah, tapi kita tak menyempurnakan dengan betul. Kan. Jadi bagaimana nak datang rasa cinta, bagaimana kita nak hadirkan diri kita ni untuk bersujud di hadapan Allah, kalaulah semua tu pun kita lalai dan kita tak sempurnakan dengan betul. Kan? Dan begitu jugalah dengan kita jadi bakhil. Dan begitu jugalah kita ni sukar untuk memberi pertolongan. So itu bagi saya konsep tu adalah konsep kita lah sebagai seorang hamba yang berjalan di muka bumi dan akan dikembalikan. Itulah yang kita kena lakukan. Urusan kita, tanggungjawab kita sebagai hamba.
1: Betul. Belum masa saja Allah nak jemput kita kan. Jadi pada saya juga apa yang dapat saya kongsikan di sini, pengajaran daripada Ustaz kongsikan tadi tentang kita jangan riak dalam hidup kita. Macam mana pun hebat kita, jangan sesekali kita rasa diri kita bagus. Jangan rasa diri kita hebat, sebab semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling penting, jaga solat, jangan kedekut, jangan riak, kerana seperti yang Amri dan juga Ustaz katakan, kalau kita jaga solat, insya-Allah peribadi ataupun akhlak kita akan jadi lebih baik. Insya-Allah.
2: Terima kasih Ustazah.
1: Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Amri dan Al-Fadil. Okey, terima kasih di atas perkongsian di awal pertemuan salam tilawah hingga ke hujungnya. Kita ambil yang baik-baik, pengajaran untuk diri saya, diri Amri dan juga Al-Fadhil Ustaz. Kita doakan juga semoga Ustaz terus sihat, terus dapat berbakti, berkongsi ilmu Al-Quran dengan seluruh umat manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita juga pastinya kan Amri?
2: Rantai, gari terus.
1: Masya Allah. Jadi terima kasih Amri kerana sudi bersama-sama saya untuk malam ini. Insya Allah kita jemput lagi.
0: Boleh ni.
1: Jadi, boleh kan?
0: Boleh jadi pelajar tetap kita.
2: Boleh. Boleh.
1: Boleh. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Selamat pulang, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi ya.
2: Okey.
1: Salam tilawah, mengenal dan menghayati
2: Kalamullah.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #penyiaranjakim

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Anggil.
1: Miss, kau pasal tak seorang kawan kita ni? Pantang ada cerita. Kalau boleh, semualah dia nak kongsi kat media sosial tu.
2: Oh, yang suka tunjuk screenshot pasal cerita pasal orang lain tu ke?
1: Sebenarnya, aku ada tengok dekat confession channel UIA. Dia tu banyak betul komen pasal seorang ni tau.
2: Ha, betul lah tu. Kadang-kadang cerita pasal student, pasal pensyarah pun ada. Kita ni kan student UIA, kenalah leading the way. Bukan miss leading the way.
1: Itulah tu. Aku pun kurang selesa sebenarnya. Belum tentu betul tau semua cerita yang dia repost tu.
2: Ha, yang peliknya dia kata kat aku dia cuma nak berkongsi maklumat.
1: Berkongsi ke tak berkongsi ke, dia still melibatkan maruah orang lain tau. Kau rasa tu masih dikira berkongsi maklumat ke?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Aisyah.
3: Anis. Yeah. Maaflah ganggu ni. Eh ni siapa eh?
1: Saya Aina, kawan Anis.
3: Apa khabar Aina?
1: Apa khabar Pak Aisyah?
3: Serius perbincangan petang ni?
1: Tak adalah. Tadi saya berbincang tentang sikap setengah orang ni yang suka betul cerita negatif pasal orang lain kat media sosial. Tapi belum tentu sahih.
2: Alah, yang suka repost story tu tapi belum tentu betul.
3: Oh, isu tu memang biasa dah berlaku sekarang ni.
4: Assalamualaikum semua, khususnya isteri saya, Aisyah. Bincang apa ni? Boleh saya join?
1: Salam, boleh. Okay.
3: Okay, kalau kita ada kan, ada je ustaz kat mana-mana kan?
1: Tak adalah, saya dengan Aina nak tanya. Ada orang ni, dia suka kongsi cerita negatif tentang orang lain. Kadang-kadang cerita tu betul, tapi kebanyakannya belum tentu sahih. Macam mana tu ustaz?
2: Betul lah tu. Tapi dia kata dia cuma nak berkongsi maklumat. Macam mana ustaz?
4: Pendapat saya tak penting. Pendapat Islam tu yang penting. Islam mengajar kita supaya sangat berhati-hati dalam berkongsi maklumat.
1: Oh, maksudnya ustaz?
4: Islam amat menitik beratkan adab komunikasi. Malah meletakkan keupayaan menjaga tutur kata sebagai cerminan kualiti iman seseorang. Apa Nabi SAW bersabda? وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ. Berkata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Semua beriman kan dengan Allah akhirat?
1: Yeah.
4: Maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Setiap apa yang ditulis, malah setiap apa yang dikomen di media sosial, apa video kita upload, semua akan dihisap. Orang yang beriman akan memilih untuk tarik diri daripada perkara yang tidak mendatangkan faedah.
3: Dengan kata lain, jangan jadi keyboard warrior. Betul lah bang?
4: Betul tu. Tapi macam sayang pun keyboard warrior juga.
3: Taklah, itu kadang-kadang abang. Benda yang penting aja.
4: Yelah, betul lah Aisyah. Isteri saya ni selalu pertahankan ustaz dekat komen-komen.
3: Bukan, sebab kadang-kadang orang ni terlalu seronok nak jadi orang yang pertama menyampaikan sesuatu berita.
1: Betul tu Puan Aisyah. Lagi sensasi cerita tu, lagi cepat nak disebarkan.
4: Inilah cabaran zaman sekarang. Dahulu orang bercakap menggunakan lidah. Hari ni orang bercakap menggunakan jari.
2: Jari ustaz?
4: Ya, jari. Kita tulis komen, kita kongsi status, kita sebarkan aib, kita sebarkan mesej dalam semua perkara. Dan semua ini akan dipersoalkan kelak.
2: Kalau macam tu ustaz, macam mana kalau cerita yang kita sampaikan tu memang betul? Bukan lagi gosip lah maksudnya. Jadi tak salah lah kan kalau kita cakap.
4: Selagi mana ia membuka aib seseorang tanpa keperluan yang dibenarkan syarak, maka ia tetap perlu dielakkan.
1: Jadi maksudnya walaupun betul kisah tu, ia belum tentu boleh disebarkan lah ustaz.
4: Betul. Apa nama kamu tadi?
1: Anis.
4: Ini betul. Islam bukan sahaja melihat kepada kebenaran maklumat, tapi juga pada kesan dan manfaatnya.
1: Saya faham sekarang. Terima kasih ustaz beri pencerahan dalam hal ini.
2: Terima kasih ustaz.
4: Ingat, satu perkataan yang baik boleh menyatukan hati manusia, tetapi satu perkataan buruk juga boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan satu susuk tubuh yang dikenali sebagai seorang penyair. Dalam masa yang sama juga, beliau dikenali sebagai seorang pahlawan dan pemimpin pasukan tentera berkuda, sama ada sewaktu beliau masih lagi jahiliyah ataupun setelah memeluk Islam. Beliau ialah Al-Qa'qa' bin Amr bin Malik At-Tamimi, berasal daripada kabilah Bani Tamim, sebuah kabilah yang terkenal dengan ketegasan dan pahlawan-pahlawan yang handal berperang. Al-Qa'qa' mengatakan bahawa Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Apakah persiapan kamu untuk berjihad?" Jawab Al-Qa'qa', "Taat Allah dan taat Rasulnya serta seekor kuda." Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Itulah persiapan yang terbaik." Terdapat segelintir sejarawan seperti Ibnu Athir menyebutkan bahawa Al-Qa'qa' sempat bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam di tangan baginda. Beliau merupakan sebahagian daripada delegasi Bani Tamim yang datang ke Madinah pada tahun utusan Amul Wufud. Walaupun riwayat berkenaan kesempatannya bertemu Rasulullah tidak banyak dan juga lemah, namun keberadaannya dalam lembaran sejarah Islam terukir kemas melalui jihadnya. Kualiti Al-Qa'qa' tidak diukur melalui pangkat, tetapi melalui pengiktirafan pemimpin-pemimpin agung Islam. Antaranya pujian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Khalid Al-Walid meminta bantuan tambahan tentera dalam kempen di Iraq, Abu Bakar hanya menghantar seorang lelaki, iaitu Al-Qa'qa'. Apabila para sahabat lain keheranan, Abu Bakar berkata, "Suara Al-Qa'qa' dalam pasukan tentera adalah lebih baik ataupun lebih hebat daripada 1,000 orang lelaki." Ini adalah pengiktirafan terhadap karisma, kekuatan vokal yang membakar semangat dan keberaniannya yang luar biasa. Kemudiannya pujian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Al-Qa'qa' adalah salah seorang daripada 4 orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar untuk membantu pasukan Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir. Dalam surat daripada Sayyidina Umar kepada Amr bin As tercatat, "Aku utuskan kepada kamu beberapa orang pahlawan di mana salah seorang di antara mereka itu menyamai 1,000 orang tentera." Umar juga pernah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang Qadisiyah, bertanyakan siapakah pahlawan paling berani di dalam tentera Islam. Jawapan yang diterima adalah Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' juga adalah antara watak penting yang mengetuai pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Beliau terkenal dengan taktik serangan mengejut yang memecahkan barisan pertahanan Rom yang kental. Dalam sejarah, Perang Qadisiyah antara peperangan genting yang dilalui oleh pasukan tentera Islam. Hari Armath, iaitu hari pertama Perang Qadisiyah, di mana tentera Islam diuji hebat dengan serangan gajah tentera Parsi. Hari Aghwath, iaitu hari kedua, di mana Al-Qa'qa' tiba membawa bantuan dan membalas taktik gajah dengan taktik unta berhias. Inilah saat paling gemilang bagi Al-Qa'qa'. Semasa tentera Islam berdepan dengan gajah-gajah perang Parsi yang menakutkan kuda-kuda Arab, Al-Qa'qa' muncul dengan idea yang kreatif. Beliau menghias unta-unta dengan kain-kain yang berjuntaian sehingga kelihatan seperti raksasa atau makhluk asing bagi kuda-kuda Parsi. Akibatnya, keadaan berubah. Kuda-kuda Parsi pula yang bertempiaran lari ketakutan apabila melihat unta-unta tersebut. Beliau juga membahagikan pasukannya kepada kumpulan-kumpulan kecil yang masuk ke medan perang secara berperingkat untuk memberi persepsi kepada musuh bahawa bantuan tentera Islam datang tanpa henti. Sayyidina Ali pernah mengutuskan Al-Qa'qa' untuk menemui Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal, dan mereka akhirnya berdamai selepas pertemuan bersama Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Begitulah kisah tokoh panglima perang yang besar jasanya dalam pembinaan peradaban Islam yang unggul. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: dengan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Adakah yang dah masuk kerja awal-awal pagi ni? Masya Allah, kalau dah masuk tu tahniah diucapkan. Anda memang hebat. Punch card awal. Jangan di hujung-hujung waktu baru nak punch card kan. Kepada yang BDR tu, selamat bekerja dari rumah. Ingat, BDR bukannya baring duduk rehat. Bila mesej dah masuk tu, WhatsApp masuk tu, alert sikit kan. Ada kerja lah tu. Baiklah, hari ni Kak Beda nak membebel sikit dia pasal obesity ataupun pasal pemakanan. Ya Allah, Kak Beda kadang-kadang scroll-scroll dalam media sosial kan. Entah apa-apalah jenis makanan. Dia punya manis jangan cakap lah. Kak Beda rasa 10 kilo gula agaknya dalam makanan tu kan. Ish, memanglah kita tengok dessert-dessert makanan tu nampak macam sedap, nampak macam rare, tapi kita tak fikir ke badan kita mana boleh terima semua-semua benda tu. Jadi hari ni Kak Beda nak sentuh pasal obesity, pemakanan yang tak sihat. Makin menjadi-jadilah kan. Air manis pagi, petang, siang, malam, ish, lepas tu hairan. Lepas tu bila badan dia membesar, mulalah dia bising, ish, gemuknya aku, susah je nak kurus. Memanglah dah kalau setiap hari awak telan air manis pagi, petang, siang, malam, memang badan awak membesar dengan jaya dia. Air manis ni memang sedap dek, tapi gula dia tu dek boleh buat badan kita menangis diam-diam kan. Kadang-kadang bukan apa kita akan cakap, tak apalah sekali-sekala. Dia tak sedar sekali-sekala dia tu setiap hari ditelan air manis tu, belum lagi dengan dessert-dessert manis tu. Masya Allah, nikmat Tuhan mana yang kita nak dustakan. Memang betul, tapi ingat-ingat juga, dalam Islam pun mengajar kita apa? Kesederhanaan. Sebab itulah kita kena jaga, bukannya kita rosakkan badan kita perlahan-lahan. Ingat dek, badan ni nak pakai lama. Nakkah kita bila dah tua kita sakit? Mestilah kita tak nak kan? Kita nak sihat. Dek, umpama apa? Umpama macam tudung lah. Kalau kita jaga, kita basuh elok-elok, tahan lama je, cantik. Macam tudung bawah Kak Beda ni kan? Apa kaitan? Adalah kaitan. Kita kena ingat badan kita, anggota badan kita semua ni lebih mahal daripada tudung tau. Tapi kenapa kita jaga tudung lebih dari jaga kesihatan diri? Cuba fikirkan. Betul tak? Kita main belasah je makan. Nampak makanan tu macam rare sikit, semua kita nak cuba. Kopi sana, kopi sini. Bukannya Kak Beda nak melarang, tapi beringat-ingat. Kita boleh nak sikit-sikit, tapi jangan selalu. Kak Beda kan bukan nak body shaming juga tau. Tapi bukan pasal rupa, ini pasal kesihatan. Dalaman tu, dalaman kena jaga. Ini bila badan dah berat, obesity, kita nak solat pun susah, betul tak? Tak malukah kita pada Allah? Allah dah bagi kita nikmat macam-macam, tapi bila solat kita kena pakai kerusi. Allahu Akbar. Jadi apa kata mulai hari ini, sama-sama kita jaga diri kita, lakukan perubahan hidup kita apa? Jaga pemakanan kita. Makanlah makanan yang sihat, makan berpada-pada, jadual makan yang betul. Kalau boleh elakkan makan malam tu. Macam Kak Beda kan. Baiklah, ingat pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kepada Kak Bedah Tudung Bawal yang berkongsikan informasi dan juga celoteh berkaitan tentang obesiti. Ini ramai jugalah yang bakal terasa lah, sebab tajuk berkenaan tentang obesiti ni sebenarnya adalah topik yang sering dibawakan oleh rakyat Malaysia juga kan. Dan kalau kita ada peluang dan ruang untuk berubah, menjalani kehidupan yang lebih sihat, apa kata kalau kita ambil langkah itu daripada sekarang? Baik, kita pada waktu ini 1.53 minit pagi, sebentar saja lagi pada jam 2 pagi, kita nak bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-20. Sebentar saja lagi bersama-sama dengan saudara pendengar. Baik, saudara, ada masa kita seperti burung di dalam sangkar, bukan kerana tiada sayap untuk terbang, tetapi terlalu lama belajar untuk menerima ruang yang membataskan. Hidup bukan tentang berapa lama kita mampu bertahan di dalam sangkar, tetapi tentang keberanian untuk mengenal nilai kebebasan, membuka pintu dan terbang mencari langit yang lebih luas. Kadang-kadang, melepaskan bukan bererti kita kalah, ia bererti memilih untuk hidup. Jadi, pilihlah ruangan yang seluas-luasnya untuk diri kita. Jangan terlampau menyekat diri kita, jangan terlampau memikirkan orang lain. Pilihlah untuk memerdekakan diri kita sendiri. Salam FM, salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 20.

0: untuk semua.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
5: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
4: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
5: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
4: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Lughatus Salam. Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jadi kita nak belajar berkaitan dengan bumi Palestin, iaitu dengan perkataannya adalah berikan mereka peluang. Ini yang diminta oleh anak-anak Palestin. Atuna tufuli. Jadi berikan mereka peluang. Anak-anak tu minta berikan kepada kami kehidupan kecil kami. Jadi kita nak beri peluang kepada mereka. Bagaimana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Iaitu dengan sebutan a'tihim fursatun. A'tihim fursatun. Sekali lagi, a'tihim fursatun. Berikan mereka peluang. Berikan mereka peluang. Mereka minta peluang pada kita, jadi kita berikan mereka peluang agar mereka juga sebagaimana anak-anak kita dapat minum, dapat makan, dapat tidur dengan selesa, dapat kehidupan kanak-kanak sebagai biasa, dapat belajar. Jadi tidaklah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, mereka berada dalam keadaan ketakutan, trauma, dibom, berada di bawah bangunan. Dan kalau kita imbas mereka itu adalah anak-anak kita, pasti sedih untuk kita melihat, sanggupkah kita melihat penderitaan mereka. Dan itulah doa mereka, kita kepada mereka, a'tihim fursatun, berikan kepada mereka peluang wahai dunia. Cukup sekadar itu dalam rancangan Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Ar-Riwayah. Istilah Ar-Riwayah bermaksud mengutamakan kekuatan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para sahabat daripada mendahulukan ketajaman akal fikiran dalam menafsirkan satu-satu ayat Al-Quran.
0: #penyiaranjakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: quluban bil Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Akhrajahu al-Bukhari wa Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara daripada dirubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai daripada membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang yang lain dan sebagainya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Tambahan lagi dia mengajarkan juga Al-Quran itu kepada orang. Sangatlah tinggi darjatnya dan sangatlah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan ini menjadi sebab bertambahnya keinsafan, bukan sekadar didengar tetapi dorongan kepada perubahan.
1: #PenyiaranJakim.
3: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halakah Hadis pada pagi ini dengan topik berkaitan kelebihan orang mempelajari Al-Quran. Boleh anda dengarkan episod terbaru Halakah Hadis setiap hari jam 5.40 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arun Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan saudara pendengar, mungkin ada yang suka menonton drama-drama dekat TV kan. Banyak juga sebenarnya drama-drama di TV yang menampilkan kisah-kisah kehidupan yang dekat di hati kita. Contohnya berkaitan tentang perosak kasih. Kepada saudara pendengar yang ingin mengetahui tentang masalah dalam rumah tangga, mungkin ada langkah-langkah kita selalu menyalahkan sihir sebagai penyebabnya. Tetapi sebenarnya tidak dinafikan ada juga faktor-faktor lain yang juga menjadi sebab terjadinya masalah ini. Jadi saudara pendengar boleh menonton rancangan Dengarlah Dulu pada hari ini jam 6 petang dengan topiknya Perosak Kasih, hanya di TV1, dan juga boleh tonton menerusi TV Jakim di Facebook dan juga di YouTube TV Jakim. Baik saudara, sebentar saja lagi kita akan bawa kepada anda rancangan Kalamullah, rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil, surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 37. Kita nak dengarkan nak semarakkan bulan kebangsaan kita dengan lagu patriotik kejap saja lagi. Malaysia selamanya merdeka daripada Mosyad dan Friends. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Harapan Tidak Buta daripada Alami. Salam FM.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 37.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran, nescaya kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung rumah-rumah mereka dari perak dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga.

dan juga pintu-pintu rumah mereka dari perak juga dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berteleku di atasnya dari perak juga.

serta berbagai barang perhiasan keemasan. Dan ingatlah, segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya, kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Wa in

0: Dan sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi, menghampiri waktu 3:49 minit pagi. Alhamdulillah, dengan rancangan Kalamullah yang telah pun dibawakan sebentar saja tadi, maka tugasan konti saya berakhir. Alhamdulillah, 4 jam saya bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan menarik buat para pendengar. Diharapkan semuanya terhibur dan mendapat manfaat dan juga mendapat ibrah daripada rancangan-rancangan yang telah pun diterbitkan oleh penerbit-penerbit Salam FM yang terus committed untuk membawakan rancangan terbaik buat saudara pendengar. Dan sebentar saja lagi, DJ Ahnaf Bakar dah bersedia dah untuk bersama dengan saudara pendengar di pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jangan tukar frekuensi radio anda, jangan tukar pitch di RTM Click. Kalau anda sedang mendengarkan kami di RTM Click pada waktu ini, jangan tukar siaran anda ke stesen radio lain. Dengarkan Salam FM sehingga jam 8 pagi nanti, dan boleh dengarkan kami menerusi frekuensi kebangsaan. Saya terus bawakan frekuensi 105.1 di Cameron Highland, dan jangan lupa orang-orang Melaka dengarkan kami di 102.5 dan frekuensi Lembah Kelang 91.1. Zaman sekarang ni adalah zaman yang cukup-cukup menakutkan, kerana satu kesalahan kecil terus teruk dikecam. Kita kena sentiasa ingat, kita ini bila diuji, sebenarnya kita juga adalah orang yang diuji. Jadi berhati-hati ketika menulis sesuatu, bimbang kelak terpalit dengan kata-kata sendiri. Sudah tentu pesanan ini adalah pesanan untuk diri saya sendiri. Mungkin kita melihat dulu media sosial adalah satu tempat yang sangat-sangat baik, dapat eratkan hubungan silaturahim, dapat berkongsi pandangan dan idea. Tapi lama-kelamaan kita dapat melihat budaya bully cyber ataupun cyber bully semakin lama semakin berkembang. Jadi jangan jadikan diri kita satu daripada punca menjadinya trauma terhadap orang lain. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Salam Santai kali ini, lagu daripada Auto Tune Band dengan lagunya Sesal. Kita jumpa lagi.

0: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
2: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak datang balik ni.
3: Hah? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Pergi sedekah.
2: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
4: Jom bersihkanlah harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah, dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pesanan menjana minda ini daripada Salam FM.
6: #penyiaranjakim.

pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim

malam anda dengan pelbagai segmen yang menarik serta lagu-lagu yang telah pun disusun atur oleh DJ Arif Razi kita. Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan beliau menerusi live di TikTok, siaran langsung di TikTok, juga menerusi frekuensi kita menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Dan untuk hari ini, pagi ini, pagi Assalam, anda bersama dengan saya, Noh Bakar, membawa pertemuan kita ke hari Khamis 7 Rabiul Awal 1447-48 Hijri. Masih tak boleh move on lagi saya ni. 20 Ogos 2026 masih insyaAllah akan menemani anda bermula jam 4 pagi hingga 8 pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: Salam FM seiring menjana minda
3: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

0: والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Terkejut dengar dia punya apa tu yang sound effect tembak tu. Baik, Salam FM, salam untuk semua. 4:10:49 minit pagi waktu ini. Baik, saudara, seketika nanti kita nak dengarkan hits hari ini dalam sejarah. Dan seketika nanti jam 4:15 minit pagi, sama-sama kita dengarkan rancangan ulangan Salam Tilawah dengan tahsin surah Al-Ma'un ayat ke-4 hingga 7 bersama dengan guru tajwid kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi, bersama dengan rakan kita, rakan penyampai kita DJ Yus Amri, yang merupakan tetamulah untuk rancangan Salam Tilawah tersebut, dan juga pastinya bersama dengan penerbit kita DJ Farhana Muhammad Nur kita seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai mata selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah.
1: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: #penyiarancaki. Alhamdulillah, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali lagi untuk malam ini seperti biasa hari Khamis. Untuk pendengar salam tilawah, terima kasih kerana terus kekal menantikan siaran salam tilawah. Jadi malam ini kita nak sambung perkongsian Tahsin surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Jadi saya kira sahabat pendengar pun sudah tak sabar untuk bersama-sama kita mempelajari ilmu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah panduan hidup kita. InsyaAllah kita sentiasa jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadi di konti malam ini kita nak raikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, kita baik. Bawa kembali.
1: Ya, ya. Bertemu lagi kita.
0: Bertemu lagi kita untuk kita sambunglah pada minggu sudah. Kita dah tahsin surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Jadi malam ini kita nak sambung ayat 4 hingga 7.
1: Baik.
0: Kita nak selesaikan. Jadi sahabat pendengar bolehlah buka Al-Quran muka surat 602.
1: Ya, betul.
0: Untuk sama-sama kita dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran seketika sahaja nanti. Jadi di konti malam ini bukan sahaja ada Ustaz Syazani Jemi, ada juga sahabat saya yang sudi untuk sama-sama belajar Al-Quran. Kalau sebelum ni kita bawakan sahabat saya ni ke negeri Kelantan untuk sama-sama memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah.
1: Masya-Allah.
0: Jauh bawa ke Pantai Timur. Jadi malam ni kita bawa ke Konti lah. Terima kasih sahabat saya Yus Amri.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, bawa balik ke Kelantan jadi macam ni.
1: Bagi salam ada tajwid.
0: Sihat ke?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya Amri kerana sudi bersama-sama malam ni.
2: Alhamdulillah.
0: Sambil kita belajar kan? Sambil kita bekerja, sambil kita belajar.
2: Iya, betul.
0: Alhamdulillah. Jadi dah bersedia ke
2: ya,
0: Amri?
2: Ya,
0: bersedia. Sedia ya? Tak sabar eh? Dah berlatih kan?
2: Dah berlatih. Harap minta banyak silap lah.
0: Biasa kita belajar memang
2: betul
0: ada kesilapan.
2: Ya, betul. Tepat sekali.
0: Ya, okey Ustaz, kita boleh teruskan untuk malam ini. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perkongsian ilmu, kita nak mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz nak kongsi malam ini, saya, Amri dan juga pendengar Salam FM dapat terima dengan hati yang terang. Boleh Ustaz?
1: Amin. Baik, silakan. InsyaAllah. Pelajar apa?
0: Pelajar kita, Yus Amri.
2: Pelajar.
1: Okey.
0: Saya pun pelajar jugalah.
2: Tengok macam-macam Ustaz Zaki tak ada ni.
1: Okey
0: Ustaz.
1: Baik, pertamanya DJ Fahana dan pelajar ataupun sahabat kita. Jangan pelajar lah, sahabat kita. Sahabat Konti kita pada malam ini.
0: Saya pun belajar Ustaz.
1: Ya, baik. DJ Yus Amri dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Allah, kita nak buka majlis ilmu kita pada malam ini. Pertamanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia pimpinan doa oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang akan dikongsikan malam ini kita dapat terima dengan sebaik-baiknya. Ustaz dah bersedia ke?
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Amri okey?
2: Okey.
1: Malam ni saya rasa kena berduet lah. Sebab dia pun DJ
2: kan.
1: Jadi kalau Amri ada persoalan kan, boleh terus lah tanya kepada
0: kalau
1: Ustaz.
0: Kalau nak tahsin pun boleh. Kalau nak jadi tukang tahsin.
1: Tukang tahsin.
2: Alamak.
1: Murnikan bacaan saya.
2: Alamak.
1: Okey Ustaz, kita nak teruskan untuk bacaan surah Al-Ma'un. Boleh Ustaz?
0: Baik, insyaAllah.
1: Ayat 4 hingga 7.
0: Okey, mari kita sama-sama tuan-tuan perempuan membuka halaman 602, kalau yang buka mushaf 602, Suratul Ma'un, sambungan daripada silibus kita minggu lalu. Hari ini ayat 4 hingga ayat 7.
1: Yeah.
0: Jadi boleh perhatikan insya-Allah bahkan apa nama hukum hakam tajwid yang ada dalam ayat-ayat ini dan boleh buat nilah semakan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Surakallahul Azim. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi Amri, boleh kita?
1: Oh, terus saya baca.
0: Kita terus. Kita memang tak sabar nak dengar Amri baca.
2: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah bacaan yang diperdengarkan oleh qari kita.
1: Masya-Allah. Dari mana tu?
2: Yang ustaz. Saya pula yang rasa segan-segan.
0: Dari negeri mana tu?
1: Dari negeri mana tu?
2: Negeri Perak. Kongustan.
0: Okey, baik, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan puan, kita dah dengarkan bacaan sahabat kita DJ Amri. Daripada ayat 4 hingga ayat 7 suratul Maun, bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Cuma sedikit pemurnian daripada saya. InsyaAllah untuk semua yang mendengar, tuan-tuan perempuan juga dapat manfaat insyaAllah. Okay, pertamanya bukan dalam ayat ni, pertamanya bismillah dulu. Bismillah kan. Saya sebenarnya perhatikan kadang-kadang bismillah ni lebih susah nak baca daripada ayat. Daripada ayat sebenarnya. Kadang-kadang ramai juga orang saya jumpa dibaca ayat semua okey. Yang tak okey kat bismillah.
2: Kenapa tu ustaz?
0: Sebab bismillah ni dia sebenarnya adalah dia punya kawasan yang susah tu. Terutamanya bila nak apa nama kita nak pertemukan antara huruf yang berbaris bawah nak masuk dalam ra yang tebal. Kan ada dua kali pula tu. Pertamanya bismillahi kan. Di nak masuk dalam ar-rahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahman dengan Bismillahirrahman Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahman dengan Ar-Rahmanirrahim. So ada dua kali itu kasrah baris bawah nak masuk dalam ra yang tebal. Kat situlah. Ini bahagian yang selalu orang salah lah. Dan yang keduanya huruf ha lah. Huruf ha pada Ar-Rahman dengan juga Ar-Rahim tu. Ini pun ada sedikit lah kesukaran untuk kita orang Melayu yang huruf ni tak dilahirkan bersama kita. Kan huruf ha, huruf ain, kan ada huruf-huruf yang tak ada dalam lisan kita secara semula jadi. Kita kena belajar untuk dapatkan dia lah. Jadi pertamanya saya nak dijam dibaca sekali lagi bismillah. Bismillah saja.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey, pertamanya okey, ha baris bawah tu nak masuk dalam ra tu. Ra tu jangan bergetar banyak sangat. Dia tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Dia bila bersabdu, getaran tu ataupun sifat takrir lah dalam buku tajwid sebut, dia kena disembunyikan. Disembunyikan. Dia memang ada semula jadinya ra, bila kita sebut ra kan ada satu getaran, ri, ru ada. Tapi bila kita sabdukan dia, kita idghamkan dia, dia akan tersembunyi, tak jelas, dia akan tak nampak. Jadi Imam Ibn Jazari sebut wa akhfi takriran idza tushaddadu, sembunyikan ra bila dia bersabdu. Jadi bunyi dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya panjangkan lah. Okay. Tapi jangan panjangkan. Ini contoh. Ini untuk educational purpose only. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha bari bawah masuk dalam ra yang tebal. Jangan getarkan terlampau banyak. Okay. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey. Baris bawah tu dah cantik. Baris bawah dah cantik, tapi ra tu kena tebalkan lagi.
2: Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, nipis. Okay. Kena tebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya-Allah.
2: Saya pun takut-takut ustaz.
0: Jangan takut.
1: Mumtaz.
2: Okey. Baik. Hari ni kita dapat sesuatu
0: betul. Dan dalam ayat yang 4 tadi semua okey. Semua okey. Tajwid masya-Allah okey. Cuma satu je tu pun bukan salah lah. Okay. Kita kata nak tambah baik je. Macam dekat ikhfa hakiki ayat kelima tu. Perhatikan allazina hum an salatihim, ada nun mati tu. An dekat kalimat an bertemu dengan salatihim, ada nun mati bertemu apa? Sad. Nun mati bertemu sad. Jadi bila kita baca ikhfa hakiki, untuk lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, kita kena bagi huruf nun tu apabila dia diikhfakan, dia sudah menampakkan bayangan huruf yang selepas itu.
2: Okey.
0: Macam sad. Sad ni kita tahu dia makhraj dia dekat mana? Dia dekat hujung lidah, dekat belakang gigi. Lepas tu sifat dia apa? Dia tebal. So bila kita ikhfakan huruf sad tu, ikhfak tu dah bunyi dah tebal. Contohnya allazina hum au, bila kita kata au, masa au tu dah tahu dah.
1: Kita
0: lepas
1: tahu
0: tu sad lah tu. Dia dah nampak lah bayangan sad tu. Kalau kita baca allazina hum au, apa tu kita nak bagi sad? Jauh. Jauh kan?
1: Faham.
0: Dia enggak nyambung.
2: Dia macam maksud lidah kita tu dah ready untuk
0: sebut. Yes, betul. Itu istilah dia. Lidah kita dah bersedia untuk huruf yang nak keluar selepas tu. Kalau kita nak baca kaf contoh, pergi dekat kaf. Kan kalau kita nak pergi dekat qaf, buat dekat qaf. Kita nak buat jim, pergi kat jim. So yang datang ni sad. So ada 15 huruf ikhfa tu. So kita kena tahu apa keadaan huruf tu. Kalau ta macam mana, ta macam mana, jim macam mana. So lidah kita kena ready dah dekat makhraj ataupun sifat yang datang lepas tu. Cuba DJ Amri baca sekali lagi.
3: Alladhinahum an salatihim sahun.
0: Tebalkan sekali lagi. Alladhinahum an
3: salatihim sahun.
0: Masya-Allah, tabarakallah, mumtaz.
2: Baik, maknanya kalau tadi ustaz kata struktur dia tu kan, maknanya semua semua struktur tu adalah sama. Maksudnya kita kena bersedia dengan huruf selepas.
0: Ya, untuk hukum ikhfa hakiki.
2: Ikhfa hakiki.
0: So ikhfa hakiki kita ada 15 huruf. So kita ulang kaji sikit huruf dia lah. Pertamanya huruf ta, huruf sa, huruf jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Jadi 15 huruf yang kita sebutkan ni, kita kena ready kat situ. Itu je.
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mumtaz.
1: InsyaAllah. Itu sahaja untuk DJ Amri.
0: Ya, betul. Yang lain bagus.
1: Yang lain bagus.
2: Walaupun ayatnya tak panjang, tak banyak, tapi kita dapat banyak sebenarnya input malam ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi setiap minggu DJ Amri datang salam
2: tengah. Saya telefon lah kalau tak ni.
1: Telefon datang kuanti semua kita alu-alukan.
2: Baiklah.
1: Masya-Allah. Minggu sudah ustaz dah baca dengan ada empat imam.
0: Ya, dalam ayat pertama
1: dalam
0: kan.
1: Pertama. Yang ayat seterusnya ni ada ke ustaz?
0: Oh, banyak.
1: Banyak. Yang ni DJ Amri kena dengar.
0: Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 semua ada qiraat. Hari ini banyak qiraat kita lah.
1: Masya-Allah, best ni.
0: Okey, pertamanya ke ayat keempat ni. Okey, ayat keempat. Kalau kita baca dalam qiraat yang kita panggil Asharah Kubra, qiraat 10 yang advance lah. Okay, kita ada satu qiraat nama dia qiraat Ya'qub. Imam Ya'qub. Kalau DJ Fahna ingat lagi lah. Dia imam yang ke-9. Sembilan daripada 10 orang imam tu. Bila waqafkan pada, kalau orang belajar bahasa Arab, dia kenal lah satu istilah nama dia jama' muzakkar. Jama' muzakkar ni maknanya plural untuk orang-orang lelaki. Contoh kita kata Muslim, satu orang lelaki. Dia kata Muslimun, kan ramai orang Islam kan. Muslimin, sama juga mu'minun, mu'minin. So dalam ayat ni kita ada Al-Musallin, fawailu lil-musallin, dengan sahun, dengan Al-Ma'un. Al-Ma'un ni bukan, tapi dia dimasukkan sekali. Nah, kalau tak salah saya lah, kalau saya salah boleh betulkan. Jadi contohnya, kalimat ni macam mana nak baca dia? Untuk Imam Ya'qub, bila kita waqaf, dia akan jadi macam ni. Fawailul lil musallinah. Dia tambah ha di akhir ayat tu.
1: Musallinah.
0: Fawailul lil musallinah. Alladhinahum an salatihim sahunah. Macam tu. Tapi alladhinahum yura'un tak ada. Sebab apa? Sebab dia bukan kata nama, dia kata kerja. Jadi nak baca qiraat Ya'qub ni, bahasa Arab memang kena mumtaz. Nak kenal mana kata kerja, nak kenal mana kata nama, supaya tak salah baca lah. Kalau kita baca alladhinahum yura'unah, salah. Salah.
2: Jangan cuba-cuba.
0: Jangan suka-suka.
1: Jangan suka-suka ya, Farhana, Amri.
2: Ya, betul.
0: Itu satu. Itu ayat pertama dan kelima, empat dan lima tu adalah untuk Imam Ya'qub tu. Jadi kita tengok ayat kelima pula. Ayat kelima pun ada banyak kiraat. Pertamanya sekali dekat huruf mim pada kalimat hum dengan salatihim. Hum dengan salatihim ni ada beberapa orang imam dalam imam qiraat, dia membacanya dengan silah. Apa dia silah? Iaitu dia menghidupkan huruf mim itu dengan mad dua harakat. Contohnya hum jadi humu. Salatihim jadi salatihimu. Siapa imam tu? Yang pertama kita ada Imam Qalun daripada riwayat Nafi'. Kemudian kita ada Imam Ibnu Kathir. Dan juga kita ada Imam Abu Ja'far. Tiga orang ni mereka membaca dengan silatul mim, kita panggil silah mim jama'. Dia bukan semua mim, tapi mim yang ada pada hum dengan kum dengan antum sahaja. Lain daripada tu tak adalah. So macam mana kita nak baca dengan bacaan imam-imam yang kita sebutkan tadi ni? Jadi nama-nama orang ni dalam ilmu qiraat kita ada istilah untuk mereka lah. Kita panggil mereka ni ashabus silah.
1: Ashabus silah.
0: Tuan-tuan yang ada silah ni lah kita panggil. Ashabus silah. Okay, jadi kita baca. Fawailul

0: Ayuh, ha, macam itulah. Ya. Ha, jadi tu contoh bacaan Imam Qalun, Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far.
1: Okey.
0: Dalam ayat yang sama ni juga, ayat 5, kita ada satu lagi qiraat lain, iaitu qiraat ataupun riwayat Imam Warsh dengan kalimat salatihim. Salatihim, perhatikan kalimat salatihim ada huruf lam. Dia datang selepas huruf sad baris atas. Ha, jadi Imam Warsh bila jumpa kalimat macam ni, iaitu lam berbaris atas, sebelum dia ada sad ataupun ada ta ataupun ada za, lam itu akan ditebalkan. Dia akan tebalkan lam tu. Jadi dia bunyi dia macam mana? Dia akan jadi alladzina hum an salatihim sahun.
1: Salah.
0: Allah. Okay. Macam kita sebut nama Allah tu.
1: Salatihim.
0: Alladzina hum an salatihim sahun. Cuba DJ Fahna baca.
1: Alladzina hum an salatihim.
0: An dengung dulu.
1: Alladzina hum an salatihim sahun.
0: Okey, tapi kena tebal lagi sikit. Salatihim. Macam kita sebut nama Allah. Kalau riwayat kita kan nama Allah je boleh tebal.
1: Betul.
0: Allah sahaja. Tapi dalam riwayat Wash ni banyaklah boleh tebal. Alam dia boleh tebal. Jadi salatihim sahun. Ya, macam tu.
1: Salatihim
0: sahun. Okey.
1: Okey. Masya-Allah. Yang ada 5 lah.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Ada 5 apa?
1: 5 imam. Kan ada lagi?
0: Dalam ayat ni. Dah habis dah.
1: Dah habis.
0: Ayat dah. Ayat ni, dalam ayat ni dah habis. Kita dah ada silah tadi.
1: Silah.
0: Humu an salatihimu. Lepas tu kita ada sahun.
1: Sahun
0: ada sahunah. Dan salatihim ada wars. Jadi untuk ayat ni 3 lah.
1: Tiga.
0: Untuk ayat ni tiga.
1: Tiga lah.
0: Ayat ni tiga. Okay, sorry. Imam. Tiga bacaan tapi imamnya 5.
1: Imam 5.
0: Sebab dalam hum dengan salatihim tu ada qalun. Siapa lagi? Ibnu Katsir.
1: Ibnu Katsir.
0: Dengan Abu Ja'far.
1: Tiga.
0: Okay. Alladzina hum yura'un sama. Hum kita dah ceritakan tadi.
1: Okay.
0: Yura'un. Ni dia ada mad badal sebenarnya. Tapi tak nampak sebab kita waqaf. Tak nampak sebab kita waqaf. Tapi kalau kita sambungkan. Kalau kita sambungkan. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi Imam Warsh. Dia akan baca yura'u tu. U yang pada hamzah lepas tu ada waw tu. Dia boleh baca 2 harakat. 4 harakat. 6 harakat. Ini kita panggil mad badal lah. Untuk Imam Warsh dia boleh baca alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dia boleh panjangkan 4 harakat dan paling panjang sekali 6 harakat.
1: 6 harakat.
0: Dan satu lagi yang saya lupa nak sebut tentang mad wajib kat sini. Mad wajib muttasil ni yura'un, semua qiraat baca dengan 4 harakat kecuali Imam Warsh dengan hamzah baca dengan 6 harakat.
1: 6 harakat.
0: Itu sahaja.
1: Baik.
0: Okey, dan satu lagi yang terakhir. Yang terakhir, apabila kita waqaf pada yura'un, kita boleh baca untuk Imam Hamzah dengan tashil. Tashil maknanya kita boleh baca alladzina hum yura'un. Dia tak jadi hamzah.
1: Yura'un.
0: Dia tak jadi un, dia jadi un.
1: Un.
0: Un. Gitu aje.
1: Yura'un.
0: Dia antara hamzah dengan waw.
2: Okay.
0: Bila kita tashilkan hamzah berbaris depan, bunyi dia dia macam antara, dia tengah-tengah antara hamzah u dengan waw baris depan. Wu. Macam mana tengah-tengah dia? U. U. Dia bukan u, bukan wu, tapi u. U. Alladzina hum yura'un. Macam tu.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Jadi kena tak ada lah, hamzah tu kena tak ada.
1: Macam ara'aita.
0: Macam ara'aita yang kita baca minggu lepas.
1: Ara'aita.
0: Ya, tu kita panggil hamzah yang diringankan. Dan itu sahaja qiraat yang ada dalam 4 ayat hari ini. So hari ini ayatnya padat sikit berbanding minggu lepas. Jadi itu keindahan yang kita dapat lah bila kita belajar qiraat. Kita dapat tahu bagaimana satu ayat ni sebenarnya ada lagi cara-cara lain untuk dibaca. Yang penting semua ni daripada Rasulullah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, seronok ya Amri kan?
2: Seronok.
1: Kan?
2: Ustaz, ada tak kalau yang imam dia guna bacaan-bacaan yang sebegini lah?
0: Maksudnya
2: maksudnya bacaan
1: solat.
2: Bacaan dalam solat lah.
1: Ustaz baca masa bulan puasa.
0: Bulan puasa hari tu.
1: 30 juzuk untuk 30 hari.
0: Ya. Di
2: Masjid Negara.
0: Di Masjid Negara. Alhamdulillah.
1: Rugi Amri tak pergi.
2: Itulah kan.
0: Ada DJ Amri imam mungkin kat tempat lain.
2: Allahu Akbar.
0: Tak boleh datang.
1: Saya rasa pun begitulah. Imam.
2: Okey.
1: Sebab tadi dia dah mumtaz kan.
0: Saya rasa dia imam ni.
2: Eh, jangan macam tu Ustaz. Saya sebelum ni adalah terdengar sebelum puasa itu ada yang kita ada bertugas dekat masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin.
0: Oh ya. Yeah.
2: Terdengar satu bacaan daripada Allahu Akbar siapa qari tu ustaz. Masya-Allah. Qari hebat juga
1: Masya
2: tu.
1: Masya-Allah. Tarmizi.
2: Ya Tarmizi. Tarmizi kan. Dia imam tapi dalam masa sama sebelum solat tu sebelum khutbah tu dia bacakan ayat suci Al-Quran lah.
0: Yeah.
2: Macam bila dengar bacaan tu kita teringat
1: Ustaz
2: Syazani. Kan sebab ini ini kita cakap ini bacaan
1: bacaan Quran kan imam tapi tak tahu imam
2: kita tak tahu imam apa.
0: Ya.
2: Terus automatik teringat Ustaz Syazani. Nampak ilmu tu meresap Ustaz.
1: Walaupun kita tak tahu.
2: Walaupun tak tahu, tak tahu nak teka.
1: Tak teka imam apa imam apa. Ya.
0: Ha. Kalau biasa dengar insya-Allah kita boleh teka.
1: Tapi Amri boleh tengok dekat IG Ustaz Syazani. Dia ada post setiap bacaan tu.
2: Okey. Baiklah. Baiklah.
1: Boleh study kat situ.
0: Ya, insya-Allah.
1: Kan, tapi susah nak ingatlah.
2: Ya, betul. Dah
1: Gen Z. Bukan Gen Z, Gen 2.
2: Okeylah, baiklah.
0: Okey.
1: Okey, baik. Amri, kita nak berehat seketika.
2: Boleh.
1: InsyaAllah, kalau Amri ada persoalan, kita bawakan untuk segmen yang kedua nanti.
2: Ya,
1: boleh. Ustaz Syazani.
0: InsyaAllah.
1: Jadi, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami. Salam Tilawah. Mengenal dan menghayati. Kalam.

0: Baik, mari bersama Salam Tilawah mengenal dan menghayati Kalamullah bersama Amri dan juga
1: bersama saya juga Farhana.
0: Aduh, saya macam dah ambil tugas awak pula ni.
1: Boleh lah.
0: Jangan macam tu. Saya nak still jadi pelajar.
1: Saya pun belajar tau. Minggu sudah saya dah belajar.
0: Oh iya ke? Mama yang duduk kat situ, duduk kat sini juga.
1: Saya bertukar-tukar berlari-lari.
0: Sangat-sangat hebat. Okey, kita bersama juga.
1: Ya.
0: Pada Ustaz Syazani. Inilah pada malam ini kita sebenarnya tadi dah tahsin.
1: Ya. Pandai.
0: Al-Ma'un. Daripada ayat 4 hingga ayat 7.
1: Alhamdulillah. Seronok kan?
0: Hafal skrip tu. Seronok.
1: Seronok kan? Dah pandai kan?
0: Alhamdulillah.
1: Kita dapat boleh baca apa riwayat yang Ustaz kongsikan tadi kan.
0: Betul.
1: Riwayat Qolun, Ya'qub, Imam Ya'qub,
0: Imam Ya'qub,
1: Ibnu Katsir.
0: Sebab itulah kalau dalam dengan pendengar-pendengar kita, kalau kita saya interact kan, saya selalu cakap kan, kita jual juga nama Ustaz kadang-kadang.
1: Betul.
0: Ada juga ada juga kita jual cakap betulkan bacaan kita dalam solat dan juga sebagainya. Itu adalah penting cakap kan. Kalau nak betulkan, dengar di Salam Tilawah cakap bersama dengan Ustaz Syazani, Ustaz Zaki. Sebenarnya banyak penyisian, pemunian dan boleh nak betulkan bacaan kita dan juga sebagainya.
1: Kena selalu belajar.
0: Kena selalu belajar. Jangan putus asa.
1: Betul.
0: Kita mula daripada Al-Fatihah lah.
2: Sebelum solat, Kelantan solat dekat solat kita.
0: Kita
1: dah perbetulkan MTHQA.
0: Tahun lepas.
1: Klinik Al-Quran.
0: Klinik Al-Fatihah.
1: Klinik Al-Fatihah, masya-Allah. Klinik Al-Fatihah kan?
0: Betul. So kita betulkan lagi dekat Kelantan.
1: Dekat Kelantan. Dan ni seterusnya boleh masuk ke sekolah lain lah.
2: Di Kelantan tu dengan siapa? InsyaAllah.
0: Dengan Ustaz. Oh, dikenal Ustaz
1: Ustaz Wafi.
0: Ustaz Wafi.
2: Oh, Ustaz Wafi.
0: Sebut nama Ustaz Syazani tu, wah, dah macam seantero Malaysia dah.
1: Saya bagi tahu kita antara tetamu kita ataupun panel dari Salam Tilawah ni Ustaz Syazani juga Ustaz Zaki lah. Saya kenal.
2: Alhamdulillah.
1: Masya-Allah.
2: Semoga yang baik-baiklah dia kenal.
1: Semoga yang baik-baik saja kan. Okey. Amri dan juga Ustaz Syazani. Okey, segmen yang kedua kita nak buat apa Amri?
0: Kita nak bawakan pengajaran ayat.
2: Ya, betul.
1: Amri nak bagi dulu ke atau
0: Ustaz? Janganlah Ustaz dulu.
1: Ustaz dulu.
0: Saya dengar aje.
1: Okey, Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz Syazani untuk kita dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Silakan Ustaz.
2: Okey, baik. Kita dah ceritakan 3 ayat pada minggu lalu. Jadi hari ini kita nak habiskan insya-Allah Surah Al-Ma'un, surah yang kita kata mengajar kita lah tentang akhlak, tentang menjadi insan yang baik. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan di dalam surah ini bahawa beragama itu bukan sekadar ritual, bukan sekadar pada ritual-ritual yang kita lakukan dalam bentuk ibadat-ibadat khusus sahaja seperti solat dan lain-lain. Tetapi bagaimana sebenarnya agama itu datang untuk menjadikan kita manusia yang ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan makhluk Tuhan. Jadi itulah dia Surah Al-Ma'un. Allah Ta'ala buka, kita dah cerita minggu lepas, ara'aitallazi yukadzibu biddin. Kau tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama, yang tak percaya agama? Dan Allah Ta'ala membilang ciri-cirinya tu dalam surah ini. Yang mana kita dah cerita minggu lepas ayat kedua dan ketiga, iaitu orang yang menzalimi anak yatim. Dan yang ketiga, orang yang tidak menggalakkan untuk beri makan pada orang miskin. Jadi hari ini kita nak sambung ciri-ciri yang seterusnya. Apakah ada ciri-ciri itu? Na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala lindung kita dari semua ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebutkan inilah. Jadi dalam surah ini, jadi ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fawailul lil musallin, maka celaka besarlah bagi orang yang sembahyang. Jadi kita terkejut bila kita baca ayat ni sepatutnya. Kan, sepatutnya bila sembahyang ni Allah pujilah. Kan? Syurga ke ataupun beruntunglah orang yang sembahyang ke, kan? Sepatutnya macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata celaka orang yang sembahyang. Jadi kita pun, kenapa pula kan dah sembahyang pun kena marah lagi? Rupanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang selepas itu, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang yang sembahyang yang macam mana ni? Yang Allah Ta'ala murka ni. Itu orang yang lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Jadi maknanya sembahyang. Tapi dia lalai daripada menyempurnakan tu. Cara dia menyempurnakan tu. Jadi sebenarnya ayat ini sebenarnya rahmat buat kita.
1: Mm-mm.
2: Sebab ada apa nama?
1: Sebenarnya orang kata solat itu jangan lalai ataupun
2: okay.
1: Tak khusyuk.
2: Ya, yeah, betul, betul. Jadi Allah Subhanahu taala sebut allazina hum an salatihim sahun, kan? Orang yang lalai daripada mengerjakan sembahyang. Jadi seorang salafus salih berkata, itu Atha bin Dinar bersebut, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim sahun. Kalau Allah Ta'ala tukarkan allazina hum fi salatihim sahun, habis kita semua tak ada yang selamat lah. Jangan tok-tok imam sekali semua kena celaka masuk neraka lah. Sebab Allah Ta'ala kata orang yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Kalau Allah Ta'ala kata orang yang lalai dalam solat, ya Allah, siapa yang jamin dia tak lalai dalam solat? Ya Allah, nak dapat khusyuk tu, ya Allah,
1: susah. Masya Allah.
2: Jangan kata itulah yang jadi imam pun belum tentu khusyuk. Apatah lagi makmum kadang-kadang menerawang macam-macam
1: fikir.
2: Itulah. Okay. Sampai ada yang buat lawak kata kalau barang hilang kena angkat takbir semayang, mesti jumpa barang tu.
1: Betul Ustaz.
2: Okay. cari kunci tu jumpa. Kalau sembahyang mesti ingat.
1: Kan? Betul.
0: Yalah.
1: Kan pernah macam tu kan?
0: Betul.
2: Benda-benda kalau, yang kita tak boleh ingat luar solat tu, dalam solat mesti ingat.
1: Mesti ingat.
2: Kata kan? Kuatnya syaitan ni dia mengacau kita dalam solat kan. Jadi sebab tu Atha bin Dinar kata alhamdulillah Allah kata an salatihim bukan fi salatihim. Jadi apa maksudnya lalai daripada mengerjakan solat? Jadi kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ada menyebutlah beberapa ciri-ciri orang yang termasuk dalam an salatihim sahun ni. Yang pertamanya, orang yang paling teruk sekali lah, tinggal terus semayang lah. Maksudnya tak semayang. Tak buat langsung. Yang keduanya, dia buat tetapi di hujung-hujung waktu, selalu terlepas waktu solat.
1: Jamak solat.
2: Ya, jamak solat. Solat zuhur pada waktu asar, solat asar pada waktu maghrib, dah masuk maghrib, dah masuk isyak baru nak solat maghrib. Jadi dah solat subuhnya tu dah syuruk baru solat.
1: Kan? Gajah Ustaz.
2: Ya, subuh gajah. Bukan gajah dah tu, dah dinosaur. sekarang alhamdulillah lah subuh lewat kan.
1: Betul.
2: Bangun, kalau terbangun pukul 7 pun subuh lagi. Tak syuruk lagi. Kan? Tapi kalau sengaja kan, memang dah biasa jadi habit kita lambat-lambatkan solat. Kan, solat zuhur tu dah nak azan asar bu solat kan. Solat asar tu dah nak maghrib. Maghrib 7:20 tu 7:15 dia sembahyang asar. Kan, itu kita takutlah. Masuk dalam an salatihim sahun ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalai ketika kita kata lalai daripada menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat solat. Dengan makna yang dengan perintah apa, dengan cara yang diperintahkan Allah Taala lah. Jadi semayang tu kita kata tanda-tandanya, maknanya semayang tu sekadar nak bagi siap aja. Kan, jadi semayang tu nak bagi habis je. Memang rukun tak sempurna kan, semayang macam patuk-patuk ayam kita kata.
1: Asal solat
2: kan,
1: je lah.
2: Asal solat je. Tu macam mana tu yang kata 23 rakaat 7 minit tu, kita tak tahulah macam Masya mana.
1: Ada ke Ustaz Ramadhan?
2: Ada. Bukan kat sini lah.
1: Bukan kat sini.
2: Orang kita tak ada lagi lah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan, tapi ada tempat, setengah-setengah tempat tu kita tahu kata kan, viral semayang 23 rakaat 7 minit.
1: 7 minit.
2: Kita tak tahu. Kita baca Al-Fatihah je dah dekat 10 minit.
1: Masya Allah, macam mana tu?
0: Betul.
1: 7 minit tapi nak fikir tu.
2: Itulah tu. Jadi tu Nabi SAW marah sangat dengan orang solat macam ni. Nabi kata apa? Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. 3 kali Nabi ulang. Iaitu orang yang tunggu waktu solat ni sampai dah nak habis. Kan, kemudian qama fanaqara arba'an. Jadi dia dah nak habis waktu tu, baru dia sembahyang tu dia macam mematuk 4 kali. Maknanya Nabi menggambarkan dia sembahyang 4 rakaat tu contoh macam macam ayam patuk-patuk 4 kali je. Kita tengok ayam patuk patuk dedak tu kan, laju kan. Dia tak perlahan-lahan dia. Tak tahu dah sampai dah. Tak tahu dah dapat. Macam tu. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tak ingat Allah pun walaupun sedikit, kecuali sedikit. Maknanya semayang tu memang tak ingat Tuhan lah kalau dah laju-laju. Kan, macam ribut taufan semayang tu kan. Jadi ini antaralah, antara ciri-cirinya apa nama yang Allah Ta'ala marah ni, murka pada orang yang semayang tapi semayangnya tu jauh daripada kesempurnaan. Adapun dalam solat pun kita dituntut untuk khusyuk. Jadi sebab tu dalam surah Al-Mu'minun Allah ada sebut ciri-ciri orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya, apa dia? Alladhi innahum fi salatihim khashi'un. Itu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi khusyuk ni dituntut, tapi kalau Allah Ta'ala kata alladhina hum fi salatihim sahun sebagai yang dimurkai ni, habis kita semua kan. Jadi kita berusahalah untuk menyempurnakan ataupun memperbaiki solat kita sebaik mungkin, seawal waktu, jangan lambat-lambat kan. Ataupun yang lelaki boleh solat jemaah kan, ada peluang pergi solat jemaah, pergi solat jemaah kan. Jadi solat kita yang kita baiki tu sebenarnya kita sedang memperbaiki kehidupan kita.
1: Betul.
2: Yang lebih baik, kita nakkan kehidupan yang lebih baik, kita kena pastikan solat kita juga semakin baik.
1: Betul.
2: Jadi ini ciri-cirinya lah. Jadi wail ini dia adalah salah satu nama neraka kan. Neraka wail lah. Jadi Allah Ta'ala bukan bagi syurga pada orang yang solat main-main ni, tapi lalas Allah bagi kecelakaan dan neraka di hari akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya, alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jadi antara lagi ciri-ciri orang yang tak percaya, yukadzibu biddin ni, iaitu orang yang riak dalam amalannya. Yura'un, yura'un ni maknanya menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni maknanya dia ibadat tu, pelakuan baik dia tu adalah untuk orang lihat. Itu maksudnya riak.
1: Riak.
2: Ra'a yura'i maknanya memperlihatkan.
1: Tak ikhlas.
2: Tak ikhlas. Buat tu supaya orang tengok. Orang tahu, orang puji orang ni dan sebagainya. Dan yang terakhir Allah Ta'ala sebut, wayamna'unal ma'un. Dan orang yang menghalang ataupun tidak mahu memberi pertolongan, walaupun pertolongan-pertolongan yang kecil. Jadi al-ma'un ni kan kita dah sebut minggu lepas. Makna al-ma'un ni pertolongan-pertolongan yang kecil. Jadi sebab ada sesetengah tempat dalam negara Arab masih lagi menyebut al-ma'un ini merujuk kepada perkakasan di rumah, macam periuk, belanga, kuali, kapak dan sebagainya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ada disebutkan apakah dia tu al-ma'un. Jadi al-ma'un ini adalah perkara-perkara yang selalu dipinjam sesama manusia. Mungkin kita hari ini kita tak berapa nak relate sangat. Kita hari ini dah ada semua benda. Kita dah jarang nak minta tolong dengan jiran lah. Sekarang ni kalau barang rumah kita rosak pun, kita cari orang dekat Facebook suruh datang betulkan. Kita dah tak tanya dah jiran. Dah tak ada dah. Kan dulu mak kita tak ada daun pandan, suruh minta kat jiran sana. Tak ada serai, minta kat jiran ni. Kan ada barang apa, periuk ni apa, sendok ni tak ada, boleh pinjam. Dululah.
1: Dulu.
2: Sekarang ni zaman zaman kedai oren, kedai kuning semua ni. Tekan-tekan sampai, tekan-tekan.
3: Betul.
1: Sampai. Barang order barang sampai.
2: Jadi kita tak adalah nak apa pinjam-pinjam lagi. Tapi mungkin zaman dulu mungkin tak perlu terlalu jauh pun, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu pun budaya pinjam-meminjam tu masih ada kan. Jadi al-ma'un ini disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu dia adalah perkara yang selalu yang sering dipinjam antara sesama manusia, seperti kapak, al-fas, wal-qidr, wal-dalu, iaitu kapak, periuk belanga dan juga timba, baldi dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada al-ma'un ni adalah benda-benda yang manusia perlukan dalam urusan kehidupan harian kita. Jadi ada orang kadang sekadar pertolongan sekecil ini pun dia tak mahu untuk menghulurkannya kepada orang lain, apatah lagi pertolongan yang lebih besar. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut Allah SWT tu akan sentiasa dalam pertolongan hambanya, selagi mana hambanya itu menolong hamba yang lain. Kan? Jadi selagi mana kita menolong saudara kita yang lain, Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kita. Jadi itulah sedikit ibrah yang kita boleh ambil sebagai pengajaran daripada surah Al-Ma'un ini. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ciri-ciri ini sebagai orang-orang yang Allah Ta'ala murka, maka kita kena faham sebaliknya. Jadi macam mana pula nak jadi orang-orang yang Allah suka? Jadi kita kena terbalikkan semua ayat ni. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata ara'aita allazi yukadzibu biddin, yang pertama fatalika allazi yad'ul yatim, orang yang menindas anak yatim. Jadi maknanya nak jadi orang yang sempurna iman, kan, yang percaya agama, kena buat baik dengan anak yatim.
1: Betul.
2: Yang kedua Allah Ta'ala sebut orang yang tak nak sedekah ataupun tak suka bagi makan pada orang miskin.
1: Kedekut.
2: So kita kena lawan sifat tu.
1: Pemurah.
2: Kita kena jadi pemurah kepada orang miskin. Kan? Yang ketiga, orang yang sembahyangnya lalai. So maknanya kita kena sembahyang tu sembahyang yang khusyuk, yang awal waktu, yang sempurna rukun-rukunnya, bukan yang sembahyang curi-curi. Kan? Sembahyang seperti ayam patuk-patuk dedak, kan? Dan yang keempat Allah Ta'ala sebut orang yang riak. Maknanya orang yang berjaya, orang yang sempurna imannya, orang yang ikhlas dalam amalan. Dan yang kelima, orang yang tidak suka menolong orang lain, maka orang yang sempurna imannya adalah orang yang suka menolong orang lain. Jadi semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat-sifat buruk ini, InsyaAllah. Dan menjadikan InsyaAllah. Kita hamba yang berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik, InsyaAllah. Kita baik dengan Allah Ta'ala, dan juga baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hablum minallah,
1: hablum minannas, InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas ibrah yang dikongsikan untuk surah Al-Ma'un. Selesailah sudah 7 ayat. Jadi mungkin Amri ada sedikit apa yang boleh kita faham tentang ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil tadi. Pelajaranlah yang Amri boleh dapat.
0: Pelajaranlah apa yang Ustaz kongsi tadi daripada ayat 1 hingga 7. Bermakna kita ni jadi hamba Allah kena sungguh-sungguh. Jadi hamba Allah yang sempurna, dekat dengan dia melalui apa jua yang difirmankan dalam surah Al-Ma'un ini. Jadi banyak yang Ustaz kongsi tadi, masuk-masuk ayat tu sebenarnya ia ditujukan kepada kita lah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang akan ditanya dulu waktu kita dibangkitkan adalah solat. Jadi sebab tu Allah tekankan dalam ni. Oh, macam Ustaz pula.
1: Boleh.
2: Ustaz Amri. Sebab tu Allah tekankan dalam surah Al-Ma'un ni supaya kita tidak lalai. Maknanya ya, selain daripada kita
1: Amri,
2: sebab tu Allah tekankan dalam surah Al-Ma'un ni supaya kita tidak lalai. Maknanya ya, selain daripada kita melengah-lengahkan solat, kadang-kadang ada orang janji solat. Macam itulah kan.

0: untuk bersujud di hadapan Allah. Kalaulah semua itu pun kita lalai dan kita tak sempurnakan dengan betul. Kan? Dan begitu jugalah dengan kita jadi bakhil. Dan begitu jugalah kita ni sukar untuk memberi pertolongan. So itu bagi saya konsep tu adalah konsep kita lah sebagai seorang hamba yang berjalan di muka bumi dan akan dikembalikan. Begitulah yang kita kena lakukan. Urusan kita, tanggungjawab kita sebagai hamba.
1: Bila masa saja Allah nak jemput kita kan. Jadi pada saya juga apa yang dapat saya kongsikan di sini, pengajaran daripada Ustaz kongsikan tadi tentang kita jangan riak dalam hidup kita. Macam mana pun hebat kita, jangan sesekali kita rasa diri kita bagus. Jangan rasa diri kita hebat, sebab semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling penting, jaga solat, jangan kedekut, jangan riak, kerana seperti yang Amri dan juga Ustaz katakan, kalau kita jaga solat, insya-Allah peribadi ataupun akhlak kita akan jadi lebih baik. Insya-Allah.
0: Terima kasih Ustazah.
1: Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Amri dan Al-Fadhil. Okey, terima kasih di atas perkongsian di awal pertemuan Salam Tilawah hingga ke penghujungnya. Kita ambil yang baik-baik, pengajaran untuk diri saya, diri Amri dan juga Al-Fadhil Ustaz. Kita doakan Allah juga semoga Ustaz terus sihat, terus dapat berbakti, berkongsi ilmu Al-Quran dengan seluruh umat manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita juga pastinya kan Amri?
0: Pasti, lock rantai, gari terus.
1: Masya Allah. Jadi terima kasih Amri kerana sudi bersama-sama saya untuk malam ini. Insya Allah kita jemput lagi.
2: Boleh.
3: Boleh ni.
1: Boleh kan?
3: Boleh jadi pelajar tetap kita.
0: Boleh. Boleh.
1: Boleh. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Baik. Selamat pulang, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi ya.
0: Okey.
1: Okey, salam tilawah, mengenal dan menghayati
0: Kalamullah.

Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan.

0: tilawah 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi, kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh dalam Islam. Pada hari ini kita berkenalan dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau merupakan cucu sulung kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun ketiga Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan nama Hasan yang bermaksud baik ataupun indah dan melakukan akikah untuknya. Wajah Sayyidina Hasan dikatakan sangat menyerupai wajah datuknya, iaitu Rasulullah. Bersama adiknya Husain, mereka digelar oleh baginda sebagai penghulu pemuda ahli syurga. Kehidupan awal Hasan dipenuhi dengan kasih sayang daripada Rasulullah. Terdapat banyak riwayat sahih menceritakan bagaimana baginda sering mencium, memeluk, malah membiarkan Hasan memanjat belakang baginda ketika baginda bersujud dalam solat. Kasih sayang ini bukan sekadar hubungan datuk dan cucu, tetapi satu isyarat kepada umat tentang kedudukan mulia ahli bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai, yakni Hasan, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya." Selepas kewafatan bapanya, Ali bin Abi Talib pada tahun 40 Hijrah, penduduk Iraq dan wilayah timur telah membaiat Hasan sebagai khalifah. Beliau memegang tampuk kepimpinan umat Islam dalam suasana sangat mencabar, di mana berlaku perpecahan dan konflik antara penyokong beliau dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepimpinan beliau berlangsung selama lebih kurang 6 bulan. Walaupun mempunyai kekuatan tentera yang besar, Hasan menyedari bahawa peperangan berterusan hanya akan menumpahkan darah umat Islam dan melemahkan kekuatan agama. Sumbangan paling agung Sayyidina Hasan dalam tamadun Islam adalah tindakannya melepaskan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijrah. Tindakan luar biasa ini dilakukan demi menyatukan semula umat Islam yang telah lama berpecah. Peristiwa ini dikenali dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, iaitu Tahun Persatuan. Dengan tindakan ini, benarlah ramalan Rasulullah bertahun-tahun sebelumnya ketika baginda bersabda, "Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang sayyid, iaitu pemimpin, dan moga-moga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dalam kalangan umat Islam melaluinya." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sayyidina Hasan wafat di Madinah pada tahun 50 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol pengorbanan politik demi kepentingan agama yang lebih besar. Beliau mengajar kita bahawa kemuliaan seorang pemimpin bukan terletak pada takhta ataupun kekuasaan, tetapi pada keberanian untuk berdamai dan mendahulukan keselamatan nyawa umat Islam. Beliau adalah arkitek perdamaian yang memastikan kelangsungan empayar Islam dalam keadaan yang lebih stabil dan bersatu. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga 42.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Hatta

0: بينك بعد المشرقين فبئس القرين.
1: Sehingga apabila ia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah ia kepada syaitannya, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dengan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman.
0: فَأَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab.

Maka, mengapa engkau berduka cita, wahai Muhammad? Adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang peka mendengar atau menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, yakni mata hatinya, dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Fa'in.

Oleh itu, bertenanglah engkau kerana kalaulah kami wafatkan engkau, yakni sebelum kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sesungguhnya kami tetap menyeksakan mereka.

0: Atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, yakni dari azab seksa itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.
4: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu' dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
2: #PenyiaranJakim.
1: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
1: Baik pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi bertemu dengan saya Azam Bakar untuk edisi pertemuan kita hari Khamis ini, 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, 20 Ogos 2026 Masihi. Baik, sahabat pendengar, sebelum tu saya suka untuk kongsikan sedikit tajuk utama akhbar kita pada hari ini 20 Ogos 2026. Tajuk utama akhbar untuk berita nasional kita, berita dalam negara kita yang saya petik daripada portal berita RTM. 1,000 jemaah imrahkan Malaysia berselawat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata majlis turut menghimpunkan para ulama dalam dan luar negara yang bertujuan merapatkan ukhuwah sesama umat Islam dari seluruh dunia. Mesej utama menekankan adab, akhlak, kasih sayang dan rahmah dalam kehidupan beragama. Acara meliputi doa khatam Al-Quran, ratib Al-Hadad, solat maghrib berjemaah, qasidah Al-Burdah, nasyid, munajat dan doa kesejahteraan. Lebih 1,000 peserta dijangka sertai MRC IRF. Persidangan menjadi platform perkongsian kepakaran teknologi jalan raya bertaraf global dengan pelibatan antarabangsa melalui IRF. Sebanyak 111 ruang pameran disediakan dengan penyertaan antarabangsa dijangka sekitar 10%. Persidangan 13 hingga 15 Oktober menampilkan 122 kertas kerja teknikal merangkumi 10 subtema termasuk kejuruteraan, cerun dan aplikasi AI. 59 km jalan protokol utama di Kuala Lumpur diturap secara berperingkat. Program turapan 8 dibahagi 2 fasa, tingkatkan jangka hayat turapan hingga 50% dan sasarkan kawasan bebas lubang sepenuhnya. Fasa pertama, 5 laluan dilaksanakan berperingkat pada waktu malam antara 10 malam hingga 5 pagi. Kos RM61.64 juta ringgit. Tempoh selama 24 minggu. Di BKL peruntuk lebih RM100 juta ringgit. Keseluruhan fasa 2 43 juta ringgit guna stone mastic asfalt dan cat termoplastik untuk ketahanan dan keterlihatan. Rumah Kasih Ihsan, Kerajaan Perkasa Kesejahteraan Rakyat di Jeli, Kelantan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi kejayaan ICU JPM Kelantan melalui hantaran Facebook. Penyerahan disempurnakan oleh pengarah ICU JPM Kelantan Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail melibatkan dua penerima, Yusof Muhammad Nawawi dan Syamsul Bahri Cik Musa. Kedua penerima turut menerima bakul makanan. ICU menegaskan rumah selamat membina harapan, keyakinan dan kehidupan lebih sejahtera. Baik, nantikan seketika nanti, utama 7 pagi untuk berita lebih lanjut mengenai berita dalam dan juga luar negara. Dan untuk maklumat, sahabat pendengar, seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 6.01 minit pagi. Selamat menaikkan solat subuh dari kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
6: #PenyiaranJakim.
7: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم

0: شدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Oh, ya Allah, ngantuknya. Tidur sekejaplah.
4: Allahu Akbar.
5: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
3: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Aku hantuk sangat ni.
5: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
3: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang.
5: Salam FM Prihatin, hashtag Penyiaran Jakim.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah.
2: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh dengan kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Salam FM, salam untuk semua. Pagi at Salam. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
5: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Pagi salam, pagi hingga 8 pagi bertemankan saya Ana Bakar untuk pertemuan hari ini Khamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijri 20 Ogos 2026 Masihi. 6.23 minit pagi waktu ini. Mungkin ada di antara anda yang telah pun dah bersiap-siap menuju ke tempat pekerjaan masing-masing, maupun adik-adik kita yang sedang bersiap untuk sesi persekolahan. Apapun, seperti biasa untuk hari ini, kita mulakan hari yang ceria, positif dan juga penuh energetik. InsyaAllah semoga hari yang terbaik untuk kita. Segala masalah semoga dipermudahkan urusannya dan kita cuba selesaikan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Baik, untuk hari ini banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, hari ini dah 20 Ogos. Okay? Hari ini dah 20 Ogos. Kurang lebih 5 hari saja lagi lah. 5 hari saja lagi kita bakal sama-sama untuk menghayati ataupun mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Jadi kepada anda yang berkelapangan, ya, boleh hadir ke Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang dengan temanya Madani Dihayati, Ummah Diberkati, insyaAllah. Dan pastinya sirah Rasulullah terus relevan dalam membentuk cara kita memimpin, berinteraksi dan memikul amanah. Sebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan ini, perhatian terhadap sirah dan sunnah baginda akan terus diperkukuh sebagai panduan dalam membina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan saling menghormati. Dan insyaAllah nantikan ikuti pengisian dan perkongsiannya sebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 Masihi, insyaAllah. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Kilaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
8: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
4: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor, sedikit demi sedikit kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Global Hari bersama dengan pada Fidaus, Fida, Cat Ferris dan juga Akhbar membawa kita ke 6.37 minit pagi waktu ini. Ada yang berlari ke pagi-pagi ni? Ada juga, ada jenis yang apa, sebelum memulakan pekerjaan ni, ada yang jenis yang suka berlari, jogging, paling tidak brisk walk kan, sebelum pergi kerja. Mungkin dia, jarak perjalanan daripada rumah ke tempat kerja ni mungkin dekat kan, jadi ambil masa lepas subuh tu dah jalan. Saya pernah, jiran saya pagi-pagi berjalan, selalu tengok abang ni berjalan kan. Lepas tu tengok pagi-pagi pukul 8 macam tu baru dia gerak pergi kerja. Rajin kan. Pagi-pagi pun pagi yang fresh jugalah kan. Kalau kita tidur secukupnya awal dan sebagainya, pagi tu ada masa kan, selepas solat subuh tu kita berjalan dulu, okay, kita nikmati udara yang segar di pagi hari, kan. Dan juga orang kata kita menikmati alam-alam yang ada dekat luar rumah tu lah. Okay, baik, untuk hari ni, sempena pula, untuk topik pagi at salam hari ni, kita nak kongsi awal sikit lah. Kita dah pun kongsikan di laman media sosial kita berkenaan dengan topik untuk pagi at salam kita hari ni. Apa topik pagi at salam kita hari ini. Okey, topiknya adalah sedekah bukan semestinya dengan wang. Jadi apa yang pernah anda lakukan? Kan, sedekah ni betul lah. Sedekah ni kadang bukan dalam bentuk wang saja, kan? Kita pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk kita sedekah kepada manusia lah, terutamanya kan, kepada manusia terutamanya, bukan dalam bentuk wang saja. Jadi kita nak dengar pandangan anda. Dari segi pengalaman anda mungkin, apa yang anda lakukan kalau bukan dengan wang untuk sedekah? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang anda berikan? Kan mungkin, jangan kata siuman. Itu jawapan yang paling selamat. Orang tu minta duit, kita senyum je. Kalau kita pun rasa menyerap, kita tengok. Kan? Selain daripada senyuman lah. Okay, selain daripada senyuman. Saya takut nanti komen banyak yang senyuman je. Sebab sedekah senyuman. Betul, sedekah senyuman. Tapi mengikut situasi lah, mengikut situasi. Takkanlah minta tolong, tolong ambil, tolong apa, kita nak bantu orang ni kan, tapi kita senyum je. Janganlah macam tu. Mungkin ada bentuk, cara bentuk yang lain lah. Paling tidak orang meminta pertolongan kita ni dalam bentuk wang kan, ataupun kita nak membantu orang tu dalam bentuk wang. Mungkin kita sedekahkan dari segi idea, contoh kan, kita sedekahkan idea kita, kita sedekahkan kudrat kita, kita sedekahkan tenaga kita. Jadi bagaimana dengan anda? Kita nak dengarkan pandangan-pandangan ataupun pengalaman anda yang tersendirilah berkenaan dengan topik kita ni. Sedekah bukan semestinya dengan wang. Jadi apa yang anda pernah lakukan? Boleh kongsikan terus ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun nak menerusi talian pun boleh. Kita borak-borak menerusi talian di talian 03-2288-7111 ataupun anda boleh komen juga di ruangan komen kami di laman Facebook dan juga di Instagram kami lah. Okey, seketika nanti kita nak dengarkan apakah pandangan anda berkenaan dengan topik untuk pagi at salam kita hari inilah. Sedekah bukan semestinya dengan wang. Jadi apa yang pernah anda lakukan? Terus dengarkan Salam FM. Salam tu semua.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
0: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Glosari Islam.
2: Ijma', ta'rif bagi ijma' adalah persepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas satu permasalahan dari isu-isu agama yang berlaku pada satu zaman dari zaman-zaman tertentu.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
1: Salam FM, salam untuk semua.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Untuk pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Berteman dengan saya, Ana Bakar, untuk pertemuan kita hari Khamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, 20 Ogos 2026. Masih 6.49 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang sedang menghadapi, orang kata, kesesakan lalu lintas dan sebagainya, okay, saya nak kongsikan sedikitlah info trafik yang saya petik daripada laman X Plus Line 1-800-88-00-00. Okey, untuk status berkenaan dengan info trafik, apa yang saya boleh kongsikan kepada anda untuk sentiasa bergerak ataupun kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hatilah, okey, dan juga elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Seperti mana yang dikongsikan oleh Plus Line 1-800-88-000 ini, trafik sesak dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Laluan utamalah, antara laluan utama yang seringkali setiap pagi melalui kesesakan lalu lintas. Jadi untuk anda, seperti yang dinasihatkan, untuk kurangkan kelajuan dan pandu dengan berlebih berhati-hati, elakkan daripada melihat kawasan, melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Baik, seketika nanti kita dengarkan utama 7 pagi untuk lebih berita dalam dan juga luar negara seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM bersama daripada Yasin dan juga Man Kidal. Bismillah.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum. Tachihau. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
2: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Siapa mula terima kasih untuk membantu?
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat ni, selain daripada hati usaham, kita juga ambil tindakan di bawah Seksyen 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera

dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: semua.
1: Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi berteman dengan saya Nafaka untuk hari ini 7.11 minit pagi waktu ini. Baik, sedikit perkongsian peringatan jugalah untuk kita bersama ya, berkenaan dengan keadaan jerebu kita. Dari segi IPU, Indeks Pencemaran Udara, beberapa kawasan mungkin ada mengalami beberapa bacaan IPU yang kurang memuaskan. Jadi semasa jerebu ni ingat 5 langkah saya nak kongsikan kepada anda. 5 langkah A, B, C, D, E. Apa itu? A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, cakna kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. E, elak pendedahan kepada jerebu. Sama-sama kita untuk semak bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih ataupun sakit tekak. Okay, kita lindungi diri dan juga keluarga. Baik. Untuk topik pagi salam kita hari ini berkenaan dengan tajuk kita lah. Okay, sedekah bukan semestinya dengan wang. Jadi apakah yang pernah anda lakukan? Kalau kita ada orang minta tolong dan sebagainya, macam mana anda nak twist, orang kata twist lah, ataupun nak counter, tukar daripada wang ringgit ni, bila saat-saat bila mereka memerlukan ni, apa yang anda boleh lakukan ataupun situasi yang sebagaimana. Jadi saya nak bacakan, ada yang menghantarkan kita daripada Puan Farhana kita. Ini bukan Farhana DJ Farhana, bukan eh, bukan Farhana penyiaran TV, bukan eh. Tak sebut pula daripada mana. Okay, Puan Farhana katanya, Saya selalu berkongsi makanan dengan kawan-kawan di tempat kerja. ini bukan ni. Sebab saya kenal Fana untuk TV Menyaram, dia selalu bawa makanan, kongsi makanan, bukan ni eh. Tak apa, kita baca. Okay, saya selalu kongsi makanan dengan kawan-kawan di tempat kerja. Kadang-kadang kita ada lebih, jadi daripada membazir, lebih baik berkongsi. Kebetulan pagi-pagi saya memang siapkan makanan untuk anak-anak ke sekolah. Selepas hantar mereka ke sekolah, saya bawa makanan tersebut ke pejabat untuk dikongsi bersama. Wow, itu dia. Terima kasih Puan Fana eh. Ini sedekah makanan. Dia bersedekah makanan. Mungkin apa tu, yelah, orang nak kerja sedekah, apa, nak pergi makan kan, kongsi makanan, banyak pahala sebenarnya kan. Mungkin ada apa tu, ada setengah orang kalau tahu kawan kita ni macam tak ada duit kan, tak ada duit dan sebagainya, mungkin dengan cara kita belanja makanan dan sebagainya kan. Kita tahu kalau kita nak keluar sarapan pagi ke ataupun tengah hari kan, tengah makan tengah hari, lunch dan sebagainya, kita tahu kebetulan dia mungkin ada masalah kewangan sikit kan. Jadi apa yang kita boleh bantu, mungkin daripada duit yang kita nak gunakan tu juga kan, mungkin kita boleh bantu dari segi pemakanan, apa tu, kita belanja makan dan sebagainya. Mungkin dari segi harga makanan tu pun, mungkin kita sendiri boleh kawal kan, ataupun macam cara lah yang kita boleh lakukan. Tapi bukan dalam bentuk wang. Masing-masing saya percaya ada situasi yang sebegini, mengalami situasi begini, berpengalaman dalam situasi begini, daripada apa, daripada wang, mungkin dari bentuk cara yang lain lah. Tadi Puan Fana, tadi kita kongsi, saya nak tahu ini Puan Fana TV ke apa ni. Sebab sebut pasal makanan tadi kan, dia kongsikan makanan, dia sedekah makanan lah. Maknanya seronok bila bagi orang makan ni, dia jadi seronok dan sebagainya kan. Jadi apapun, saya nak dengar juga pandangan-pandangan lain berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita ni. Sedekah bukan semestinya dengan wang. Jadi apa yang anda pernah lakukan? Okey, boleh kongsikan kepada saya mendusi WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun mendusi talian pun boleh 03-2288-7111. Jom kita nak dengar kan sketsa keluarga Ustaz Akil. Ini kolaborasi bersama Salam FM dan juga IIUFM, bersama dengan adik-adik kita lah, IIUFM. Jom kita dengarkan dengan tajuknya, tak ada tajuk pula kat sini. Okey, jom kita dengarkan perkongsian melalui sketsa keluarga Ustaz Akil. Tak samalah macam DJ ni.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Eh, Alif, tadi kau pergi mana? Lama betul aku tunggu kau. Ingat tak datang discussion dah?
4: Eh, sorry ni. Tadi aku sebenarnya daripada Mahalah Farouk. Dia ada kabut sale. Banyak juga barang diorang jual sebenarnya.
3: Baguslah, penjual tu cari rezeki. Halal pun halal. Lepas tu semua atas usaha dengan kudrat mereka.
4: Itulah tu. Eh, Nis, tok ni. Aku ada beli baju. Cantik tak?
3: Cantik.
4: Ha, tapi harga boleh tahan lah. Tapi aku rasa rugi sikit lah sebab tak minta kurang harga.
3: Ha, dah kenapa tak minta? Kau lah rugi.
4: Kan? Aku tak terfikir pula masa beli tadi. Patutnya aku tawar-menawar dengan orang tu.
5: Tawar-menawar.
6: Abang, sayang-menyayang lah.
5: Oh, you kan?
3: Ustaz. Ustaz Puan Aisyah.
6: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ustaz. Tadi macam ni. Sebenarnya, saya daripada Mahalah Farouk ada kabut sale.
5: Okay.
4: Saya beli baju ni, tapi rasa rugi pula tak tawar menawar harga tadi.
5: Sikit pun tak tawar?
4: Itulah, tak terfikir langsung Ustaz.
0: Okey, macam ni. Islam tidak melarang tawar-menawar. Pada asasnya, hukum tawar-menawar dalam jual-beli adalah harus selagi mana ia dilakukan atas suka sama suka dan bertoleransi. Dia kalau kita beli runcit ni, kita panggil tawar-menawar. Kalau kita kata korporat, kita kata negotiation. Benda sama sebenarnya. Cuma, jangan kita menyusah-nyusahkan dalam urusan jual-beli itu. Dalam satu hadis, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang bertoleransi ketika menjual dan membeli. Ada perkataan samhan dalam hadis itu, maksudnya orang tu mudah berurusan, belapang dada, lemah lembut, tak berkira dan tak mempersulitkan keadaan.
6: Kadang-kadang kita serba salah kan. Masa beli tadi penuh dengan rasa ikhlas, penuh kesihan, tapi bila balik kita rasa menyesal pula tak tahu harga kan.
4: Betul lah tu Puan Aisyah, saya setuju. Puan Aisyah macam cakap dari pengalaman je, pernah alami ke?
6: Taklah, saya memang ikhlas nak bagi. Sebab kadang-kadang tu kan kesian dengan penjual ni. Malah tu kadang-kadang saya sedekah je. Orang kata apa, keep the change gitu.
0: Baguslah kalau selalu keep the change. Keep the change pun duit abang kan. Mulia hati pembeli, murah rezeki penjual. Tapi bila kita tahu peniaga tu susah dan kita reda dengan harga yang diberi, itu tanda ihsan.
3: Tapi kan Ustaz, kalau orang selalu kata kita ni kena pandai tawar menawar supaya tak rugi.
0: Betul. Berjimat itu baik, tapi jangan sampai kita hilang belas kasihan. Hormati margin keuntungan peniaga, terutamanya peniaga kecil. Membantu orang lain adalah lebih baik daripada sedikit rugi. Apapun tindakan tawar menawar bukanlah satu kecacatan akhlak, malah ialah sebahagian daripada kemahiran pengguna untuk mendapatkan harga yang munasabah.
4: Betul lah tu Ustaz. Sekarang saya faham. Sekarang bila Ustaz terang kat saya, saya rasa macam taklah rugi sangat. Saya tak tahu menawar tadi. Lagipun baju ni Ustaz, berkualiti katanya.
0: Bagus. Jangan terlalu berkira dalam buat kebaikan. Bayangkan kita tak pernah tawar menawar dekat di mall-mall besar, di pasaraya-pasaraya besar. Tapi dengan peniaga kecil, kita tawar sampai berubah air muka dia.
4: Betul lah tu. Terima kasih Ustaz atas pendengaran Ustaz.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
1: Aku happy, aku happy macam gaji hari-hari. Aku happy macam dapat gaji.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
2: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta rejalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'if liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: #penyaranjakim.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyaranjakim.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah bening-bening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
4: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Lughatus Salam. Tentunya pada hari ini kita nak belajar perkataan baru dalam bahasa Arab berkaitan dengan bumi Palestin. Apa yang perkataan yang kita nak bawakan pada anda pada hari ini, iaitu bebaskan Palestin. Bebaskan Palestin. Jadi kita nak mengajak semua para pendengar mendoakan agar Allah Ta'ala membebaskan bumi Palestin, sebagaimana kata Nabi bahawa bumi ini akan kembali sebagaimana biasa, berada dalam keadaan yang merdeka. Dan kita mengharapkan kita juga antara orang yang dapat menjejakkan kaki di bumi Palestin, khususnya ke Baitul Maqdis. Jadi apa perkataannya? Iaitu dalam bahasa Arab, Harru Palestina. Apa? Harru Palestina. Sekali lagi, Harru Palestina, iaitu bebaskan Palestin. Bebaskan Palestin. Jadi apa yang kita harapkan, masukkan dalam doa-doa kita saban hari, setiap kali kita solat, ketika apa jua kita punya aktiviti, sentiasalah ingatkan kita ya kepada bumi Palestin, agar Allah membebaskan bumi suci umat Islam, kiblat pertama kita. Cukup sekadar itu. Kita ulang sekali lagi, Harru Palestina, bebaskan Palestin. Untuk rancangan Lughatus Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah.
2: Sahabat, kadangkala kita mengatakan seseorang itu sahabat adalah kerana dia selalu bersama kita, bergelak ketawa dengan kita, belanja makan dan sebagainya. Namun adakah mereka ada ketika kita terjatuh, ketika kita ditimpa musibah dan kesusahan? Sahabatku, mencari sahabat yang sempurna memang sesuatu yang susah dan hampir mustahil. Tetapi mendapatkan seorang sahabat yang ikhlas adalah satu anugerah yang tak terhingga indahnya. Ikhlaslah bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Baik, bersama dengan Brother Saun, jangan patah hati. Ada yang patah hati ke pagi ni? Ha, janganlah patah-patah hati ya. Ha, kalau patah tu, kita cuba sambungkan kembali. Ha, baik, 7.34 minit pagi waktu ini. Untuk pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Anaf Bakar. InsyaAllah, sehingga jam 8 pagi nantilah. Untuk jam yang terakhir ni, okay, kita nak kongsikan lagi responden kita daripada pendengar-pendengar kita lah. Okay, berkenaan topik pagi salam kita hari ini. Sedekah bukan semestinya dengan wang. Jadi, apa yang pernah anda lakukan kan? Kalau tak bagi wang, bagi apa? Jangan kata bagi senyuman eh. Okey, ini antara yang dikongsikan. Saya, assalamualaikum, salam DJ Matugau, salam. Ya, saya Nazim dari dari mana? Dari Semenyih. Oh, dari Semenyih. Okey. Katanya saya suka kumpulkan pakaian yang masih elok di rumah dan berikan kepada orang yang memerlukan. Bukan duit, tetapi barang yang kita ada dan orang lain perlukan. Wow, Cik Nazim kita. Terima kasih Cik Nazim untuk perkongsiannya. Sama macam saya juga. Setengah daripada kita ni, ada baju-baju lama dan sebagainya kan. Baju lama tapi masih lagi boleh digunakan lah kan. Tak adalah koyak sampai tak boleh guna langsung. Cuma untuk kita, mungkin saiz dah tak muat kan. Daripada kita menyimpan lama-lama, Islam pun tak mengajar kita untuk menyimpan barang-barang yang lama dan sebagainya. Kalau tak berguna, sedekah dekat orang. Kan, nanti kena tuntut kat akhirat nanti. Barang yang kita sedia ada ni tapi kita tak gunakan, nanti barang itulah di akhirat nanti akan kita jawab kenapalah tak guna dan sebagainya kan. Jadi lebih baik kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan, dekat sekolah tahfiz ke, anak-anak yatim ke, dekat siapa-siapalah kan. Banyak lagi orang yang memerlukan ni, bukan kata duit tadi, betul kan. Kadang memerlukan pakaian, memerlukan idea, memerlukan banyaklah benda-benda yang memerlukan. Baik, kita ada pemanggil di talian untuk waktu dan juga ketika ini. Siapa di talian ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Na.
0: Waalaikumsalam Cik Rostam, apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat. Aha. Adanya.
0: Okey, setiap kali kalau nak telefon ni dah sarapan belum?
1: Hari ni belum lagi.
0: Oh, maksudnya lepas call ni baru sarapan lah.
1: Ya, lebih kurang macam tu lah.
0: Okey Cik Rostam, untuk pandangan ataupun pengalaman Cik Rostam lah, bagi selain dah bagi duit ni, ada bagi lain ke? Sedekah lain ke?
1: Dia macam ni lah. Sedekah ni macam kita baca juga dalam hadis dulu kan, senyuman tu pun sedekah.
0: Ya, betul.
1: Memberi kata-kata yang baik pada orang pun sedekah. Cik Nak hari ni alhamdulillah cantik, apa handsome hari ni.
0: Ya Allah.
1: Tu pun sedekah. kan, jadi sedekah ni tak semestinya dengan duit ringgit sajalah.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul.
1: Itu pandangan saya.
0: Untuk Cik Rostam sini, pernah tak berlaku dalam situasi tu? Kalau tiba-tiba orang memerlukan wang dan sebagainya kan? Jadi, macam mana nak counter balik tu? Kalau semalam topik kita tentang apa semalam? Saya pun lupa dah.
1: Semalam tentang pinjaman.
0: Yang hutang kan? Yang ni pernah tak pengalaman Cik Rostam?
1: Dia macam ni lah. Pernah juga. Tapi macam saya ni nak lebih banyak menerima daripada memberi. Macam saya selalu terima sedekah yang tak diduga. Kadang-kadang kita makan, kita pergi makan, kita makan macam mana kita nak lah. Tak kisahlah pergi makan ke, pergi beli barang ke kan. Sekali kita pergi kaunter, dah ada orang dah bayar. Kita lebih banyak menerima. Jadi macam memberi ni kadang-kadang bila kita niat nak memberi, tengok-tengok Allah dah hantar kat kita dulu. Atas izin Allah itu. Itu yang saya macam Allah Akbar.
0: Faham. Tapi untuk Cik Rostam pun dah tak memberi macam tadi lah, sedekah mungkin dari segi idea ke, pandangan ke, ataupun selain daripada RM1.
1: Segi idea pandangan ni
0: untuk topi bagi salam memang selalu lah Cik Rostam. Kita nak ucapkan terima kasih juga. Tapi kepada orang yang lain kat luar sana yang kenalan Cik Rostam,
1: kadang-kadang dia orang tanya apa pendapat kau gini. Kita just bagi pandangan yang baik je. Kalau walaupun kadang-kadang kita nak bercerita pun ada kalanya dari sudut negatifnya tu tetap ada. Cuma kita cuba positifkan pandangan tu.
0: Ya, betul.
1: Macam tu situasi dia.
0: Kita cuba nak macam Cik Ustaz cakap tadi lah, kita cuba nak positifkan dia kan. Setengah ada pandangan negatif
1: kan, supaya keadaan tu tak jadi lebih keruh.
0: Ya, betul.
1: Macam tu.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Ustam untuk pandangannya. Banyak sebenarnya kan kita boleh lakukan selain daripada duit dan sebagainya. Tapi kalau orang betul-betul menerima duit, nak memerlukan duit, ramai situasi, macam saya pernah lah berlaku situasi, boleh tak nak minjam duit ni. Kita sendiri tak ada masa tu. Jadi kita sendiri cari orang yang ada. Kelan-kelan kita yang ada, kita minjamkan dekat mereka ni. Yang kita kenal. Ada yang boleh bagi, ada yang tak boleh bagi, macam itulah. Tapi untuk kita sendiri tak ada, kita kenalkan, kita minjam kat member ni atas nama kita lah. Kita nak minjam,
1: betul,
0: kan.
1: Betul. Itu pun salah satu sedekah.
0: Ya, betul kan.
1: Sebab kita tak bagi tahu kat orang yang saya pinjam benda ni untuk Cik Nak.
0: Betul, tak ada. Betul. Jadi dapat orang macam tu pun rahmat juga sebenarnya.
1: Betul, insyaAllah.
0: Okay. Baik, terima kasih Cik Bersam. Selamat bersarapan. Sarapan apa pagi ni?
1: InsyaAllah, tak tahu lagi.
0: Okey, baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu dia Cik Bersam kita. Pandangannya kan. Itulah sekarang apa, kadang-kadang tu sedekah idea, sedekah kudrat tenaga kita dan sebagainya lah. Okey, saya nak kongsi sedikit lah perkongsian ni daripada pendengar kita Ustaz Ustaz gini ya. Sebab tengok dia punya apa tu, dia punya gambar dekat ni. Muhammad Zikri, saya macam kenal lah Muhammad Zikri ni. Okey, dia kongsikan inilah hadis berkenaan dengan topik untuk pagi kita hari inilah. Okey, saya baca terjemahannya. Katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan ataupun menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Betul, macam Cik Ustam kita sebut tadi tu. Menolong seseorang naik ke atas kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Masya Allah. Hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Betul-betul. Betul. Apa tu, setiap sendi manusia ni memang wajib untuk bersedekah kan. Setiap sendi, maknanya sendi kita pun bersedekah. Bukan kata RM1 saja, tapi itu tadilah, kita menolong orang, kita selesaikan masalah, mana kita sedekahkan idea kita, tenaga kita, kudrat kita. Nabi pun sendiri dah pesan dah kan, berkenaan sedekah ni bukan saja dalam bentuk RM1. Kalau betul dalam situasi macam saya sebutkan tadilah, kawan nak pinjam kita duit, tapi kita tak duit, kita pinjam dekat orang lain. Orang ni biasa kita pinjam, dia ada duit lah. Mana bantu atas bantuan. Baik, kita ada satu lagi pemanggil di talian. Saya boleh agak siapa dekat talian ni sekejap eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Doktor.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa talian?
2: Saya Puan Azi.
0: Puan Azi?
2: Ya.
0: Yeah. Puan Azi dari mana Puan?
2: Dari Bandar Baru Bangi.
0: Okey, Puan Azi. Nak kongsikan pandangan ataupun mungkin pengalaman untuk topik kita pagi hari ini. Silakan.
2: Okey, saya ada beberapa pengalaman lah kan. Okey, macam selalunya kawan-kawan lah, ramai sangat yang share masalah. Macam minta pandangan, minta apa yang kita boleh sharing dengan dia lah. So, itu je rasanya selalu sangatlah benda-benda macam tu saya sharing-sharing lah. Itu pun saya niat macam bila membantu tenangkan jiwa orang pun satu benda yang sedekah kan.
0: Kadang minta pandangan sharing tu berat tak dia punya topik?
2: Tak juga, kerana pasal family, pasal anak-anak, pasal kawan-kawan, benda biasa yang kita memang life kita kan. So jadi rasa macam tak salah kot kita memberi dan orang menerima pun macam rasa tenang. Apa kita bagi tu kan. So alhamdulillah kat situ rasanya macam sumbangan saya begitu, saya ingat sedekah lah.
0: Gosip eh? Bukan eh?
2: Bukan. Itu dah lain dah tu.
0: Kan, risau minta pandangan nanti lama-lama tambah gosip. Kita minta jauh lah benda tu kan.
2: Dan satu lagi, mungkin hutang. Kadang-kadang kawan-kawan berhutang, kita niat macam, kalau bayar, it's okay. Tak bayar, niat sedekah. Itu pun satu benda yang rasa macam, tak apa, mungkin time dia kan. Kita tak tahu bila masa kita kan.
0: Puan Azim macam tu eh?
2: Setakat ini masih.
0: Masya Allah, baiknya. Sebab topik kita pagi semalam tu itulah dia. Kalau kawan butang ni kita nak terus bagi ke ataupun kita kena cakap no. Ada yang macam-macam. Macam-macam pandangan lah. Ada yang bila dah lama tak bayar tu, di sini macam menghalalkan kan? Macam sedekah lah kan. Ada yang mula-mula niat dah sedekah dah. Tapi kalau dah banyak kali tu macam tak tahulah, tak boleh nak sedekah rasanya. Tapi Puan Azim macam tu eh.
2: Saya rasa macam kalau kadang-kadang kita tak tahu masalah orang itu kan. Kadang mungkin masalah dia belum selesai dan mungkin tempoh yang ambil lama sikit dia pun, tak apalah niat kalau ni sedekah je lah, niat sedekah.
0: Tapi untuk niat sedekah Puan Azim ni, orang yang sama ke atau orang berlainan ke macam mana?
2: tau. Kadang-kadang orang yang tak sama lah.
0: Orang tak sama. Faham? Kalau orang sama tu kadang kita rasa ralat juga tu.
2: InsyaAllah membantu tu kan satu sedekah kan.
0: InsyaAllah. Kalau selagi kita berkemampuan, InsyaAllah lah boleh lah kan.
2: InsyaAllah.
0: Baik Bang Zee, terima kasih untuk pandangannya.
2: Sama.
0: Dah sarapan ke?
2: InsyaAllah
0: sekejap lagi. Okey, baik. Semoga hari yang terbaik untuk hari ni, InsyaAllah.
2: InsyaAllah, amin.
0: Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Itu dia Puan Azri kita. Berkongsikan, maknanya Puan Azri suka kongsikan pandangan. Sharing-sharing idea bersama dengan rakan-rakan lah kan. Boleh nak kongsikan pandangan. Jangan sampai orang kata benda tu jadi macam gosip dan sebagainya kan. Itu risau benda tu lah, kita minta elak lah. Baik. Untuk pagi ni saya kira cukup dengan pandangan yang telah diberikan. Okey. Cukup dengan pandangan yang diberikan. Terima kasih untuk anda yang telah perkongsikan lah. Okey. Kongsikan, sedekahkan pandangan anda juga. Ni ke sedekah juga ni? Sedekahkan pandangan anda bersama dengan saya untuk topik pagi salam ni. Jom kita nak dengarkan Kak Bedah turun bawah kita. Kak Bedah turun bawah kita nak cerita pasal apa ni? Katanya nak cerita tentang toksik di tempat kerja. Oh wow. Jom kita dengarkan Kak Bedah tudung bawal kita dengan topiknya. Toksik di tempat kerja. Apa dia nak mebel ni?
3: Hey, Kak

Assalamualaikum, Kak Bera, tudung bawal kembali lagi. Jadi hari ini kan Kak Bera nak cerita satu benda yang mungkin semua orang alami, iaitu apa? Toxic di tempat kerja. Dapat tak? Panas story kita hari ini. Toxic ni bukan maksudnya orang itu batuk-batuk ya. Macam tu bukan. Tapi toxic tu adalah keadaan di mana perangai manusia ada toxic dalam diri dia. Selalunya suasana kerja lah buat hati kita rasa berat setiap hari. Contohnya, ada orang suka menyindir tanpa sebab. Bukan tegur membina, tapi tegur yang tajam macam pisau halus kat bedah ni kan. Pula jenis yang suka menyebar-nyebarkan cerita, membawa mulut ke sana sini, sebar cerita yang tidak betul. Di mana benda-benda kecil jadi besar, benda tak pasti kononnya menjadi fakta. Hari ini cerita pasal si A, esok dia cerita pasal si A dan jadi A plus plus plus plus versi drama bersiri pula. Menokok nambah cerita yang tiada diada-adakan. Dan yang paling berat, bila dalam satu tempat kerja, orang mula tak percaya antara satu sama lain. Jadi semua orang jadi berhati-hati, semua orang jadi defensif dan semua orang rasa tak selamat. Kak Beda nak cakap ya, bila suasana jadi toksik, kita bukannya penat sebab kerja, tapi sebab apa? Sebab melayan orang dan juga hati kita pun rosak. Kita jadi tak ada mood nak pergi kerja. Sebab kita datang kerja bukan sekadar cari rezeki, kita juga mencari ketenangan untuk teruskan hidup bila kita pergi ke pejabat. Betul tak? Kalau setiap hari kita kena hadap kata-kata yang menyakitkan, perang dingin, fitnah belakang-belakang, lama-lama kita pun jadi letih walaupun kerja tak berat. Betul tak? Tapi Kak Beda nak ingatkan juga ya, kita sebenarnya tak boleh nak kawal semua orang, tapi kita boleh kawal diri kita sendiri sebenarnya. Kalau orang lain pilih untuk jadi toksik, kita pilihlah untuk jadi neutral. Kalau orang lain suka menjatuhkan, kita pilih untuk kekal beradab. Dan yang paling penting, jangan kita pula jadi sebahagian daripada orang toksik tu. Ish, tak elok macam tu. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita pun dah mula ikut arus yang sama. Peninglah Kak Beda macam ni. Jadi akhir kata dari Kak Beda, tempat kerja yang sihat bukan yang tak ada masalah, tapi orang di dalamnya pilih untuk saling hormat menghormati, bukannya saling menjatuhkan. Itu sajalah bebelan Kak Beda hari ini. Ingat ya, kalau ada toksik di office, kita jaga diri, jangan kita pula jadi toksik macam orang tu. Seperti pesan Kak Beda, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Bedah untuk pesanannya. Topik yang dibawakan tadi tu, toksik di tempat kerja. Dulu kecil-kecil kan, dulu masa kita kecil-kecil, saya lah, saya dulu masa kecil-kecil, biasa dengar berita, apa tu, orang membuang sisa toksik di sungai dan sebagainya kan. Bila dah besar lah, toksik tu bukan sisa itu saja, ada toksik di tempat kerja. Apapun ialah, seperti yang Kak Bedah pesan tadilah kan, mana-mana sebenarnya ada perkara itu. Jadi macam mana untuk kita membawa diri kita dan sebagainya, kita mengharapkan kekuatan lah daripada Allah SWT untuk terus membimbing kita. Takut jadi apa, toksik dulu jadi fitnah dan sebagainya kan. Benda itulah yang perlu kita elakkan sebenarnya, insyaAllah. Baik, saya nak cakap terima kasih kepada sahabat pendengar yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 875, juga MyTV 706, juga menerusi frekuensi kita di ruang udara 91.1 di Lembah Kelang. Terima kasih yang kongsikan juga pandangan, komentar mahupun pengalaman anda mengenai topik untuk pagi salam kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, teruskan kesihatan anda bersama kami di Salam FM setiap hari bermula jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan untuk itu, berakhir sudah tugasan saya untuk segmen pagi salam kita hari ini. Saya mohon maaf untuk ketelanjuran tutur kata bahasa dan sebagainya, kekhilafan. Sungguh saya manusia yang biasa. Yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan itu atas diri saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk pagi-pagi yang seterusnya. Pagi hari apa pun saya pun dah lupa. InsyaAllah semoga hari ini hari yang terbaik untuk anda semua. Kita berjumpa lagi. Persembahan daripada Halim Ahmad, Fitnah Akhir Zaman, Menutup Tirai untuk segmen pagi salam kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Sebab mulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia. Kadang-kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
2: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak datang balik ni.
4: Ha? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Ha, pergi sedekah.
3: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
5: Jom bersihkanlah harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah, dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
0: Pesanan menjana minda ini daripada Salam FM.
6: Hashtag penyiaran jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
7: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan aw zar'a zar'a فأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو سبع فهو له صدقة. Mafhumnya, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, itu baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.